0: 8.2 minit pagi, 2 pagi hari 3 Sarito.
1: Ya, ini dengar dengan peringat kita di rumah bahagia.
0: Oh, selawa lah.
1: Baru 3 hari, ini udah ingat ke diri, gitu ya, udah cak.
0: Lupa diri, kawan. Udah mulai ke reality lah tuh, cak, pagi itu.
1: Ya, macam tanya pasang semangat kita tuh tadi. Agi benar liar, dedian, laban menyikita nanti kita nemu itu. Agi belalak dia ngurang pemenua, cak.
0: Ya, kumken sana, tumuh, gitu dah, namanya pulai nikal semangat ku, cak.
1: Oh, aku berdau cala banta tinduk belum tu cukup nyak kali liar nyawa tu panyo liar betul cak.
0: Dan amat ga nyong kenang kepengingat jeminggu tu tadi ba uma baha sungai sabdin. Cukup rindu meh gulai ngau balam nyandik ke tadi ya.
1: Ya, lama sikit lagi cak baka tua tu ora adab kesatan cak. Jarang kita ya nampil bangsa ora ulu lebih lagi cak. Jadi kita kejaran tu lebih meh gua terindu meh salamnya utai ke baru, experience ke baru. Di asa itu dalam penghidup tu.
0: Ya. Memang cerita kita di Lusong lah. Aku rugi mah aku nanggau kita nah.
1: Okey, di sebuah Lusong aku caknya mah aku. Aku ngomong lama tau aku nemu time kau ngau Sarawak cak. Nemunya aku tu memang ada muntat bersiarah di Sarawak.
0: Oh, bisi ke utai ke pedau di namanya di temu.
1: Ya.
0: Di tersak ne.
1: Ya, lama tau aku nak nemu kita Sarawak tu nemunya bisi kalanya dia Lampung pecah atau akan jadi volcano. Gunung berapi cak.
0: Oh, ya.
1: Jadi Lusong Batu, Lusong Batu, Lusong laku nyeri.
0: Laku. Ni kelas Lusong Batu.
1: Sebab main muni. Siti ari tanda sejarah pun bisik cak. Oh, baru ku nemu bisik. Lampu pecah ngopi mega bisik air sungai Siti tu cak. Ke di komeda wong bejik cak. Siti ari wong ya ke cukup apo aku tengok ngangkat ari air mun cek oleh orang upep tanam tu pek ngiret pulai.
0: Nya maku menda gambar kita nya tu buka ada ku ibu ah kecak. Sigi biasa aja tanya kita mantai ke buah teruang biasa.
1: Bisik buah teruang semua.
0: Teruang bisik buah teruang.
1: Oh.
0: Aku menda gambar kita ba namanya air uang nya kai mana mai.
1: Dia benar begaus kayak rumah orang ngiret pasuat cangnya pulai.
0: Ya, Niagara Falls Sarawak itu menyana.
1: Iya iya iya iya. Ya. Tanya main menyukuk kita tadi. Ya kamanya mayuah palan di menua kita Sarawak tu agi bedau ditemu kita yang pucat. Jadi nasalah sebelum kita ketinya batu gagah ti temegah mulai. Oh aku kalah kita udah Sarawak dulu temu. Baru kita boleh temegah mulai kediri. Udah megah menua Sarawak tu di terjah kaki.
0: Iya betul.

0: Okey, jadi terima kasih Mai ke semua pingat manis kita ada Uba Baha. So, terima kasih mega collaboration kita yang mulai dengan UPS Tanam Tupik.
1: Ya betul.
0: NNB 2026 mengharap ke tahun barunya kita bisa cerita baru ke laban ya. Baru kena.
1: Amat laban setiap lagi cak. Aku pengharap ke tahun baru cak yang ke boleh kita cak mereka menua Brunei Darussalam. Lalu pihak mega mereka dua kali mereka mengusir udah tiba lawas ya.
0: Amat.
1: Lagi lawas pada Nur kita itu ngadu tai ja.
0: Iya. Jadi meneh.
1: Harap jadi meneh. Oke, jadi ya pagi itu lagi sekolah siang lain ngau kami ba 2 pagi jam ya ke penuh di jadi aba 2 pagi itu ngenang ke ba pemutus entiknya mak uta itu tadi oleh tikal ke pulai.
0: Iya. Ni nemu kita benar duduk pagi itu ngira kupi kini udah nya temu pengingatnya temu Nikal pulai ke belakang.
1: Betul betul betul. Betul.
0: Nanti aku lihat Nikal ke jurumat jamnya pulai baru. Oh. Hejeman sebedau tu.
1: Ya bakaya aku siko mari ca.
0: Nanti ayah di. Ayah cita ayah di.
1: Hari tiga tu tadi cari cakap mungkin mari. Nanti aku lihat Nikal ke jam pulai meko hari tiga aku ya. Nombor dua ya tukar aku ke satu.
0: Ya. Tahu ya. Mukanya result eh buku tujuh lemai.
1: Jadi contoh ya.
0: Contoh ya nengi rame. Contoh ya Nikal ke hari nyepulai ke Tegal belanja tua atau ke Tegal penghidup ke dekat Lubah tua ya, berkawal tua dengan orang kini.
1: Ya lepas sisi jahat ke Tegal ke pemutus kekala digagak nak semua kita tengah pemutus kebetul. Yang kan jadi nanti cuma kita tengah pemutus bi mayanya sebab yang kan yang penghidup kita bisi jauh berinsur hari ya kereta cah.
0: Ya.
1: Nyak ko ya.
0: Jadi tanya kami begitu nanti nuan oleh nukar tau kan ngubah Siti Utai dalam penghidup kita nyak nama Utainya. Drop komen kita
1: tahu lawak Facebook kami itu udah tahu lagi leca. Tang sebenarnya aram berpindah baru kita yang regas ke mata pagi hari tiga hari itu
0: juga ngau ke Stelo Jawi ketiak jari seribu ganti.

0: Aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mah sigat, tak kebajir, nanti mulut nak mana, udu bercai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak kebajir, makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.
1: Satu, dua, tiga. Tanah nyamak ya saya tu. Tabar rasanya temah gula nyamayuh kaki. Kayaknya babayar kedai tu.
2: Hei, mau main gula empat, Ilan?
1: Eh, kati kena dah. Tabar.
2: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terotai dari gula namu deh. Kuma di mana makai gula nyamayuhnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blu.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
5: Pesan tu datai dari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
6: Pagi
7: YFM.

0: Kaban sampai mati. What rock?
1: Dingan aja.
0: Iya.
1: Kaban dingan kau orang Melayu nak?
0: Iya dingan.
1: Dingan until die.
0: Dingan.
1: What rock? Bagi itu kebos.
0: Oh, kebos. Kebos.
1: Akhirnya nanti dingan kebos. Tengah nama cak.
0: Nai kurang mau cak.
1: Dingan sampai kebos lah.
0: Dah dingan sampai kebos. Tahu kan ya? Okey, cerita kita pagi itu pada 2 pagi. Nanti kita boleh nukar tahu ke ngubah Siti Utai dalam penghidup nama Utai ke Kak Dubah kita nya. Ha, kita mesti peningat kita itu Jonas Tulang.
1: Ya.
0: Nanti ya aku ya ya ke ngubah jam enggak.
1: Ya.
0: Kapulai ngagai maya pun lima subak ngambil uliah masuk you dalam kurs ke dikerinduk kia ianya engineering. Lalu minta kerja dalamnya company bak luar negeri ku ya.
1: Lepas Jonas tu ya pengajar ni cak.
0: Ya pengajar.
1: Berarti apa pun lima tentu ya masih matap. Nah kalau orang mau jadi pengajar nak masih matap, itu masih matap ni cak.
0: Oh.
1: Tang apa jangan bersebut kau ngau pelajar cak. Aku sih nanti bakal tay ke uliah ditukar. Aku nguji cak. Ambil form 3 sebab. Nampuang bidang bahasa art mainnya cak.
0: Oh.
1: Di kurnian delapan aku coba ambil tinggal terus sampai technical school sekolah profesional cak. Uji aku nampuangnya bahat ketika nasib pada tahun delapan aku mesti ke pengawal di kerja aku itu cak. Dan ada yang tunggu nak vocational kata pelajar aku cak.
0: Ya.
1: Mereka tadi kerja nyepul lagi art megang.
0: Oh lari kia megang lah.
1: Anu lari lagi art megang. Tidak ada kerja baru belajar basic art baru.
0: Ya. Ya meh laban pengerinduk sikit berdiak dah. Bayar ke ni ya?
1: Oh.
0: Maya, namanya teka di kerja batang pengawal dia tu. Sikit pasal art gak?
1: Iya mat. Tang uji kita mendalami lagi nanti bakal di sekolah. Kok aku dia tadi dicak dah. Nang orang kami nyangkanya. Dalam lagi ke penemu kita tu. Bahas tentang art tu.
0: Ya.
1: Walaupun kerja di bidang art tu pun. Nak sengaja. Okey sama pagi muka ngagai. Peningal kita ke pagi tu. Ini tadi Recha Safina banyak pun ada cak aku ya. Nanti utai perlu diubah. Laman semua utainya ngajar kita ngambil kita kemerti semua utai tangti oleh ditikal. Nanti bukai meski ditikal bapula hari 3 hari 4 hari 3 hari 6 hari minggunya. Yang ibu cerita kan nanti boleh ditikal hari ketikal. Dah puas tahun cak.
0: Inilah cermin peningan kita itu hari semanggang. Yang ada ke nanti boleh tikal ke pulai. Kat tikal ke pulai ngagai maya aku gi miat ko ya. Lampan dekat pulai baru ngon niang aki niang ini ko ya.
1: Ya mama lampan pulai ngora ya kagi dop tu ngoya ke udah nada itu bila cak.
0: Ya.
1: Lampan peningannya sedang segi sesekali pun nak boleh ditukar.
0: Ya segi amannya. Kemarin aku bisa meda siti video ke FOFP ber TikTok saya. Nemu nak nama kebuah akik ngui ni saya amat kucuk ya. Yang madah dia laban jam maya begulai ngau ucuk sudah nak panjai. Ya kebuah sudah saya maka ucuk sudah ya.
1: Ya malam kita nemu sudah bergelar akik ni tu majoriti umur sudah nak piamai. Sudah kira bak usia emas teh.
0: Nanti fikir rezeki amat ni macam ni ya.
1: Ya.
0: Ada yang lama jam tu kemaya kita bergulai dengan akik tu ke ini kita.
1: Ya, amatnya. Okey, jadi tu peningat kita sekolah lagi cap sekiranya komen pagi tu. Sama pagi dengan gai peningat tip nama Justin Empuau ke pagi tu. Jadi, siti perkara kak diubah ya. Nanti umna boleh ditikar ke pulai belakang baru. Hanya bahas tentang pemerat tubuh ya. Nanti boleh ditikal baru. Enggak ya makai mayuah subak ya. Lepas sedar dia tu dunianya berguna benar ke BMI yati ideal. Jadi interview semua utai semuanya guna ke BMI ya ke ideal dia tu. Pihak mega pemerat tubuh mega oleh mai empas ya ke nak mana ngagai pengerai. Nasib gak mau interview tak lulus megang bak BMI itu mereka sarinya pun okey megantang nangi mai du di hari lah. Jadi dia tu ka berengkah diet baru pedih laban terbak makai tu kenyamai.
0: Ya, hanya pakai betul limpu kanya.
1: Tang mai cha, aku kanya macam siapa aku kena berani cha. Nesal aku debit orang makai burger sebelum pak aku cha. Uji aku tak nak makan yang tu dia tu. Nanti aku punya main burger kena cak.
0: Tentunya dia tu ini ialah tagang nak. Lanjut dia nyingkah dari pintu. Segi macam-macam mutai oleh empat kita.
1: Ya, amai.
0: Tapi berkeliak king ini kita dalam babas jadi ini.
1: Amai. Sebab kerja aku kemak makai cheese. Ini kau boleh cheese dari kampung dah cak. Tidak ada pasar je. Perlu mendapatkan kemarin cheese-nya.
0: Ibu bukai lah. Contoh ke bala nak kita dia tu. Nak nurun sekolah. Kadang-kadang bekalnya beredek take biasanya dah si guri yang mi guri yang
1: guys
0: dah
1: tapi aku nak mi kolok ke beli nyapa ngai mana cak
0: guys dah
1: ngena ke mesti cheers ke melinak melinak nya
0: tadi ubah namanya ubah gaya penghidup ke
1: gaya pemakai kita
0: pemakai
1: lama suba semua gaya kepama dia nak keluar dia nak makai tang dia tok dia di rumah pandu boleh makai cak
0: boleh
1: lama dia tok ketiak jabat telefon
0: order je nak
1: lama mau ke makan birangkai tanya mau ke makan birangkai ketiak jam eh apa pandangannya bisa
0: Mia
1: dunia nyam aku tadi tu penyama dunia kemaya hari.
0: Okey, lepas tu macam komen kita ke bukai terus drop komen kita ngagai Facebook kami pagi tu.
1: Tahu jadi kita beri aku dah like, tahu like mega dia tu www.facebook.com/yfmipan.
0: Rowing Cherries menang kita dah tu Suluku Sirus tang sebenarnya tu Rem Jana.
1: Terus boleh share live 2 pagi.

0: lagu-lagu bangsa kita.
1: Ini Bisi Nur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
0: Segulai sejalai.
2: Kes culiak tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: Selamat pagi hari tiga semua kita ke baru mendiang ke kami pagi tu.
1: Kalau bagi bala kita ya ke yang kanya ke ngerjai pengawal tanah pagi tu. Dia Seriaman tu berapa boleh ngerjai kan cha?
0: Ya, Seriaman ngerikut ke API ke pemadu tinggi di Sarawak pagi tu cha 168.
1: Audi kucing yang baik juga. Tanya punya agi tetap nama nak ngerancang baik ke lah benda. Tetapi bah 108 cha.
0: Ya.
1: Lalu benda kebuka kira bah jalannya pemana ga? Ke mana sibu ke utara kian? Kira jalan magang cha.
0: Sangka aku ke Tegal bisi hujan. Nah, lemai kemarin je. Lalu nanti hari sebenarnya pun bisa hujan juga di Kuching itu.
1: Ya, ya.
0: Tentang ke pemadu balat ni lemai kemarin meh.
1: Oh.
0: Tentu nyawa ujuan ke sekedar namanya utai kena mana nyadi kemarin.
1: Oh, tu bapa atap menua sekedar.
0: Bawa jadi. Atap bisa pun kayu tumbang.
1: Kang hanya meh ku kita kadang-kadang nanti kita kalau barap tu dari putai ya kedatangan ni tidak bakal terkarap kita mamai kita hujan meh hari. Nah benar meh datang sekali hujan kali tu ya kau hujan ngapa ni cak. Yang bertumbang bala kayu tang nasib ga nada bisi kes berbadi di report ke ba perusahaan yang kursi jadi kemarin ni cak.
0: Ya. Okey. Pula lagi cerita kita pagi itu ba 2 pagi. Yeah. Nanti kita boleh nukar atau mengubah siti utai dalam penghidup nama utainya. Oh. Kita bisa peningkat kita itu Uka Besh yang kak ngubah atau kenikal ke jam. Semua kenikal ke jam agak tu cak.
1: Ya ya ya ya.
0: Gagai maya gi miet subak ya. Laban kadang-kadang lebuh maya kediri nyo tingat ke lebuh maya gi main lutak batu biar sungai di jelatung maya air langkang ko ya. Jadi dia tu tadi nak uliah gi kenya laban mayo kokok.
1: Iya. Mana cak. Laban itu Uka mana katanya kadang-kadang peguang bekas kena ada utainya pun tahu bisik kuko ke dia ca.
0: Oh.
1: Lalu pihak muka sama pagi dengan gaya capua kira jadi ko iya ca. Nanti uliah di tikal ke pulai pa pemutus di digagak semua ca. Ya nang ya sigi ka kini nyoba tu nak ngau orang belajar bertabas berkuhul-kuhul ujung minggu. Lepas nyak meh ketegal jam itu belanja temayu hamai rupiah ngelama tu pencakit pun nyau bertambah. Lepas start hari 2001 sebab ketegal ke habit bekerja dia ya bisa nyimpan penyakit tiga sekawannya dah bisa tenuntung ya. Kalau luput lepas gula nyau datai 26 ml ngepiam ke BP datai 160.90 nya masuk hospital kena wait 2 minggu tadi kurang cak.
0: Ya meh nanti boleh jaga mana meh pengerai kita nanti udah hendak gerai kapal pedias ya.
1: Ya meh lepas bahas tentang pengerai tu cak aku gak nyebut orang nyebut berkumpul cak. Nanti bakal sagi kita itu tadi nak dah suruh makai ubat kira menah terus ke daya hidup kita tik berpengerai lepas ubat tu pama dah beri orang sekali ya aku akan makan penadul cak. Saya tu makai pengilat dan nak kenyak ya. Terutama terlebih lagi buka aku ke kena ubat kenciang ya ke ngasuh semutnya ni tiah ni cak.
0: Manis
1: ya ke manis ya nyuri pak semut mama lubang mereka kemih pama dah makai sekali selama-lama ya ame makainya
0: ya.
1: Hanya agak penusah ya pama kita udah berpakaiannya sekali sekali tik kita lagi berdasar makan ubat pandai-pandai kita jaga pengerai.
0: Sambil ke sama-sama gerai mana cak. Okey jadi Yvonne Chris peningkat kita dari Sabah pagi itu kau ya nanti boleh dukar ngubah situ kita dalam penghidup ya bu kau ya kak pulai baru ngagai maya ya boleh jambung sekolah ketika seketinggi kau ya tang tajapan pihak nanti boleh ya kak apa ya bisik ngau medak ya konvo ilak ko ya. Tang dari ku ngau meh leban nanda yang gigulai ko kita ibadunya tu ko ya.
1: Dan di dunia tu cak yang kan banyak tanya oleh di ya tukar tentang pak tentang pemati tu cak.
0: Ya.
1: Asai ku benar kala kita oleh nyeliah ku jalan atur petara ti dan mada tu nak kita ibadunya ya tu menaka ya neca. Hanya kepedulian jadi saya kita ke agi bisi orang ke saya kita nampi yang kita bersepia dia anak sesekali kita yang nempayak ya. Udah yang nyau baru kita ngasai ya nas bakaca. Lawan udah nanya tu dah lawan kena ketina nih kita boleh medak lagi deh.
0: Ya. Nada boleh dambik kita pulai lagi.
1: Nah, ni kalau susu leh menda boleh tikal pulai pihak ko ya.
0: Boleh tikal pulai. Okey. Sebelum kita baca komen peninggal kita yang kebukai.
1: Berpunyai yang baru kita bahas 2 pagi kita.
0: Felicia V. Bergulai sampai mati.
1: YFM 2 pagi.

0: statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitih ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Segulai sejalai ga YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 kali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balatilah dia bak industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: pagi, pagi hari tiga tu kami mendengar cerita kita pasal nanti kita boleh nukar atau mengubah cerita dalam penghidup kita nama utainya.
1: Ya, mereka jadi kejuan mendengar kita yang hari batu kawah kucing di tucak. Nanti visi pakej tanya disedia kak yang berapa ribu kak yang ambil pakej ni cak.
0: Ya, mana?
1: Kita mulai ke jeman agak utai ke dekat laban mereka nanti visi pakejnya. Nang tengok diri kak mulai ke maya agak bukulai ngok apa inai ngok balam menjadi sebab laban banyak tajapan asai pedutis asai pun merisak mulai order tentang the parent love and care lagi mekang dalam pengingat belum arti penyayang apa yang ini aja cak
0: disi package aja cak disi kita boleh menikal kena dalam cerita Doctor Strange.
1: Doctor Strange ku ni.
0: Ya.
1: Aku tadi ku nemu dini nu klinik Doctor Strange. Aku dulu lagi klinik eca. Tang penanggol lah klinik eh nyana kelantap. Jadi tiap apa kabar tibi.
0: Ya, metal deh. Fantasi. Nah. Okay, kita bisa ini unyi pagi itu soal pagi genuan ini unyi. Dia boleh tikal ke baru ku ya. Ngubah utai jalan penghidup ya ku ya. Sigit sekolah pajak ke ngagai tikas ke tinggi lagi habis ba Yayasan Sarawak ITM di sia suara belajar di Australia aku sebab aku ya tang nyak meh puji Tuhan gak aku ya lebih lagi nemu untuk pejalai penghidup kita
1: tapi ya tinggal sebab of Vegas tadi
0: nadai
1: nadai nyak meh apa kadang bisi maya ba siti takat necak nuan digagap di suara milia sekali kenon dia itu tak kenon patut keluar dari kelompok atau kepompong nanya tu saja kadang-kadang pedih kita kena gaca.
0: Kau kadang-kadang namanya jalan penghidup tua. Sade terjapan dia nak nitih ke penekak di tua dan ke bunyi ke jago nya bisa hikmah ya.
1: Ya betul.
0: Bisa utai bukai ya, ke ngasuh ya bekerja deh cak.
1: Oh, kebuah ya.
0: Bisa kebuah ya.
1: Bukan Ricky Rex tu cak. Peninggal keteris pegang. Enti uliah kaya kak. Nikal baru ngagai tahun 1990 nya sobak ya. Laban mainnya tulang sikit namu lelah amat. Nurun malam pulai pagi lantangnya. Dia tu ninga orang bawa pukul 8 lemai mata apa lalu ke ketiduan.
0: Kayak mana ke sama na.
1: Sama
0: bateri dah lama kena dah.
1: Energi tu ai ngoi energi biak tu lain. Aku ngasai ka kumpul ca. Kadang-kadang ninga orang biak ku bawa rumah panjai ca. Nanti lagi sewa cuma kerja ku mupu ada pukul 7 lemai. Pukul 10 pagi pergi lah ulah pulai takal ngorang deh.
0: Ya.
1: Dia tu nadai pama nadai nadai ketiak mimir pama aku tu nabi aku dalam pukul 9 dah nguap aku pukul sebelah kadangnya buku ruahnya aku narik wih dia.
0: Ya meh namanya tadi umurnya tu wahai ini kurang
1: aku stamina ya kita nyelai ya siti cak aku ngasih umur lagi biak cak. Nanti pagi ngai menanan mata dan itu muca. Cukup lihat dan itu mu.
0: Ya tu, otomatik ya. Auto. Pukul 5 belum celak.
1: Ya aku dah pukul 5 lagi petang duga-duga bawa mau pintu jangan nama pengawal gagak tu saya nanti hari kedah terang.
0: Okey. Mayuh cerita hari peninggal kita pagi tu ke bisi komen dan tadi mayuh kat nikal ke jam pulai magang ngagai maya lagi biak sudah.
1: Ya, maya
0: lagi sekolah menya.
1: Tang aku kalau pernah ke city pos di kunci kurang cak tu baka ketika kita nyebutnya info bergambar raja punya aku jaku itu deh ianya tadi berkenang bak kita mesia cak banyak di agi nembia tenaga energi di bisi deh duit segi kusuang nadai satu peratus pepanggai bak apa indai udahnya banyak umur kita nya udah 30-40 ke nyokal 50-50 cak banyaknya
0: duit bisa
1: jam di nadai
0: jam nadai awak tua tadi nadai kena tua limpang kerja utai ke di kedekak di kerinduk ketua maya tu kibias
1: iya amat udahnya udah di datai ba golden age to ke kerja betul umur emas
0: nyolonggar
1: lagi umur duit bisa jam dia bisa awak dia bisa tulang kan ada yang ngerjanya kita tanjung cukup ya cuma kasih dua mata cukup ya cuma kasih dua matanya tadi nanti bisa dalam tiap masa atau kejaman kita mesti itu kita tahu bisa tiga itiknya sekali
0: ya.
1: Jam duit ngapain enggak tenaga perai.
0: Ya, mata dek sigi udah putar penghidup kita manusia dia di dunia tu kenyak-kenyak menyekini cak. Udah tur putar ada.
1: Pau.
0: Tangan lagi ingat utai ke udah lalu yang tadi ambilnya di teladan.
1: Betul.
0: Utai ke dikanya di nya dikumbai kita kini pengharap ne dah.
1: Ya ya ya betul. Lu kita ngaga siti cerita lambar baru dalam penghidup kita.
0: Kita kami kayak namanya pian pinsil kena kita ngerang cerita terimpu. Ya. Kita kena tahu kena ya.
1: Kita tahu script writer ya. Ya rupiah bega anti uliah ya ke mana-mana. Kebelum kita enggak script penghidup kita anang kelalu berpanggai ke script penghidup orang. Lawan penjalan penghidup sia tu ya nas bakanya.
0: Mai.
1: Nanti sama maganya maka semut enggak kita berjalan sebaria saja.
0: Ya, betul.
1: Pencet orang ke spray reset
0: jalan satu satu
1: hura. Ya. Hura. Weh pencet orang ke spray tu mati magang ke sidak ya. Ini nanti si endingnya ke mana?
0: Oke, okay, jadi itu nak kita mulai pagi itu pada 2 pagi.
1: Kalau ketemu baru kita ya pagi pagi hari 4 semua salah lelaki tripet kita.
0: Waktu 2 pagi itu.
1: Bye bye.

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami YFM Iban.
2: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalan.

0: bertambah baik, terutamanya di Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya menyokong penuh titah Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah supaya solat hajat diadakan. Beliau berkata ikhtiar fizikal dan doa perlu dilaksanakan secara berterusan dalam menghadapi hujan jerebu, selain menyeru umat Islam memelihara alam sekitar dan mematuhi arahan pihak berkuasa demi keselamatan. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu yang semakin buruk di beberapa kawasan. Baginda turut menasihatkan kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan supaya memakai pelitup muka ketika berada di luar serta mengurangkan aktiviti luar jika keadaan bertambah buruk. Baginda turut mengingatkan rakyat supaya peka terhadap kualiti udara semasa dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami masalah kesihatan akibat jerebu. Dalam perkembangan sama, sebanyak 17 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.32 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi direkodkan di Sri Aman, Sarawak pada 167, diikuti IPD Serian 166 dan Samarahan 162. Kawasan lain yang turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Perak. Semalam, Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara merosot dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Sebelum itu, tindakan penguatkuasaan dan rondaan harian dilakukan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. JAS turut mengingatkan sekolah, tadika dan taska perlu ditutup serta-merta sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Menurut JAS, bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk melalui laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Umat Islam perlu menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi menjadikan Islam sebagai agama yang boleh diteladani masyarakat dan umat manusia. Beliau berkata pendekatan dakwah masa kini juga perlu diberi perhatian.
1: Kalau yang mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memastikan ekosistem perdagangan digital negara lebih sihat. Selain memperkukuh perlindungan pengguna dan memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta peniaga tempatan bersaing secara adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Dr. Fuziah Salih berkata, akta itu penting bagi memastikan peraturan e-dagang seiring perkembangan teknologi dan perubahan corak pembelian serta perniagaan. Beliau berkata kelompongan dalam Akta Perdagangan Elektronik 2006 perlu ditangani, termasuk berkaitan tanggungjawab penjual asing dan platform e-dagang serta perlindungan pengguna. Bersempena sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan Hari Kebangsaan 2026, PDRM akan memperketat kawalan keselamatan dan lalu lintas di Kuala Lumpur serta Putrajaya bermula hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, beberapa jalan utama di Putrajaya akan ditutup secara berperingkat bagi sesi raptai dan sambutan, termasuk penutupan penuh kawasan Coe Island pada 30 Ogos. Beliau berkata 2,300 357 pegawai dan anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya dengan jumlah pengunjung dijangka mencecah 80,000 orang. Orang ramai dinasihatkan

Berita seterusnya, luar negara. Kumpulan penunjuk perasaan Israel menyekat laluan lori bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menuntut Hamas dibubarkan. Kumpulan Saf 9 dilaporkan menahan lori berhampiran sempadan Gaza menyebabkan penghantaran bantuan terhenti. Tindakan berlaku susulan kebimbangan Israel terhadap penggunaan layang-layang, belon dan drone dari Gaza yang kononnya dilancarkan ke arah Israel. Dalam perkembangan berkaitan, Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk Pelarian Palestin UNRWA menggesa tindakan segera bagi melindungi pusat latihan Kalandia di utara Baitul Maqdis selepas diserbu pasukan keselamatan Israel. UNRWA memaklumkan lebih 50 anggota keselamatan Israel memasuki premis itu tanpa kebenaran PBB menyebabkan kira-kira 20 kaki tangannya mengosongkan pusat berkenaan. Sukan Kejohanan Olahraga Masters Dunia 2026. Tiga atlet Masters negara meraih pingat perak secara berpasukan lumba jalan kaki 10 km kategori lelaki M50 di Daegu, Korea Selatan Sabtu lalu. Sukraj Singh Dhillon, Suresh Kumar dan Elangovan Sintiram Supiah menamatkan saingan dalam cuaca panas dan kelembapan tinggi. Kejayaan itu turut mencatat sejarah apabila Malaysia kembali memenangi pingat dalam acara berkenaan selepas 43 tahun. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gandingan pemain bintang Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran. Mereka tewas 4-5, 1-4 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cavoli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang lindungi PMKS pengguna. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: 7 kebuah lapa kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketegau hujan ke
2: Bandung Baru. Pemandu Baru, Serta Keaman.
3: Timulak.
2: Merindang kita.

0: 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12. Apu, paraya kula mamainya. 9, 10, 11, 12.
1: Lepas di sangau, nyau sam tambah ku ngucap nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
0: Kai minun, berhenti jam dia tu pukul 9.
2: Senram ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemu, nakak penglama tumbuh akar, tumbuh aku di pasar tu lagi ngantai senram.
1: Nama tu sah. Dinga aja radio YFM Ban rentak 912 kena berperindang. Ukainya aja mayo mega info dikunci ke DJ sangau.
2: Hai deh, hau, datuk aku dengar radio YFM. Ngena terima bincang aku tau.
3: Segmen rentak 912. Merindang kita ngau lagu-lagu serta ngatai kemayu macam demu rentak 912 YFM.

Ya, 12 suami lepas pukul 9 pagi sama pagi. Ngakai semua bala peningan. Bukan seminak di menua selawatan maga engkau. Kita bisa meninggal kami hari semenanjung. Pihak maga hari menua bukai bakal di Indonesia. Brunei kini tau ke di menua Tasik. Kita ke benua Gawak jam ke dia tau. Lalu pihak maga ngakai bala ini induk kita ke benua berkiruak berapa engkanya dia ke pemakai. Tau ke ngeneh air irup. Lalu sekedarnya benar rantau jalan kini yang kau dekat mindahkan kita. Lalu sekedar kita pelawak ku benuang dekat berpakai ke ubat. Kalau biar lagi ubat tinggi darah anak lawan pakai pun. Malah peningai ya. Lalu biar maka cik kat hospital kita. Engkau bisa temu janji ngelutur. Nyong lebus jam, lebus hari lagi. Bisa kita bayar. Ya, seluruh nyaga pengerai kelebihan tadi pagi tau aku benung beranak ngul kaban aku nyak ya ke madah takut nak dia tau ke dua amat penyakit nyadi nginyit tu ya nyak kebahaya dekat berperasa pengerai ya namik kena nentu ke pengerai ya seluruh dijaga kelebihan agak kolesterol ke ya ya. Ya, kita berperinang dulu, lagu dari Masterpiece, Mystery.

0: Iyanya
1: kan. Arab kita enti aku madah, kita ulah menang emas tulen, enggau semina meli city book, nang amat beat back booth books, pengawak berjual ke book tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke anda dijangka. Uji kita berundiang, diskaun nyentuh 95% lalu book berkat dijual enggau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap itu book ti dibeli, kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu book anamit fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibut jimat mesai angka kita deka mai pulai emas.
0: Ya, peningat mayu agak kita ke baru muka radio jam ke dia tu. Terima kasih mila WiFi station kemendang kita bawa Y19 ke pagi tu ya. Ya, ketegar sebuah nasab ke datang hari menua bukai. Ya, pengawak nginsi atau ke ngelanjar ke nama-nama pengawak atau ke program rakyat. Patut ngira utai ke benua nyadi ke benda ya. Ya, ko Datuk Seri Abdul Karim madah ke tajak pen sidak nemu empas ketika sebun asap ngagai pengerai dan pengawak tengah tua sitik-sitik pengawaknya boleh diadu nitih ke guna. Lalu pengawak ke dia tua dalam premis atau ke tau nak ibuah dilanjar tau ke nak nyadi dia tua ya. Maka kena tahu sekedar program layan nak nyari dia tua tau ke dilanjar ke ketika lari ke persebun. Atau yang kawan pengalami maulidur rasul ke dia tua sepatut ke kemarin. Pengalami hari kebangsaan di Kapit. Ngeprogram Sarawak ku sayang di Mukah ya. Ya nak amat bala peninggal. Ucapan pagi tadi dia gaya hari bisa begit mimik tang ukartinya nak pulai ke pemana laban agi bersebun ya. Ucapan nak balat laban kita bisa hujan di menua kita di Kuching di tau kelebih agi kemari ya. Pihak mereka ngarap ke sebuah tu dapat lagi dan ada lagi banyak ya bawa menua kita kapan kita ilau ke pengelai kita tapi lagi kita ke bisa ampun atau ke nangi ke orang tua ngobalan anak-anak kita kena ya. Ya, 22 min dapat pukul 9 pagi agak melenang kita ngol lagu ke pagi tau. Sebenarnya aku berkongsi sekedar berita kebisayan buat surat berita kita.

Maya hari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nuno sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, peningkat maya tu berita berkawa dengan Carnival penyelakup setakan. Kota yang sari belengkah hari selai tau nentu hari minggu tang udah dilanjak ke ketika hari ke bersebuan jam kerja tau ya. Nitya ke penerang media hari Majlis Pembandaran Kota Semarahan MPKS. Madaka perkara tau diputuskan kena nyaga pengerai penglikun dengan pengelantar mensia mayu lah. Tok yang kau membala temuai, pengajar pengawal, orang ke ngau masuk programnya, orang dagang, ngau semua raban kebisik kau, ngau pengawal, ngatul carnival tu ya. Jadi semua pengawal kebisik di Perambu, bak sepemanya carnivalnya, megak sama di Insual, ngaga hari bukai, ke dekat dipadah ke udah tau ilah. Hari baru dua ngatul carnivalnya, ilah dekat dipadahkan dengan media rasmi MBKS ya. Semoga hari program ke dekat di lanjar hari bukai ya, ketika penangguh sebuah tu.

baik naik dinamik ya. Jadi tu ngenang semengkah pengawak ke diatur empat lama terkuda di Samarahan kalai 14 bengkah saman sudah dikeluarkan polis pelilih kota Samarahan. Lebuah op bersepadu nagang penyalah dipejalai ke kena hari 4 ngawali 5 nyentadri. Jadi saman dikeluarkan ketika mayu macam penyalah ngelanggar tu trafik. Lebih mayanya tiga ikut lelaki megak bisa ditangkap sikut ketika penyalah hari baru section 380 Penekon. Dua ikut agak ditangkap ketika deriba lebuah mabuk. Lalu bisa 90 buah perengkap pengangkut ngau 92 ikut orang sudah diperiksa maya pengawaknya dipejalai ke. Jadi ini upaya pilih kota Semarahan tentu kesida dekat terus cakai lagi berjalan ke pengawal matau ngau berjalan ke pengawal melesar. Jadi ke atur nagang pengawal salah setangangkat ke ulah ternitih ke undang-undang ya. Ianya tadi sitip perkara ke patut diperhati ke bala peningat kita lebih agak kita ke deriba. Titiah ke undang-undang jalan alun. Tak lebih lagi anak mabuk. Lebih kita berbaik ke kereta ya.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Subilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Ya udah lagu ke di baik Clement Joy. Nak, dia kita dekat ningga ke tando program. Pendiam penghidup aku.

Teruban, beri terima kasih agai pengeluar program pendiau penghidup aku. Labang dah milih kenang penghidup aku di Bacanuan ke Minggu to hari YFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku to narenga suhati semua orang keninga berasa insiban tau ke berasa nak nyamai. Naka alah aku nulis datanya liah kutai ke ditulis aku to hari ti nelih ke hati orang bukai keninga. Aku nulis kenang tu semina dekena aku mantai ke sebana diri tusah badalam penghidup aku. Kebu aku madah ke diri tusah, laban aku ke bisik penimpang badalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban ke si keiko aja hidup diau badunya ke cukup besai. Pia megak penuh ngau penguji tu. Pemedia serta pemerintah aku ke diri nanggung. Lalu suwe aku bersebana bak bub ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kudan adai dalam tahun 2015 subak. Bertahun peninga utenya kudah nyadi tang agak meruan bakal ke kemarik belama diasai kaku laban aku linyau siku indok kecukup.

Jadi aku ada, aku nadai medak mua apai aku. Laban aku udah ditinggal ke apai aku. Maya aku umur 6 bulan berdalam kandung inai aku. Aku tumu nadai apai. Laban apai aku ke para insiden kena bulan 10 tahun 1990. Bepun harinya maku nadai kala ngasai ke penyayang si ke orang ke begala apai. Aku nadai ngasai ke bakal nemiak bukai ngangau ke apai. Aku seminat ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama. Agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau kaku. Aku pun nada nyangka aku hidup berketuk kesarito. Aku hidup sebatang kara nada apai. Pian megak nada inai ngau balam nyadik. Ngau bergulai bakal ngik orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku. Hidup numpang pengasih bala ibu aku. Dia aku bergulai dengan ibu aku menyadai inai aku. Laban maya inai aku nadai maya nyak subak kedekingan aku. Umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar by UITM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merik direk manik. Maya aku udah nemu merik direk makai serta nemu ngibun dirempu bakal peniau orang bukai. Kebenar ya lama inai aku udah sakit. Bisik 2 tahun ya kebetan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban kenyawanya laban ku udah rusak buah punggung. Mai inai banget nak beretan ngetas ke ngetat ke pemedis ya. Aku pun ada daya. Medak inai aku berkenyak. Minak aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam mati. Ngamik kinai aku boleh pulai gerai bakal selama. Tema peringat, sayau Tuhan lebih berkuasa nentu kepejalai hidup kita mensia. Yang kak ia nak sanggup mendak inai aku kelalu lama sakit. Nyak maalaya ngambil nyawa inai pulai hari dunia inyau tu. Ninggal kaku, siko anak lelaki inai. Inai aku lesi bak tahun ke penudi lebuh aku ke belajar. Cukup tusih hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kak ninggal ke belajar. Tiang peransang hari jakuk inai seberdaya ke sulai. Bekenai kati pun penusih tua aku dudi hari. Bekenai kati pun pejalai penghidup tua. Nyemak gila lusa udah berbeda. Ane nuan baduk sekolah. Ku jakuk ni yang inai. Pia megak peransang hari balake nguini. Ngabala ibu aku, mai hati aku tuk kering. Serta terperansang, dekat nerus ke pejalai penghidup aku. Dengar, jakuk sebangan hari bala petunga aku. Nasib menyada inai aku ketuai. Ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku buat menua. Lebu aku ke bersekolah. Sekumang inai aku kesakit, ibu ngayak menghintu ngadu ke kebun lada kami. Lebu maya, lada kelebat berbuah. Bisik gak dijual ibu. Sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buah pinggang 3 minggu sekali. Ni tan duit ke nyampaunya dikena tudah inai. Kundang kandik ke spital betuci ke buah pinggang. Lalu sin dikena nyakme dikirum ke ibu aku ngau ayah aku ngagai aku. Dikena meli belanja sekolah aku. Lalu aku bukai ke mengemit kerimpek siannya dikena meli belanja dapur tu dah inai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi. Lebu maya inai aku ke masuk hospital. Ibu menyaga ni yang inai tu siang ngau malam bakwud. Kadang bertukar ke yang ngau ini aku. Ini aku nak gantau puah. Laban tu dah ini kena tan pun tau serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu gak lebuh kang ibu ni naik hospital nak nemu nama utai ke depadah kepala lutur ngau ini misi. Sekumang sebulan inai naik hospital. Duit taruh ya meh ke dikena ibu berbeli ke belanja dikena ya. Bakal pampers ngau tusu ke diasuh sidak hospital empat inai aku. Nyak meh cukup besar ga. Budi ibu kena alih dikenang serta dirintai kaku berdalam program peniau penghidup aku ke minggu tu. Seminak masa meh uleh malas semua pemaneh ya ngau ayah aku. Kebenar ya semina ibu ngau inai aku ujak meh direk menyadik. Laban ini aku kena dai tangkai mayuah pakai induk bukai. Nanti nadai ibu nadai meh tudeh ni yang inai aku. Kadang nak parai malai kemik malai tai. Laban kena dai orang itu.

Maya ari inai aku madam kesput. Seninji amai aku kemisi mainya peninga. Bisik pulai menua. Lalu aku mengo ibu aku ngintu inai aku. Nyapai ni yang inai makai. Selatang ngintu pembersih inai. Nyentuk ke inai nadage ulih di ibu untuk kediwan pas hospital. Ketegaya ti udah dipasuk ke bawud ICU. Aku semina nimpai inai ke gegari yang batas katil. Ari cermin mata kesput inai kedekat padam sebarang maya. Kami dua ibu membegulai di hospital. Bermalam di luar hospital. Pia mega berkedugau di kaki lima. Lebuh maya siang. Ngibun niang inai. Nyentuk kini aku parai seminggu. Pengudah ia kemasuk ward ICU. Asai ke dipandam dada aku hingga. Lutur madah kini aku udah nadai nyawa. Seput mega udah nadai lelungi ada pedak bak dada. Tajak pun aku ngadeng inai dekat leleng ninggal kaku. Laban ku dah lama sakit. Teng aku nak nyangka ia lengkas melekak bakanya ajak. Puas aku bersampi kenuan inai. Air mata aku suih naya. Teng baku nadai daya. Nuan tetap melekak ninggal kaku inai. Bangat nadai jako ditinggal kenuan ngagai aku inai. Bangat nadai utai kedi pesan nuan ngagai anak tajau nuan kesiko tu. Bangat nadai leka kedi tinggal jako lelengau nuan ngagai aku. Nuan lalu lenyau nadai ninggal ke jako ajau ngajako lalau. Bangat nasinu nuan inai ninggal kaku gegeliak kedire badunya inyau. Pada aku tu de ibu maka nama nyambek kenuan inai. Kami belak merinsak dilengkak kenuan bakanya. Bekeni udah tau inai. Puang membilik tua berumah panjai ditinggal kenuan sulai. Bekeni asai hati aku inai. Medak bekal jari ditinggal kenuan berbilik tua inai. Cukup puang mati anak bujang nuan tau inai. Nyak meh nak bakal anak orang bukai nak nemu rangai-rangai ngangau kenuan pulai datai inai. Nasib meibu ngangau kenuan. Ini ngebala ayah yang megak bala bukai ngangau kenuan inai. Cukup lelengau, cukup berasai nak nyamai. Lelengau kaningan nyawa nuan inai, ngangau kane andai nuan makai. Lelengau dikangau kenuan, dibaik betungak bercerita, maya ketinduak lemai. Nadai agi meh, inai, orang dua aku bersebana, mantai kutai kebeserangan berdalam hati, ane andai nuan tau. Nadai agi orang ngau aku bermalam berkebun lada tua inai. Sayau meindai, nuan pergi ngelekak ke utai kedianyam, bak sebelah bilik tua. Mayu bekau jari ditinggal kenuan, dilekak kenuan pi aja. Kempeng nuan inai, ninggal ke bilik tua bekenyak. Nuan ninggal ke utai ke ditanam sebelah umai. Nuan ninggal ke semua utai, sayur ke ditanam nuan sebelah kebun tua di inai. Nama penyadi aku inai, nada daya maku apai, seduai belak nada agik di pedak mata. Belak berumban seduai, danyan ninggal kaku kediri, seleka-leka anek seduai. Nada nak murang bercerita, nada nak murang bertusi ke pemanah seduai ni yang apai. Sekumang kehidup gulai ngurang, dia badunya injau tu. Jadi kebuah mulut meseduai ni yang apai. Pia mega, jadi ke cerita orang nuan inai. Teng nama daya seduai ga bangat ngai sejalai begulai ngok kami. Seduai ga lengkas, dekang ingkas kediri hari tangkai penghidup begulai ngok kami. Udah nuan kenada inai, dia aku ngasai ke sunyi bilik tua. Ibu ngayak mengaw aku, maya tinduak kelemai. Kadang tu dah ini gak nanda yang datai. Entai aku galik ke diri, pedak aku segenam utai berdalam bilik tua. Naya aik mata aku inai. Bakal nama nuan ngantak ke bilik tua subak. Bakal nama nuan bersimpan ke duit, ngadu ke bilik tua. Ngelagu bilik tua ngemacam cara. Mayu utai kede beli. Benda tikai nadai kenadai tu inai kujako nuan ngai ketua ila kedudi hari lebih age nuan anak kujako nuan madah kaku ngai kanak bujang aku ngini yang bilik orang bukai ke bisa kerasa macam jako nuan inai ngau aku ngamek kedudi hari ente nuan babini nangi no bukai dekat narit nuan ngawai laba medak pengraja abad tua. Tajak tua ukai kaya duit. Temu puak meku jako inai. Bebeli ku temu ngamit. Dikenak ngisik. Bilik tua ngamit kebisik di pedak. Ucau aku kudu diari. Anik nuan ilak jeng. Ku jako nuan inai. Cukup mentas nuan ngawaku inai.
nada ngile harinya pemaneh nuan. Nada kala keingat aku, sekumai aku kada ke dunia inyau tu nuan nganu aku. Jauh nuan kenyipat, jauh nuan kemalu aku, jauh nuan kejakuk jai. Nada sekali, jakuk nuan naya ngagai aku. Aku cukup diasi ke nuan inai, bakal kengasi ketika yang kemala. Nada nak nemu orang pementas nuan ngaku. Nyak meh nak nyadeang nuan kempeng ningau kanek bujang nuan tu inai tak jauh. Naka mantik nuan nemu diri ningau kaku kedirik-dirik dito inai. Naka mempunuhi hati nuan betati kaku inai. Teh nama berdaya nuan pun nada nemu diri dihamik Tuhan pulai ari menua kitai. Ente baka nuan nemu inai pulai menuan inai datai menuan ngagai aku. Cukup nak nyamai maku ditinggau ke nuan dinai tak jauh. Soba inai sampai nuan ngai belaki baru nangi kediri ngai ningau kaku. Nangi korang kedudi datai nak mentas ngaku kujakuk nuan dinai aku. Sanggup nuan inai dok meragai merinsa nupe aku kediri-diri. Ari aku mit sampai kaku besai lalu nampun sekolah. Teng inai dia tu nama menuan milih jalai ningau kaku. Nemu kenyamai nuan inai badunya bukai. Nemu kati-kati nuan inai betati kaku. Kadang nuan beteh aku di inai bakal aku kena beteh nuan. Nyampe belama aku inai ente aku ngenang baru jakuk nuan serta ente aku ngingat ke semua kenang lebuh maya tua ke begulai. Ente bakal aku pulai ke misi sekolah dengar rita aku kap pulai. Udah bakal nama nuan nyedia aku utai bakal pemakai kerikrino di empat aku. Begigak ke lawak, ngigak daun sabung ngot kuyung. Serta mansap ke aku anak jagung di tanam nuan sebelah umai, ngau pemakai kampung kebukai. Dikasam ke nuan daun sabi, kasam tubuk ngau dibeli ke nuan jelu ke dekat rimpak aku sebelah orang. Laban nuan gagal ni ngaku ke dekat datai pulai ke misi sekolah. Dia tu semuanya tinggal cerita ngau kenang antara tua. Dikenang cukup manis. Dan lebih aku bertati ke nuan udah nak ada betisi. Nyati utai kecukup pahit berdalam penghidup aku. Ngujung aku ngasai ke penghidup aku tu. Cukup puang serta petang. Tak bakal dia tu inai. Bakal aku kat pulai ke menua. Nak nyamai aku inai tak jauh. Nada orang ngambat aku pulai datai ke misi ke menua. Ngemua ke nuan belama aku inai. Henti bakal aku pulai ke rumah Pak Nyai. Nyak media tu aku nak ada hati kat ke misi. Kekak aku bertahun aku gawak di Tasik Biru dito. Pulai aku pun nadai gorang ngantik datai. Semina ini ayak ngu ibu serta bala bertunggal meh. Endur aku ngayin kati aku. Semadi kengundang bilik tua minai. Mai ati aku tu. Kak pulai. Mai kaki berasai lempung. Nyingkang mulai kederimpu ke menua. Teng tajap pihak aku nadai sekali kak muai bilik tua inai. Sigi kak didiri didegi kaku membilik tua inai. Sampai dia tu ngantik hati aku berasa nyamai kuduk di hari. Nanti bakal anak orang nurun kerja ditengkira ke inai, ditipan ke garek, disemayang ke lemai kak pulai nurun. Teng aku udah dugau ke diri baruai. Betati ke bekeni tujuh kuyang pejalai penghidup aku tu udah tu ilah. Tama aku ke bilik, diambil aku biak ke diri kaku ngelipat garek, nengkira ngoek mata. Nyabe aku inai. Kadang ibu keduduk petisi aku, nengkilak kaku bertusun keresak. Pengujung nyabek ke ibu, ngangau kenuan inai tak jauh. Medak aku kesikuk-sikuk bertipan ke garek, kan urun kerja nyabek ngemua serta bertati kenuan. Cukup nyamai nanti nuan bisik petisi. Dan dia tahu inai, semuanya minat mimpi aku bersiang hari. Dini nuan dia tahu inai, banget nak betah hudum aku ngagai nuan. Ngarap kenuan inai boleh bertemu ngon yang apai berunya sebayan. Kasih kaku betati kenuan inai berjalai ke diri. Ukai nuan dapat bakal orang bukai. Henti bakal nuan hidup berunya atau. Betati kenuan kaku inai belangkau ke diri. Kasih kaku ngenang nuan makai ke diri. Merauk ke diri di menua orang. Betati kenadai orang ngintu nuan inai. Nyape nuan makai ngomrik nuan ubat. Henti bakal bermenua dito. Ente aku nadai ibu ke bisik. Ngau aku bersawup ngintu serta mata kenuan inai. Belak ibu diri metua inai. Laban tua udah nak sama menua. Laban tua belak nadai sapa-sapa ngau bergulai. Aku ditok nuan din. Belak ke diri ditua inai. Nyak maku ngarap ke sedua apai bertemu badunya baru.
kasih ke seduai subak belak asak ngasai ke penyayau pangalirik kelalu nak lama. Aku aneng nuan irau inai, aku aneng lelaki nakak leh makung ibun direk bak menua ditok. Aneng tegak aku nuan tusih hati serta nuan berai. Nyak meh bak peluang tu bak dalam kenang ke ditulis aku bak dalam program peniau penghidup aku. Aku ngarap kinai aku bisi ningang ke sada kenang lekas bana anak lelaki kecukup di asi. Madah kedua empu puang makoto inai bak ngin lalu. Madah kedua empu nak nyamai makoto inai timpeng berdalam penghidup nak pakai orang bukai. Madah kedua empu lo lengau makoto inai asi bak angin nanti nuan bisi ningang datai genuan ngundang aku inai. Madah kedua empu merinsak makos kumah nuan kudah nadai. Madah kedua empu sungi makoto inai asi. Lalu mega aku ngarap ke nuan ibu bisa ningang ke sada kenang anak menyadik nuan tu. Bakal ke sekali tu aku merik cuma kasih ngagai nuan ngwayak. Labah udah cukup mana yang ngintu memparu inai serta udah ngibun aku bakal anak sedua empu. Nuan ibu nadai kalah ngira diri rugi belanja. Nadai kalah bersebana kemasa nuan ketebuai. Lebuh maya nuan ke ngibun nguan yang inai aku sebelah spital subak. Pia mega ayah aku nurun ikik nintiam minggu nganjang inai aku bertemu ngolo tua serta berubat. Aku nak ulih malas pemanis seduai. Tiang aku tetap bersampi seduai belak gerai di menua. Jaga diri seduai mumpung ngamaneh pengerai seduai. Anang kelalu benau gawak. Duit ulih giga tiang pengerai nada nemu dini minta ngemeli ya. Terima kasih ngagai ini mega ngarap kenuan ini kerisaya wati. Meruan gerai lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang. Mari terima kasih ngagai ini laban seruran nadai sekali ngasai ke diri empu pedis lebuh ke ngibun aku. Hari aku tungkah ditinggal kena yang apa ya gembir keliak nyentuk ke sarito ditinggal kena yang inai aku. Terima kasih ni seruran mari pengasih ngau penyayau ngagai aku. Nuan ada kalak berjipiang pengasih ngau semua balau ucok nuan. Dikenang aku belama meh lebuh maya tua ibu beribun kini hospital. Makai tua suwe nak laban nyawa belak nak masuk betati kenyang inai. Nak betul adik ku ibu lebuh aku ukun ulis kenang tu. Kenyang tua tinuak belak belalak. Kenyang tua kes ngapak ngalik ke derempung lelap ke lekah mata. Lebuh berkaki lima maya inai ke masuk ICU subah. Terima kasih sekali agak ibu laban wan meruan bisik batisi lebuh maya tu seh senang aku lalu ngagai bala betunga aku. Terima kasih wai madik semua laban kita me pengeriang aku jakok semangat kita ngagai aku seruran aku kenang semua penghidup aku nyame ngagai semua orang keng lala aku mega. Terima kasih ngagai kita aku dah nerima aku bat segenap ruang penghidup kita nanti nadai kita bat sapa aku nyangkai ke penghidup diri bat sapa aku bercerita lalu siapa kengau aku ketawa gagal serta siapa kebisenu aku mangai kepala lebuh maya aku kenaya air mata nanti lebuh maya aku bergulai ngok kita nanti aku bisa silap aku minta kita ngelalau aku ngok jakok acau aneng ngenak jakok mucau nanti aku silap ajau aku ngok penelap aneng ngok jakok biadab tajak aku kediri dan aku tetap ngeriang kati mali aku keluan hakik panyai mempejala itu nadai semaya kesangkai datai bak pengkalan cukup nak nyamai meh nadai apai cukup meh nak nyamai nadai inai agak mayuah mutai ngantik di mua tayang berasa puang laban nadai apai ngu inai ngantik lebu aku mejam ke mata lalu bersampi ngagai petara ia ke dekat nguji aku ngarap kati aku seluruhan bertan laban aku lebih mayu agak penguji kedudi hari kedatain untung bak muai lah berasa lelak kaku ngasai ke pejalai berdalam dunia tu penuh ngap penguji yang belubah kaku nyabut durik tinebak kaki ke disagi benam aku nagang air mata kari neritiak nayang nyadi ngagai bala kita ke ngau aku bergulai nyemak aku bisa nak mana singkang pejalai ajau aku wai madik laban ada orang enggak menyadik nadai kaku apai nadai kaku inai nadai kaku penuh ngau penimpang nyemak aku jako ngelambung di dinga kita wai madik ane nangi kita negul lalu madik kaku nyemak aku bisa silap ane nangi kita wai madik ngampun kaku lalu pia ajau aku ane ngena jako biadab
ngotok mupu aku berdalam program beliau penghidup aku.

Okay, peningan yang nak aku mai kita mending ke program peniau penghidup aku. Jadi temu baru kita bak minggu baru. Tiap hari satu bak jam ke sebaka. Buku lain aku pengeluar program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Waktu aku nyurut ke direk, mumpuk dulu aku. Bye-bye.

Jaga jam kita 31 minit lepas pukul 10 pagi. Ya, give konsis ke dak berita ngau bala pelinga kita ai. Atau berkawal ngau Sukma ya. Kalai kontijen Sarawak. Nemu ke Pekit Lumak ngau main Malaysia Sukma ke 22 Selangor. 2006 penuh dua tik ke empat. Pengundah sidak ke ngumpul 41 itik middle mas. 40 pirak ngau 62 kerajau tau ke buliah 143 itik middle. Bak lumaknya Selangor jadi champion bak Sukma ke sekali tau udah sidak ke buliah 101 itik middle mas. Tau ditangkan ke ngau wilayah persekutuan bak penuduak kedua ngau Terengganu bak penuduak ketiga. Jadi Sukma Selangor 110 hari berunggu, kenyau 15 hari bulan untuk 24 hari bulan 8 untuk tadi. Serta dipasuk lebih 12,000 ikut atlet. Ngau pemesai kelimpah hari tinggal tua 37 bengkah lumak ngau main. Langkah ke Selangor pengalami lumak ngau main ia ke diatur 2 tahun sekalinya dekat diatur di Kelantan dalam tahun 2028 ya. Tak berkawal dengan Sukma.

Yeah, peninggal maya still tinggi. Narai pengharap hati ya kena melinang kita ke pagi tu. Jadi kita peninggal di lalau ngau jakuk. Rasuah ke kita berjimat hari penusah angus ketika lari ke benuang kemarau setengah jam ke dia tahu au. Pihak Kolalau Risapit Menteri Pemansang Induk Ngunembiak Mit Sarawak Datuk Rusi Yunus pada ke tali kalan jalai nguna dapur ngau pengawak nunu megak patut diperhati ke. Ya bisa mana ke hari ti angat ngujung ke api mudah agi nyeralai lu tau ngangus ke rumah. Datuk Rosi megak merancang tiap pintu rumah sama nyedia ke perengkap pengelola api. Nyadi ke cara dikena madam kapi temit kelebih lagi bak dapur ya. Nya tadi Siti lalau kecukup mana kelebih lagi kita bertunggak ngau musim kemarau jam ke dia tahu ngamik ke sama-sama berjimat sama-sama nyaga penglikun pangan diri kelebih lagi kita ke bertunuh ke babas atau ke guna perengkal dapur pelatih-pelatih bala anak kita ngambil kena bermain api ya ngambil macam agak yang kena nyelih ke penusang nyari jadi kita agak berperindah dengan lagu-lagu bawa awak Y9 12.

0: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nau tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai mai atau.
1: Yee, nemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjaku, pandai-pandai ya mai berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di, buruak siku. Ngai bertebah ku, tapi pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tadi tu. Betunuh ku tadi tu. Mau di?
0: Bukai pia, ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunuh ku tadi senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mil. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tayu ras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangkut ku ambil nuan teh nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan ayah itu nak kucah kucah dia nganuk aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayah takut aku dihukum perintah
1: nai nama uteh disenakut ke nuan pada aja sikit buruk dengan nulung aku kita ke bujang tu
0: nemu dia ayah 2,000 hukum mata duit orang compoundnya huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya
1: 500,000 jil 5 tahun apu nada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nada petan akai
2: wopan Gangnam Style
1: baik kaya gagak nulung kaya gagak jempat nulung kungun saya api kemau tau jempat jempat puji dengan wak aikin jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibai YFM Iban.

Ya, peninggal main lah ngambil ke kita nemu. Menua Sarawak dia tahu bertimpu monsun barat daya ke berengkah hari 14 hari bulan 5 tu tadi. Lalu di sadang ngentuak ke ngakai bulan 9 tu ilah. Tajak pun gaya hari kemarau ribut kudik. Maka agak tahu nyari ke ngerumak ribut ke kudik ke nak lama ya. Nya berkawa ngau gaya hari di menua kita ya. Ya kita lagi sekolah sedalai buat Y 912 ke pagi tu. Lagi kita ke lagi mendiang ke YFM. Terima kasih lah pemilih YFM station ke merinang kita ke pagi tu. Lebih lagi kita ke Benung Hirup kini atau ke benar di rantai jalan yang tak bisa ngurus ke pengawal. Ya, selamat pagi dengan Peter Hong. Pihak Megah.

Beri pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Audio, Depa Masterpiece.

Ya, lagu ke dibaik ni referensi kena merindang kita peninga kaget mendiang ke wifi ma ke pagi tu. Jadi berita ke sekali tu nakak bulan 6 tahun tu dia upis pengintu pengelantang pendiau mensia mayu ah. Kau ke di kangau dengan nama JKM sudah berkena ke belanja kira 728.5 juta ringgit. Di kena nyaga pengelantang orang tua umur, orang timpang pendiau OKU ngeraban orang ke sakit raya di Selampul, menua Malaysia. Pihak Komentri Pemansang Induk Ruang Bilik ngau komuniti Dato' Sri Nancy Syukri madah ke penyampau nyang kawan belanja ti dikena ngada ke bantu orang tua umur BWE, bantu nyaga orang timpang pendiau ti nak dapat serta bantu orang ke raya sakit BPT. Ambil ke kita nemu peningat di Sarawak kira 23,034 ikut orang tua umur. Bisa engkau nerima bantu orang tua umur kemungkur belanja lebih 94.3 juta ringgit. Lalu berbangunnya di menua tau lebih 10.4 juta ringgit. Sudah diberi ngagai 3,235 ikut penerima bantu orang ke raya sakit BPT. Ya, selamat pagi ngagai Elis Girang ke minta lagu dari Sri Lien, tusah belaki nguai dia. Ya, ngarap ke Elis lagi bisa ningah ke radio jam kelihatan anak ketawa Elis tau. Lalu pihak menggak ngagai bala peningah ke Bekai. Lagi aku dekat berkongsi sekedar info ya. Untuk ngagai

harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulir engkau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai badunya dia tu data baru engkau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Book berkat dijual engkau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bak tiap itu Book ti dibeli kita misi peluang menang jungkung emas 10 kren data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Book Anamir, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Melibut, Jimat Besai, Engkau Kita, Deka Mai Pulai Emas.

Ya, lagu ke di baik jaku rasa bini ayah. Jadi tu peningat mayu pengramai hari Malaysia 2026 di Kuching kena 16 hari bulan 9 tidak kat data itu berpangai bagai hari ngau gaya sebun nasab. Pihak ko Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Topeng madah ke perintah menteri lekat terus matau sebedau mutus sekali ke pengraminya uliah diterus ke. Yang diperintah negeri sebedau tau udah ngagak pemutus nangguh ke dulu pengrami besar dalam tempoh seminggu ngagai dua minggu di dekat datai. Lalu pemutus tu digagak dikena nyelih ke risiko penangguh pengerai kelimpah ngemerat ke pengelikuan mensia mayu. Ya, 24 minit lepas pukul 11 pagi. Kau pagi ngagak pengelinyang. Look ke bisa mendiang ke YFM bakal ke pagi tu ya. Ngapelinga-pelinga kita ke bukai.

Ya, kapan sampai mati? Udah tentu mayu antara kita ngembuan gi yang keras ke pemadu dikesayau ke kita ya. Sikok-sikok kita udah tentu bisa kapan kecukup mana ngau kita. Mengharap ke kita jaga kawal ngau kapan ya ke bangsanya ya. Kapan sampai mati? Kapan kena kecik ke kita? Pihak megah selalu berkisi kita. Barang maya kita kena penuh sehukai maya kita senang aja. Mbak maya kita sakit. Atau ke tu sehnya mah kapan sebenarnya. Bekawa ngau bajet 2027 dekat majak mekuah ke pengawak dikena ngelatih ke? Penangkap ekonomi menua Malaysia, nyaga pengelantang rakyat serta ngangkat ke pemanah fiskal. Pihak Kementeri Perkara Wang Kedua, Dato' Sri Amil Hamzah Azizan, madah ke perintah dekat ngelatih ke daya semekiah menua tuk ngena tua tik melancang orang menanek ke pukuk tik besai nambah hasil serta ngurumban pemancang bak sektor strategik. Sektor dekat di kemelan kage yang kawung semiconductor ubah kuasa ekonomi digital minta tiru ngau perkara wang cara Islam. Ia bisa mendakar perintah dekat ngemelan ke pengawak tenambah ke penatai pemisik rakyat menyedia peluang gawak serta muta ke tatiang belanja penghidup. Ambil ke bala peningan mu bajet 2027 di peramakan jakob Malaysia Medani mengapai di langit mengakal di bumi ditakak dekat di bantai bak pelimen kena 9 dari bulan 10 tu ilah. Atau lagu ke dipinta semua kemudian dari Sibu Jaya lagu ke dibaik Maxwell.

Hanya satu lagu kena di by Angela Lata Jua berkongsi berita ke penudi tau peringat Mayu. Jadi kita udah di perancang tau kena pinta ngitang menera Jalul Gemilang bak premis kita empau dikena ngayan ke penyayang hati kita ke menua tau berserima yang pengawak pengalami bulan kebangsaan. Direkta upaya pemadah tau ke Jepen Sarawak Sabri Said madah ke Jakob tersau sepintu rumah titik Jalur Gemilang nyaukan seminak dituju ke ngagai orang ke gawak perintah haja dan megak ngagai rakyat hari segenap jalai penghidup. Hanya tadi berita ke penudi ke dikunci aku ngau bala peningat kita kebesar mendiang ke wifi ke pagi tu. Ya nak berasa ya peningat jam kita nyokap pukul 12 ke kalau pukul 12 tu lagi ya kita dekat mendiang ke berita hari wifi ya lalu langkah kenyap mulai ngopong-ngopong program kami hari Sriaman ya. Ya nak kata aja aku gulai kita bawa 9-12 nanti kita ke gulai baru hari kebukai ya terus mendiang ke kami bawa FM 24 jam kami ngonaka ulian melindang bala peningat kelimpah rib konti sekedar info ngau kita ngarap ke semua info-info ke dikonsi kami. Jadi ke penemu ramah kita lalu tahu dikongsi kita ngau peningat kita kebukai ke sekedar hari bala peningat kita nak peningat ke radio ya. Ya kena ngujung ke Y912 aku dah nyedia ke dua itik lagu kena merenang bala peningat lagu hari pendisem perahu karang lalu ke penudi sekali lagu ke dipinta Teresa Batuang Ari Gwen sanggup aku motor mau buat dulu aku bye bye.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita tengah hari, hari 3, 26 hari bulan 8, 2026. Komiti Pengatur Penusah Menua bagi Menua Limbang sudah dipinta ngagar report pasal 68 buah rumah ke sudah rusak. Ngam megak perengkat diguna mensia mayuah ketegar ribut kudik kena 19 hari bulan 8 tu tadi. Sapit Premier, Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan madah ke penyampau pengrusak tu patut dikamat ke hari upis bomba, polis ngau agensi teknikal ke berkuasa. Harinya, tulung keterubah genap ikut sidak ke dituntun penusah tu dekan terima duit RM2,000. Tulung tu dekat diberi dari upis Komiti Pengintu Pengelantang Islam Limbang ngau Komiti Pengatur Penusah Menua Pelilih Lawas. Ia maksud ke penerangnya, lebuh ngabas tumpuk pendiau Bukit Kota ke dituntung penusah tu. Mayuh bengkah projek besar dekat mai ubah pemansang bak gedung. Sekedar hari pemansang tu, ianya ngaga upis perintah masjid ngau megak 100 buah rumah ke baru. Pengari Kaban Kunsil Negeri Sitak Gedung, Datuk Seri Muhammad Narodin Majais, madah ke projek tu ukai seminar marik pengelantang ngagai rakyat berendonya tak megak oleh muka mayuh peluang ekonomi. Ia maksud ke jakut tu lebuh nutup pengerami Malidu Rasul rengat pelilih menua gedung bak Masjid Al-Kautar di gedung. Residen bagi Menua Seri Aman, Mahra Saleh minta program zikir suah hagi diatur ketau dipasuk Bala Nembiak Rebak Baru. Atur program tu dikenangetan ke pemanah pengawaknya ngagai Raban Bansa. Ia megak madah ke program ke bangsa tu uliah ngada ke Nembiak Rebak Baru di ngemeran ke pengawak Jalai Pengarap Islam laban program zikir ukai seminar ungkup Maya Ari Malidu Rasul ajak tang uliah ngerapat ke pemanah kawa mensia mayuah ngau pangan diri. Ia maksud ke jakut tu bak program zikir berserimbai ngau pengerami Malidu Rasul ke diatur bak Masjid Seri Aman. Program tu dipasuk 12 bengkah Raban Zikir hari Seri Aman. Berita menua ke penudi tengah hari tu ianya pasal sebun asap bak menua Sarawak. Tikas pembersih angin ke Saritu nyamajak mana nanti

0: Sungai, ianya Seri Aman 167 IPU, Serian 164, Ngau Samarahan 162. 10 bengkah dua kebukai baktikas jalan Persi, ianya antara 56 ngagai 97 IPU. Tuk nakak kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari tu. Beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Edwin Nanggah hari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari peninggal dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Seri Aman berawak ngelah tengah hari.
1: Okay, terima kasih Puan Imelda Joni dari YFM Kuching.
2: Ngelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz segulai sejalai.

0: Sekulai ngau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Sekulai sejalan.

Okey, selamat tengah hari dengan balap di dengan nak milih Dini Nur kita jam dia tu. Terima kasih 894 milih YFM Suriaman. Tapi amukan terus ke pengerindu kita mendiang ke YFM Iban. Saat itu 26 hari bulan 8 2026. Nama berita kita jam dia tu, Dini Nur kita jam dia tu. Sepengudah kita mendiang ke berita tengah hari tadi balap ninga, dia tu kita mendiang ke YFM Suriaman nyentuk hingga pukul 3 dalam program Ngela Tengah Hari. Lalu selepas itu aku Ibian tahu ke Steven tapa selangau kita dalam awak tu banyak macam berita dekat di kunci ngau kita. Piamga lagu dah ditusun di karap ke tahu ngelantang kati kita. Sepemanjai mendiang ke YFM Suriaman surat ke sekali itu 26 bulan 8 2026. Okey, tajapan kita lagi dalam gayari ya kena manah ke pengerai. Lagi dituntung penusah sebuah nasab. Harap ke semua pengawal kita ya kediatur kita nak milih Dini Nur kita jam dia tu. Mujur di pejalai ke kurang kegit meh pengawal bak luar rumah. Kalau kita sama bela nemu nembiak kita ya tau ke bala anak di sekolah jam dia tu. Semua pengawal di luar sekolah lebih agak kau kurikulum nak di pejalai ke. Lalu pihak mega sekedar hari pengerami di menua kita di tu bisik mega dilanjar ke ditukar hari bulan. Menanya di diatur bak anggur ya ke udah nitiah ke anggur ya ke udah diatur ya ke udah di tetap ke tegal hari gaya hari ya ke pun satu empai berinsur manah agik mengkang dalam penusah sebuah nasab. Okey, ngarap ke gaya hari kita itu berbalik manah-manah. Lalu kita di Suriaman tajapan bisi hujan dari pagi tadi. Bisi hujan nak bas kedak nur kebenar ya. Bagi menua Suriaman gawa dibagi menua betuang. Hanya agi nak. Agi nak ngasuh gaya hari kita berinsur manas-manah. Lalu ungkup sari itu punya aku penerang hari berita tengah hari tadi. Tiga bengkah menua nyengkawa Mak Suriaman bagi menua Suriaman ditap ke agak mengkang dalam tikas ndak bermanah ke pengerai. Tikas pengamah angin syarito 26 bulan 8 2026. Tiga S Suriaman Serian Ngos Merahan. Lalu bagi menua Suriaman 167 naka pukul 8 pagi tadi. Ha, agak batikas ia ke oleh ngerugak pengerai kelebih lagi kita ia kira kumai golongan berisiko. Kita japan pihak kita lagi dalam bulan kebangsaan. Dalam ada lagi kita ngintu hari kebangsaan 2026. Kita japan pihak kita berperindang dulu mendiang ke lagu hari Awesta Jauh kira kumai menantu hari panggau.

19 minit dah pukul 12 tengah hari. Pukul 12.30 tengah hari, bakal selama Nur berkongsi ke pesan-pesan berat. Ia akan diterima di email YFM Iban, pihak Megari Halumur WhatsApp YFM Iban. Lalu pukul 1, Nur Kitai dalam program Ruai Kitai berkongsi ke penerang yang kedebaik temuai kita sore itu. Lalu pukul 2, Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Seruran Dikenang. Berkongsi ke lagu-lagu lama hari era 60-an, 70-an, 80-an, pihak Megangau pun 90-an. Jadi setengah jam ke penuh di hari pukul 2.30 ngalih hari dalam program Seruan Pesan. Berkongsi ke pesan-pesan Rindu Hati hari kita balap ninga yang kebisa dikirim kita ngagai Facebook. Tapi yang bukan live Facebook Suyaman FM. Jadi ngelalu ke balap ninga yang kebisa mendiang kita, yang bisa mendak kita live jam dia tu hari Facebook Suyaman FM. Bakal sidak Jessica Itan, Induk Kenawin, Iba Vincent. Ya ke bisa berkongsi ke pesan dia. Dia mengabala kita buka. Ya ke bisa mudah kami live hari Facebook YFM Suyaman. Suyaman FM. Selamat ngali hari. Harap kemujur dalam semua pengawal kelebihan kita yang ke bisa. Dalam perambu dekat makai di pasar. Ya ke makai kediri tisi-tisi jalai. Lalu kita ya ke rumah agi mengkang kiroh empara ada dapur. Nama kini perarau kita sore itu, nama kini bangsa pemakai kena pilih kita ungkup dari sebilik. Ya kena panduak kita tengah hari itu. Harap kemujur mewai. Kita ya ke badapur kelebih lagi dia itu. Atau lagi sidak ikin itu, nak milih sidak ke lelaki. Ya kaki roh lagi, inyak lama lagi di dapur. Harap ke kita mujur dalam pengawak kita ya ke ngintu pemakai jam dia tu, ya ke udah makai jam dia tu. Terima kasih alamak kita dulu hari orang bukai. Lalu nyangkung meh kami ya kempai ngetu tengah hari tau ke matah kelengan. Jadi pengawak bukai kreator kita Baluardian, harap ke nadai nanggul mujur dip jalai ketemu pengawak. Kelebih lagi kita ya ke benung bomai jam dia tu, dip labah ke kunti medak bulan. Udah pansut setengah, nanti munyiko ilmu sidak apai menyak. Nanti bulan udah pansut setengah, arti ya bulan tahu mana dor kita yang labuh ke benih. Atau ke bisik pedak ayan bintang tiga. Nyerumbak bulan ya ke setengah penuh, setengah pansut. Alai nur manah nur ngelabuh ke benih. Pihak kok penemu, kita kedai rumah panjai ya ke ngemeran ke pengawak. Bumai petawan. Aku berkongsi ke Siti hari penerang untuk info gayari yang kena berkongsi ke Opis Pengmata Gayari Menukutan Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Ungkup Sarito 25 hari bulan 8, ungkup bagi Menua Suriaman ngau dibagi Menua Betung. Amai ni tiap penerang ia kena padah ke dito. Bisa hujan basukan nur di Suriaman ngau di Betung pagi tadi, lalu ngalih hari itu lagi. Mengkang dalam penanggul sebuah nasab. Lalu pihak megak muak kelemai itu lagi di adang bisa hujan bas kedan dur bak dua bengkah bagi menua to di Suriaman ngau dibagi menua Betuang. Lalu ribut berpuput sore itu hari barat-barat daya ngau pengelaju 10 nyentuh 20 km sejam. Gelombang letak siap peninggi ia hari 0.5 nyentuh 1 meter. Lalu tikas pengangat gaya hari kita di dua bengkah bagi menua itu, Suriaman dengan Betuang antara 24 degree Celsius nyentuh dengan 34 degree Celsius. Terima kasih yang pegawai di Jabatan Meteorologi Malaysia yang sudah berkongsi ke penerang itu. Apa kawal ngau info gayari ungkup sarito, info gayari ungkup sarito 26 hari bulan 8 ungkup bagi menua Suriaman engkau dibagi Manua Betuang. Atau lagu hari Puan Juliana Ambu, lagu kedekombai disindir entua.

Wis sekedar tadi madah balap ninga ya kebisik mudah kami mudah kita live jam dia tu di Facebook Suraman FM mana-mana udah masang lagu menantu hari panggau udah nyabisik ke lagu disindir entual nyangka namanya meh udah menantunya ngasek diri hari oh panggau kira ke bisik utai ngasuh entual nyindir menantu menyakini namanya bermata ya. Kita kena mu mata orang tuai tau ke sidak ya ke tuai umur tu kira ya nak antu kak muda utai ya ke nak menyana nak tentu nyamai kati tentu ya nyindir kelebih agen tua tentang suah agen ya nyindir bak orang bukai ko dek minta dinga mimik-mimik nak nyindir bak mua mata tu dah menantu. Mana-mana kita ya kebisik menantu, okey balan tua ya kedek saya ke magang. Okey ngelansak kita Siti ari berita tok tengah cara ngelansak bekawal ngau Siti ari pengerami ya kediatur menyadik kita ya ke bebansa Cina, Tionghoa. Jadi ungkup kita di pelilih menua Sri Aman, Hungry Ghost Festival ungkup 2026 di pelabak kedekat diatur berengkah hari 27 hari bulan 8 semak nada penanggol tau hanya di terpenerang ya ke pemadu baru dipansut ke komiti tepikung Cina tebing air batang lupar berkawal dengan program kedekumbai pengerami Hungry Ghost Festival semak nada penanggol dekat diatur berengkah hari 27 hari bulan 8 tau dipejalai ke berengkah hari lemai 27 hari bulan 8 bagen turung tepikung Cina tebing air batang lopar. Okey, semoga kita mendiang ke lagu dari Mr. What Rock di Kometra Bay. Aku terus berkongsi ke pesan-pesan berat.

Ya, ngenatai ke pesan-pesan berat ya ke diterima dari email YFM Iban, ianya yfm@gmail.com, tau kari nomor WhatsApp YFM Iban, ianya 013-862-8422, 013-862-8422, nyata dek, nomor WhatsApp YFM Iban, nao, nur kita tahu ngatai ke nyanyo pesan pesan berat pia megaja ku gerah tahu ketesau ngagai lumur nya tadi. Lalu pia mega tahu danjung ngagai email YFM Iban ianya yfmiban@gmail.com. Aku ngatai ke basra keterubah tu kunci ke pesan berat tiga bengkah pesan pemati. Kalau pesan keterubah tu data dari Mikar anak Canggan ngari ke sidak sebiliak. Madah kapaya ianya canggan anak ikau. Canggan anak ikau disebut mega apai bunyau tau kakek mil. Udah nadai lemai 25/8/2026 bah hospital Sibu. Niang dekat disengai lemai 27/8/2026 bah rumah Rami Jalai Pengkalan Lubang Sungai Bawan Balengian. Niang canggan anak ikau dekat dihanjung pagi hari 5. 28/8/2026 6 pagi dianjung ngege pendam Sengayan, pendam Besai Basimpang Pengkalan Lubang. Nyalep santo dituju ngagai semua kaban belayan ya keba Jalai Pengkalan Lubang, Ulu Bawan, Sikat, Daro, Ulu Mukah, Balengian, Temeso, Tiris, Megau, Bayan, Penyana, Jalai Selangau Mukah, Suai, Niah, ngau semua ya kengelala niang to. Jadi penerang kesilia, kita tahu telefon ngagai Mikar Canggan. Nomor telefonnya 013-5605-321, 013-5605-312. Tahu kan ngagai Munai Canggan, nomor telefonnya 013-819-4312, 013-819-4312. Tu tadi pesan ya kemadah ke pemati. Canggan anak ikau, canggan anak ikau dah nadai lemai 25/8/2026. Niang dekat disengai lemai 27/8/2026 barumah Rami Jalai Pengkalan Lubang Sungai Bawan Balengian. Lalu dekat danjung ke dekat danjung pagi hari 5 28/8/2026 6 pagi dianjung ke pendam Sengayan tau ke pendam Besai Basimpang Pengkalan Lubang Sungai Bawan Balengian. Berita atau ke pesan kedua, pesan mati mega data dari James anak Jalin ngari ke Siah anak Abud madah ke pemati indai sidaya ianya Sati anak Gasah. Sati anak Gasah. Niang Sati anak Gasah dekat disengai lemai to 26/8/2026 lemai hari 3 barumah Rabayah Lubuk Pas tak tahu tau ke rumah Morsi. Rumah Morsi Subak. Niang Sati anak Gasah tau ke Indaya Siah dianjung pagi 27/8/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan kediau di rumah Gesah Teluk Batu, rumah Muluk Selitut Tatau, rumah Buddha Gemuan Selitut Tatau, kaban belayan di Jelai Tatau Sangan Betungkat Jalai Tatau Sibu. Sidak Japang sebilia tau kapai Guini, tau kapai Wini Bagenan. Kaban belayan di Semuruk Bakas Anil anak Thomas sebilia Bak Lambir Miri. Sidak Konselor Jantiang sebilia Bak Sepupu Nia XSM Jalian anak Dau Barumah Indi Medan Nangaluau Julau. Gau semua kaban belayan Tinglala. Jadi itu tadi pesan ia kemadah ke pemati Sati anak Gasah. Sati anak Gasah. Niang Sati anak Gasah dekat disengai lemai to, lemai hari 3 26/8/2026. Bak rumah Rabayah Lubuk Pas tatau tau ke rumah Morses. Rumah Morsi ya ke Subak. Niang dekat di Anjung pagi 27/8/2026. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai James anak Jalin. Nomor telefonnya 013-599-8090, 013-599-8090. Pesan pemati yang kedua, data dari Davis Romoles,
anak Peter. Madah kapaya Peter anak andar udah nadai bah hospital Kulim Kedah 22/8/2026 tu tadi. Niang dibaik pulai ke menua lalu disenggai lemai 28/8/2026 bah rumah satu Malaysia Kapit atau ke rumah kunci Kapit. Pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke diau di Nanga Oyan, Nanga Mujung, Nanga Baliah, Serikai, Nanga Bawai, Bintulu serta semua yang kengelala niang Peter anak Anar. Yang kengelala Peter anak Anar, tau kapai Davis Romoles anak Peter. Jadi pesan tu madah ke pemati Peter anak Anar, Peter anak Anar tudah nadai 22/8/2026. Niang dekat di Sengai, 28/8/2026 baru rumah satu Malaysia Kapit atau ke rumah kunci Kapit. Dianjung pagi 29/8/2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan penderang kesili atau telefon ngagai Sumba anak Nuyang. Nomor telefonnya 014-947-5388. Kuna nok baru 014-947-5399 014-947-5399 tau ke ngagai Gonzales Romales anak Peter 019-2394-905 019-2394-905.

0: Setelah gua hari bibis dulu ke dikumbai angkun, aku terus berkunci ke pesan-pesan bukai. Pesan berat yang diterima dari balap ninggal. Sita itu pesan kita sulit ya ke data dari Sudan anak munsang. Madah ke pengawas semiang kita sulit entua ya. Niang imbai anak tindin. Tau kini bangga. Diatur 28 dari bulan 8 2026 hari 5. Kalemanya itu ngatur pengawangan ulit. Lalu ngetah sulit dini hari 29 dari bulan 8 2026 hari 6. Baru mah runggul nanga sepayang Lijan Julau. Pesan itu dituju ngegai kabar melayan ke diau di batang Lijan. Jalan Tabai, Jalan Sangkung, Ulu Kenawin, Merurun, Sucung, Balut, Ranan Kenawin, Macan, Lasi, serta semua kaban belayan yang kengelala niang embai anak tindian tau kapai bangga. Tau ke inai bangga. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak sembiang tak sulit niang embai anak tindian tau ke inai bangga. Diatur 28 dari bulan 8 2026 hari 5. Mayato diatur pengawak nguan ulit lalu ngetah sulit dini hari 29 dari bulan 8 2026 hari 6. Baru mah runggul nangas payang Lijan Julau. Penerang kesiliak berkawal ngawak tu. Kita tahu telefon ngagai Inai Peter tahu ke menantu ni yang tu. Nombor telefonnya 0112-5181-261 0112-5181-261. Nangkan kenyap pesan kita sulit megak data dari Roni anak tawan kedua boleh nama Nomi madah ke pengawak sembiang kita sulit niang inek ya, ianya niang Lucy anak manggu tau ke bini niang turu masih gau anak sempun disebut mega ngau gelar inek Nomi. Pengawak tu dekat diatur malam 28 dari bulan 8 2026 pukul 8 malam barumah ucok ya. Ia ke belumur 2i Jalai Satria Timur 6 Sibu. Kapal melayan ia ke ngelala niang inek ya, ianya niang inek Lucy anak manggu tu dipinta sampal datai ngolok pengawak sembiang ngetah sulit ke niang Lucy anak manggu tau ke bini niang tu rumah sigau anak sempun disebut mega inek Nomi lemai 28 dari bulan 8 2026 berengkari pukul 8 lemai barumah ucok ya ia ke belumur 2i Jalai Satria Timur 6 Sibu. Penerang kesiliak berkawal ngau pengawak tu kita tahu telefon ngagai Mr. Roni kedua balik nama Nomi. Nomor telefonnya 019-8268-767 019-8268-767 tau ke ngagai Christine. Ngagai Christine. Nomor telefonnya 012-528-3832 012-528-3832. Siti itu mega pesan ngetah sulit ia kedata dari Kerwana Johnny Wis. Madah ke pengawak sembiang ngetah sulit apa ya ia nyanyiang ex-konselor Johnny Wis Engkamat. Dekat diatur 29 hari bulan 8 2026. Lemai hari 6 berengkari pukul 7 lemai barumah Peter Tingum. Bawang Hasan Sibu. Jadi temuk pengawak ngetah sulit. Lalu diatur pengawak ngupas entebalu indai sidaya. Nyalai pesan tu dituju ngagai kaban melayan ia kebak bawang asan nang teliak krian seratuak nang luau awek seratuak julau sibu nang pak sibu sungai tebelian tanjung kakap melangan sungai apung engkalat rantau panjai bidut pasien teko sekerang sibu kapit Kucing, Miri, Bintulu, Pakan, Sungai Mawang, Julau, Pelunga, Roban. Ngau semua yang ngelala ni yang ex-konselor Juni Wis Engkaman. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawak sembiang kita sulit ni yang ex-konselor Juni Wis Engkaman. Dekat diatur 29 hari bulan 8 2026. Lemai hari 6 berengkari pukul 7 lemai. Barumah Peter Tingum, Bawang Asan, Sibu. Tembok pengawak kita sulit. Lalu diatur pengawak ngupas entebalu, ngupas entebalu indai sidaya to. Nyalai, kaban belayan ke dituju ke pesan dipinta datang ke rumah Peter Tingum, Bawang Asan Sibu. Penerang ke siliak, sebarang tanya atau telefon ngagai kerwana Johnny Wis. Lemut telefonnya 012-8834-711, 012-8834-711. Tahu ke Bujang Kalos? Lemut telefonnya 012-23-24-711, 012-23-24-711. Lalu tu mega pesan, jadi itu pesan berantu sebenarnya. Siti itu pesan berantu ia kedatai dari Puan Poni anak bunya. Dekat madah ke pengawak berantu keniang indaya ianya niang ama anak sawup tau kau bini bunya. Tau ke bini bunya. Diatur lemai 29 hari bulan 8 2026, lemai hari 6. Lalu pagi 30 hari bulan 8 nganjung bungai ke pendam. Kaban belayan ke dituju ke pesan, kita ada pinta datai ngagai rumah jati. Rumah jati menalang asal batu lintang undup. Nyalai pesan tu, dituju ngagai kaban belayan ke dia di Lubuk Jok, Sungai Tenggak 4 buah rumah, Guntung 4 buah rumah, Entawa, Bayai, Ibul, Pakit, Kelasin, Sekayuk Batang Undup, Pihak Mega Paku Ulu, Paku Ilek, Sebujuk Sama Radau, Kawang Sebangkui, Sungai Putuang, Merakai, Siga, Tekaluang, Jalai Payip, Ngkramut, Batu Besai, Entulang, Semunjan, Kesindok, Lubuk Subuang, Nengah Kesit, Serubah, Lemanak, Kelawah Kemintian, Nyelam, Sayah Batu Niah, Sekerak, Pihak Mega Selanjan Empaliang, serta kita yang ngelala Niang Ama, Anak Sayup, Tau Kebini Bunya. Jadi pesan tu, minta kita datang ke rumah jati menalang asal batu lintang undup. Laban pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak berantu ke indai Puan Poni anak bunya ianya niang ama anak sayup tau ke bini bunya. Lemai 29 hari bulan 8 2026, lemai hari 6, lalu pagi 30 hari bulan 8 ngatur pengawak nganjung bungai ke pendam. Pengawak tu diatur barumah jati menalang asal batu lintang undup. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon dengan Puan Poni Bunya. Lumur telefonnya 012-815-3413, 012-815-3413. Lalu pesan ke penudi dikenatai ke dalam awak ke sekali itu. Pesan kita sulit data dari Nelson anak Cali. Ngari kesidak menyadik madah ke pengawak kita sulit. Niang indai sidak ya, ianya niang libai anak mindar. Dekat diatur 30 hari bulan 8 2026 jam 10 pagi barumah Bobby anak Ndawi Grandi Sri Aman. Nyalai pesan tu dituju ngagai kaman belayan ya ke baka inik pama di Miri timah bak Kucing munah di Sri Aman Mira ngau Gloria bak Miri. Kaban belayan di Kucing, Miri, Grand A, B, C, ngau E. Ngau kaban belayan di Banting, pihak mereka semua yang ngelala, ni yang libai anak mindar. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawak kita sulit, ni yang libai anak mindar, diatur pagi 30 hari bulan 8, 2026, perengkada pukul 10 pagi, barumah Bobby, anak Ndawi, Grand D, Sri Aman. Menerang kesiliap berkawal ngau pengawak tu, kaban belayan tau telefon ngagai Mr. Nelson anak Charlie tau kenal nombor telefonnya 013-7490-775, 013-7490-775. Tau ke Roslyn City anak Charlie tau kemit nombor telefonnya 019-459-5699, 019-459-5699.
1: Lagu hari Austin kedekumai semangat nuan kubrap dalam mimpi.

Okey, nak lama lagi pukul 1. Bakal selama kita dalam program Ruai Kitai. Tang sebenarnya menang kelagu hari Ika. Kerekombai, nadai agi pengerindu.

0: Pegulai kau kami, Pak Awak Ngela Tengah Hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Segulai Sejalan.
0: Terima kasih ya, Lapan Aki Mengkang, Pak Awak Ngela Tengah Hari, Ari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
2: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa. Malaysia kita kebanggaan bersama. Biar berbeza budaya dan bangsa, kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta. Kita

0: Selamat tengah hari, balap diingat. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM. Dia tu kita mulai dalam program Ruai kita ke sekali itu. Mai kita temui ya kedata dari upis pengerai bagi menusri aman. Kita dekat mulai ngau Ence Aldrin Jawa, penolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit upis pengerai bagi menusri aman. Terdekat kunci ke ngau kita info tiap kawal ngau semuka penyakit ianya penyakit rabies. Sebenarnya amri selama ngalih hari ngegainuan Mr. Aldrin Jawa. Terima kasih alaban bagi awak ulih kena tek direk ngegai konti kita ke sekali itu berkunci ke penerang tiap patut ditemu manusia mayuah kelebih agak berkawal ngau penyakit ketikumbai rabies. Terus ngegainuan Ence Aldrin, nama kini reti penyakit kita sebut kita ngau nama penyakit rabies.
1: Okey, jadi mulik besar, terima kasih lah ngagai DJ kita, DJ Steven. So, jadi aku Encik Aldrin Jawa Anak Minggu, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari unit kawalan

0: penyakit berjangkit, pejabat kesihatan bahagian Seri Aman. Jadi topik ke debat aku ialah penyakit rabies. Penyakit rabies tu bisik ke dikangau ke ngena nama bukai ialah penyakit anjing gila atau ke uduk gila. Penyakit tu dibaik sebangsa igi penyakit ke disebut kita Lisa virus. Lisa virus tu hidup dalam tubuh jelur, kelebih lagi beruduk ia ke bisik penyakit rabies.
1: Aunya utak kiri kumbai penyakit rabies, nunci. Jadi tu nunci Eldrin, mengenai kini igi penyakit tu tahu leh tamak dalam tubuh kita manusia.
0: Okey, igi penyakit tu hidup ba air liur, darah, isi ngau air dari tubuh jelur ke bisik penyakit rabies tu tadi. Igi penyakit nyak tadi ulih ngerekai nyemak virus nyak tadi tamak ba tubuh kita hari telih ti diketup jelur tau ke uduk ke bisik penyakit rabies tu tadi.
1: Okey, Encik Eldrin, berapa lama tempoh utai ke dikumbai inkubasi penyakit rabies tu nunjuk ke tanda ba kita manusia sepengudah kena ketup, lalu nama tanda-tanda penyakit rabies tu?
0: So tempoh inkubasi ya rabies tu ianya paling jampat penyakit tu nunjuk ke tanda dalam tempoh 3 minggu ngagai 2 bulan sepengudah kita kena ketup. Jadi rabies tu setiap penyakit yang kengacau untak ngau saraf kita, penyakit atau kekumannya tadi boleh masuk ke dalam untak ngau saraf bak tulang belakang kita ngujung ke uratnya tadi kembai. Nanti peringkat ya ketemu biasa ya bisik tabin, sebening pala, lemi tulang, ngau berasai penat, bak endur abi ketup jelunya tadi. Udahnya sidak terketup uduk gilanya tadi makin lama ulihnya di jampat terangsang, halusinasi, tau ke medak utai kenadai berdepan mata, tau ke takut kena ribut, angin, tau ke disebut aerofobia, ngai kena air, ngau ngirup air, tau ke hidrofobia, ngau tusah kak makai, ngau ngirup laban gumpal isi selalu kejang, tau ke krem. Bisik ga jenis kebukaya kedikanga orang paralytic rabies, tau ke rabies tingaso kitai mati tubuh. Nanti penyakit kebangsa tu ianya dekat ngelenyau ke dulu pengasai bertubuh kita, udahnya kita lalu lemik tulang, pedi isi ngujung ke naban nyawa kita manusia.
1: Cukup balat utai tu neh, Encik Eldrin Jawa. Nanti kita itu tadi semak jakok meh kena ketup bala jelu yang kebisi penyakit rabies. Kelebih lagi uduk, nama patut digagak kita, dia udah kena ketup.
0: Nyemak udah kena ketup uduk, tau ke jelu, abi ketupnya mesti dicuci ngena air bersih tau ke air paip ngena sabun pengelama 10 minit tok sigi nang selalu dipesan kami ngagai bala mayuh lah ke udah kena ketup uduk tau ke jelu anang bertangguh lalu baik ke klinik tau ke palan pengerai ti dampih ngambil ke bala dutur serta misi dia ulih ngecek abi telihnya tadi.
1: Nyananya gitu ngecek sentang kita ke udah ketua tu udah datang ke klinik. Nama utai ke gagak sida di palan pengerai atau ke klinik ngagai kita. Ngagai orang yang ke ketua pudua atau ke jelunya tadi yang ke bisik ngundan penyakit rabies.
0: Ba klinik bala kaki tangan atau ke staff tu tadi dekat medak abi telihnya dulu. Udahnya ya nuci telihnya baru kita lalu diberi sidaya dia ubat pemenat ngambil abinya ndak entu pedis. Udahnya sidak ya akan ngejek kita ngau ubat kena nyelih ke penyakit kancin rang. Udahnya bala sidak ke berklinik tu tadi sidak akan beranau ngau paka bapalan pengerai kena nentu ke sidak perlu diberi vaksin rabies tau ke enggak.
1: Lagi ngenang sidak ya ke udah diketup tu tadi Encik Aldrin, lebih sidak ya ke nganjung diri dia udah terliah dia udah kena ketup jelu ya ke bisik penyakit rabies. Nama utai keguna amat daripada ngagai bala sidak ya ke bak hospital, bak hospital, bak klinik. Udah kita ke ketua udua atau ke jelu ya ke bisik penyakit rabies.
0: Sidak ya patut madah ke udua nya ditupi atau ke ndak liar. Laban enti ditupi kala dibaik bejik rabies bak klinik doktor hewan atau ke bedau. Udahnya kita pan lalu medak berkeni gaya udua nya tadi lebuh yang ngetup. Sama ada yang nyerang, kita yang ngenyit tau ke nak sengaja. Laban bisik ngasai ke pemedis, laban kita impu tau ke hendak.
1: Dia tahu kita nemu penyakit rabies tu boleh merugak penghidup kita. Boleh naban kenyawa siku-siku mensia, ti udah kena penyakit tu nanti ndak di perubat ngau jampat. Tu Encik Aldrin, bekeni dekat nyeliah ke penyakit rabies tu.
0: Penyakit tu ulih diseliah kita yang kena vaksin rabies. Sidak ke dijangka bisi rabies dekat diberi vaksin. Sidak ke dijangka tu bisi dua jenis, ianya orang ke bisi tanda-tanda penyakit rabies, ngau orang ke diketup uduk ke bisi penyakit rabies. Jadi nyemak kita bisi ngibun uduk, kita megak dilalau nganjung uduk kita bertucuk vaksin rabies ba klinik doktor hewan ti dampir. Kelimpah harinya megak kita dilalau anak megai jelu baka balas da uduk ngamayau enti ukai di ibun kita empu. Laban kita ndak nemu jelunya selamat tau kena. Nanti bisa kena ketup, uduk atau kejelu, ia ke bisa tanda-tanda rabies. Ingat, abi kena ketupnya mesti dituci ngana air ngau sabun sepenglama 10 minit. Udahnya, anang bertangguh, lalu baik ngagai palan, pengerai, atau ke klinik, ti, dampir.
1: Ya, nana-nana rutai kedi padah Encik Aldrin Jawanya tadi. Jadi itu, meriawan genuan Encik Aldrin Jawa, Jakob Kepnodi kena ujung ke Ranau Tua ke sekali itu.
0: Sigi selalu dipesan kami ngagai bala mayu. Okay semina ketuk ukui. Kesuah lagi kita kenyadi yang kadang-kadang kita itu ngerara mayau ngerara ukui. Tiba ke uliahnya tadi. Ngerara nya tadi ngau cara betul lah. Penudi ya sekali kita bisa kena ketuk. Anang tak nganyung ke klinik lah. Laban kita pun nak nemu ukuinya atau ke jelunya bisa rebis atau kena dah.
1: Terima kasih ngagai Encik Aldrin Jawa, nolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit Upis Pengerai bagi Menosri Aman. Sudah berkongsi ke penerang berkawal dengan penyakit rabies. Tuan kita dalam program Ruai Kita ke Sekaleto. Ketemu baru, bawa ke Bukai.

Okey, tanah kita Telu serta sayau ke menua kita Malaysia sekali kenyam menua kita Sarawak Ibu Pertiwi ko. Terus ke meha pengawak nuat ke tambai yang menua kita. Tangitang tambai menua kita Malaysia jalur gemilang pihak mega tambai menua kita Sarawak Ibu Pertiwi ko nyerombak bulan bangsa. Nyerombak bala kita ya kenyadi. Kita ya ke rakyat Malaysia menyambut hari kebangsaan engkau hari Malaysia. Hari kebangsaan 31 hari bulan 8, hari Malaysia 19 hari bulan 6. Hei, salah. 16 hari bulan 9. 9 berkali dengan 6. 16 hari bulan 9, hari Malaysia 2026. Okey, namun balap ninga aku benuang ya. Amda siti hari info bekawal ngau sebagi hari penusah megap. Ia kedi asai ke kita mensia. Bekau gayari ia ke bensoto sebuah nasab. Kita ninggal ke dulu berita bekawal ngau hari kebangsaan ngau hari Malaysia. Kita berkongsi ke ngau kita bala peninga siti hari info ia ke bekawal ngau mata.

Panusah pedis mata kini kumbay konjungtivitis. Konjungtivitis. Ya kenyadi bekau lama udah betapi engkau ubah gayari ikan dikumbay penusah sebuah nasab. Jadi penusah sebuah nasab to uliah ngasuh mata kita pedis. Lalu hantik disebut engkau bahasa perkara pengerai ya disebut konjungtivitis. Jadi konjungtivitis to tahu disebut kita pedis mata bekau hari pengudah kerasia ia kebisik bak sebun kini kumbai megak ngau nama partikel zarah pencemar bisik bak putih mata bak anak mata atau keselaput nipis ia kebak mata untuk selaput atau ke ia ke keterubah di pedak kita ia bak bagi mata ia ke ngelindung anak mata kita ia kini kumbai selaput nipis ngau ia ke disebut kelopak mata atau kulit mata. Erti yang tadi bisa utai kamah bisa inggap ba mata kita bekawari gayari ya ke balat nak beketo ya ke nape penusah gayari sebun sebun asap jerbu tengok ujung ke mayo macam gejala dekat nyadi keterubah ya mata kita dekat mirah nangkan kenyak mata kita dekat berai lalu dintudi ke asai ya ke pedis bak mata nangkan kenyak mata dekat gatal lalu ngansuah kita berasa nak nyamai tegal ke mata kita tok bisik pedis tok ujung ke kita nak entu kak medak utai ketampak tau ke disebut bahasa Melayu sensitif terhadap cahaya. Jalai-jalai kena kita nyeliah ke penusah tu ngambil kena balat sebalat nyadi ngambil ke kita itu tadi uliah mutar ke penanggul pedih mata kurang kege aktiviti bak luar sepemanjai musim sebun asap pihak megal lebih kita bak luar di perangsang nak cuman mata ngambil ke ngelitung mata ari sebarang utaya ke kamah kresiak ia ke bak angin jam dia tu lalu pihak muka semenggunah kita ya bak luar rumah jam 4 kege tau ke anang nak nuci jari ngau sabun sebedau kita negok mata sekali kenyak ngusap mata ngenas mata lalu nanti oleh anang ngenas mata anang negok mata bak musim kemayari tau. Lalu pihak meganti kita dekat nuci mata, kita di perangsang, opis pengerai, ngena ubat titis mata. Ubat titik mata. Ngambil ke mata kita nak berupai kering. Nak berupai rangkai, okay, kering. Keringnya jako Melayu ya, disebut kita ngau jako Iban, ngambil ke mata kita itu nak berasai terlalu kamah laban sebuah nasab. Lalu ya mega ubat titik mata tu uliah meresi mata kita. Lalu risiko mata kita pedis nada mayuh. Nanti kita kena titis mata, titik ubat titik mata. Kena kita meresi ya. Anang ngusuak mata jam dia tu. Laban jari kita mudah ingap partikel tak kau tai ya kekresiak bisik ba. Angin jam dia tu. Tapi sering baik kau nyerombak gaya hari kita ya kaget mengkang sebun jam dia tu. Lalu ke penudi kena kita nyeliah ke penusah tu konjungtivitis empelua di perangsang anang muka ya. Ngambil ke sebarang kresi ya. Sekali kena utai ya kena manah di luar din ya keba angin partikel-partikel ya keulih ngemedis ke mata kita ya. Nak tamak ngagai rumah. Lalu untuk gejala atau ke yang disebut tadi mata mirah, mata berai, mata pedih, mata gatal, sensitif mengagai utaya ketampak. Berjurut 2-3 hari. Bisik, pansut. Utaya hari mata lebih hari selama. Tak bakal gaya mata kita selama.
Mata menjak pedis, kita ada perangsang data yang agai klinik tau kepalan pengerai ia ke semak ngau kita ngambil kesidak upis pengerai, sidak hari pegawai upis pengerai ngubat kita ngadu ke penanggul ia ke bisik bah mata kita. Ya tadi info ngau cara ngelansak bekawal ngau penusah pedis mata kedai kumai konjungtivitis ya. ...25 minit dah pukul 1 ngali hari. Harap kesempai lantang mendiang ke YFM... ...agi mengkangi bian kau kita. Lagu dari Ricky L. Kedekumai Anang Salah Sangka.

Aku kan nama ketawa balap ninga, bisik balap ninga komen di Facebook. Okay, berai DJ, berai. Enggak aku bisik salah sebut, tahu kita salah dinga tadi. Amai nanti kita nyebut berai sentang mata atau okay ya, berai nanti mata, nanti tus hati baru berai. Betul tak? Nah, terima kasih yang belum ninga ya kekunci ke komennya tadi. Piham kita ya, baca ajar, okay? Nanti aku salah sebut pada dia. Nanti bisa utai dekat dia kekunci ke mega, ya kebetul, ya ke pemadu baru, berkawal ngau sebarang pengawal, ya bisa diatur sekali kena info gaya hari. Tahu dia kekunci ke buat live Facebook Suriaman FM. Terima kasih yang peninggalnya tadi. Okay, berai DJ, berai kau ya. Okay, terima kasih hangga semua balap ninga kita, kelebih lagi kita yang kebisi mendak kami live jam dia tu baka Tok Manyuh tu Anita Nawai, Dublin K Baja, Zek Ming, Christina Penting. Oh mana nama Christina Penting? Nor Agat, Ellie Spencer, Erika Anis Nis, Cecilia Kumit, Lina Bugis, Pia Mega, Mawar Jingga. Oh tu mana nama Mawar Jingga? Jeffrey Jeff, Seni N, Richa Unop ngau Stewart Hengus. Stewart Hengus. Terima kasih angga kita labas mampai natai ke pesan pian muga semampai support live Facebook Suriaman FM. Terus ke pengerindok mendiang ke YFM Suriaman. Sadik mari kita di menua Malaysia. Semua yang pemisi tinggal ke pengerami menyadik kita ya ke pengerap Islam ianya Maulidul Rasul di Intu sidak ya kemarin tajapan pihak dibagi menurut Suriaman ni tiap ke penerang perarakan bersirmai ngau pengerami nyambut Maulidul Rasul nak ada perjalai ke tegal gayari kita ya di bagi menurut Suriaman ya ke Mengkang Besebun jam dia tu tiulah ngeruga ya ke golongan bersiko. Nanti ke penanggol ke kita ya ke bisi penyakit kita ya ke lungar umur nyalai perarakan Maulidul Rasul peringkat bagi menurut Suriaman tak diatur ya semina ngatur pengawal bukulu bak masjid pasar Suriaman. Nah, semangka muka berita berkawal ngau pengerami nyambut hari Maulidul Rasul peringkat pelilih menurut seratu mujur diatur kemarin 25/8/2026 bak masjid Al-Muhtadin Suratu. Lalu program itu dipenyadi Kaban Konsen Geri N38 Kelaka yang berhormat Tuan Haji Muhammad bin Duri lalu pengawak berguluk berbala mayuah. Lalu tahun itu dipejalai ke, tak dipejalai ke pengawak berguluk berbala mayuah atau ke pengawak berjalai berbala mayuah kebenarnya perarakan, tak dipejalai ke megak. Berserimai ngau hari Maulidul Rasul peringkat menua pilihan menua seratu. Tegalari gayari tiagi balat pesebun tikas pengamah gayangin di menua to agi batikas kuliah ngerugak pengerai lalu pengawak di luar nda boleh di pejalai ke anangkan kenyak nyerumak program to sidak komiti pengatur pengerami nyambut hari Maulidul Rasul peringkat pelilih menua seratu bisik ngatur pekit ngagak sepandu air ke pemaduk manah lalu nitih ke penerang begak ba info to dikongsi ke komiti pengatur bagi pekir sepandu kategori A ungkup upis-upis perintah tetulih ke nomor 1 ba program ngagak sepandu bersimbai ngau hari Maulidul Rasul peringkat pelilih menua seratu ianya raban upis pengerara api ngau penyap nusah pelilih menua seratu ia ke nomor 2 ianya raban hospital seratu ke nomor 3 ianya upis pekerja pelajar pelilih suatu. Menangkan kenyak pekit ngagak sepanduk kategori B ungkup sekolah-sekolah di pelilih menua suatu. Nomor satu ngagai nomor satu pula ngagai SK Kampung Kupang. Nomor dua raban pengawas SMK Bahasa Malaysia suatu. Lalu nomor tiga pula ngagai raban kolej tingkatan 6 suatu. Lalu bak pekit ngagak sepanduk kategori C jadi tungkup genturung-genturung pendiau di pelilih menua seratu nomor satu pulai ngagak raban JKKK Melango Baru Ulu Seratu nomor dua
Raban Surau Silaturahim Suratua, Lumur 3 ianya Raban JKK Pagan Suratua. Anangkan kenya berserimbai ngau sambutan Maulidul Rasul peringkat Prelim No Suratua diatur kemarin 25-28 ba Masjid Al Muhtadin Suratua. Raban tau ke kuntijan ya ke pemaduk manah berserimbai ngau program to peringkat Prelim No Suratua perimpunan Maulidul Rasul ianya Raban dari ya ketulih ke nomor 1 to ungkup kuntijan ya ke pemaduk manah ianya Hospital Suratua. Lumur 2 pulai ngagai upis kemas peliliah menua Suratua. Lumur 3 upis pelajar peliliah menua Suratua. Jadi beri pengagak hati ngagai kita ya kemujur, semua tim ya kemujur tulih ke lumur bagena pekiat ya kebisik datua bersimai ke program tu. Tanangkan kenya mega program bukulok balamanyuah Maulidul Rasul peringkat bagi menua Sri Aman mujur di pejalai kemegak ba Masjid Pasar Sri Aman empai lama lalu tebal lagi di pejalai ke ianya pengawak bersembiang tau ke majlis kesyukuran solat hajat zikir pihak megak selawat lalu program tu mujur di golo yang berusaha Tuan Mahra Saleh Residen bagi menua Sri Aman temegak chairman komiti TAP pengerami menyadik kita ia kebab pengarap Islam di bagi menua Sri Aman.

Asyik lagu hari Dayana Sini kedai kumai Singkang. Ya, terima kasih lepas sampai mendiang ke YFM, terus ke pengerindok kita mendiang ke YFM Suri Aman.

pinipinde kavga var.

Lagu Arimawan kena kumbaya Tungkat Semangat. Sebengkah lagu baru Siti Ari, lagu baru Mawat. Ya. Dia tahu kita kenang sebengkah kos ia ke dikumbaya kos ngagak produk Manu Ais, ayam sejuk beku. Ya kuda mujur diatur ba Dewan Mayoguna Pelilih Menua Sepawah Betuang Empai Lama. Jadi kos tu dia perjalai ke Pusat Hikmat Konsel Negeri N37 Bukit Saban ngau kerjasama sebengkah palan arai nampung pelajar Menua Kota Sarawak Yahus School of Skill Empai Lama. Jadi maya tu Empai Lama bisik 102 ikut nembia belia pihak mega orang Indo tebal lagi arisita N37 Bukit Saban belak ngau kosto sebagai hari inisiatif perintah Sarawak nambah kaget penemu serta peluang ekonomi ngagak produk pemakai lebih lagi ungkup orang-orang dagang produk pemakai di menua kita itu. Jadi program itu dipenyadi ke Sapit Premier Menua Kita Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas tim gak kaban Konsel Negeri N37 Bukit Saban. Nyalai ku yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas. Program untuk kuya cukup manah serta boleh ngada ke mayuah agi orang-orang dagang di menua kita itu belak mujur bersemekiah bak perkara ekonomi. Yang muka nambah, yang muka madah, industri pemakai bempu potensial besar di kemansang ke hari pengawak ngasil ke produk menua itu menua pesisir kelebih agi tidak ditemu endang ngembuan rega komersial. Nangkan kenyak kuya pemansang infrastruktur bakal jematan Batang Lupar 2 pihak megak rentayan jalan besai serta second trunk road dekat muka mayu hagi peluang ungkup community menua pesisir kelebih hagi ngemansang ke sektor ekonomi ngau sektor dagang temuai menua to. Balan demi arbat baru kuya belia megak diperansang belak ngerebut peluang bak pekerja dagang yang kawam pengawak numbuh ke restoran ngasil ke produk pemakai serta industri kulinari kena ngericah kage pemansang perkara ekonomi menua kita kelebih hage menua kita Sarawak ibu pertiwiku. Ya tadi berita berkawal ngau Siti Ari program ia kuda diatur di Dewan Mayoguna Pelilih Menua Sepawah Empai Lama dipegai bagi menua betuang produk tau kekus ngagak produk Manu Ais ayam sejuk beku. Udah diatur diperjalaikan dengan kerjasama Pusat Hikmat Konsel Negeri N37 Bukit Saban dengan kerjasama sebengkah di palan nampung pelajar Menua Kota Sarawak Yahus School of Skill.

Ya, sebenarnya nyingkang agak jam ke penudi pukul 2 ngalih hari atau lagi kita berkongsi ke situ ada berita kalau apa lama ia keudah megak balap peninga wujud di penyadi ke program berjadi ketaba ala ngatur projek ngemansang ke jalai ulu rimbas betuang. Lalu program itu dipenyadi ke megak sapit premium Dr. Sarawak ya berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Lalu projek itu megak nang sebagi dari projek-projek pemansang infrastruktur ia kepenting serta besai lalu penembok ialah dekat ngelantang kage pengawak mindahkan kita dari pemansang rentayan jalai alun community ulu rimbas betuang. Lalu pemansang akses jalai alun tu ialah ukes minak maik pengelantang genap community di benua tu yang megak dekat ngemujur kage pejalai mindahkan kita atau ke pemindah nembiak sekolah dari SK Nengah Gayau engau SMK Saribas serta pemindah community ngagai palan-palan servis pengerai bakal klinik pengerai debak serta hospital bagi manua betuang. Nyata ada rintai tak ke berita-berita pemansang di perkongsi keungkup kita balap ninga. Sebelum kita ngepun ke program saluran dikenang Hestia Hestia lagu kedekumaya Kaban Sampai Mati.

0: Dengarkan program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Mulai ke pengingat ngenak lagu-lagu lama, dengar ke program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngali hari. Tiap hari 3 semina bab YFM Sri Aman.

0: ngawari malam-malam ge tinduk-rinduk ninggal radio dah. Ora penyanyi merindu ngobritana. Ora penyanyi ora lama kleh mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kliak porinduk ninggal pati ninggal. Ya. Sidang ngalai sida anu namanya teh tidak bunyi jem ora lama mana magang. Ora kliak baru rindu ninggal.
1: Ya, ke sekali itu kita ngepun ke program Saruran Dikenang. Ngatai ke lagu wari Andrusan Ngalai Kedekumbai Ngajah Kediri Uliah Bertemu.

Okay, Siti hari nama tu tadi. Siti hari leka jako kebisik balagu tu tadi nyebut menyito. Nanti aku burung aku boleh datang nemuai tang marmeh laban aku tu anak mensia nadai sayap diberi petara kena aku terbaik datai. Rindu kena ingat ke lagu tu. Nama kena kita sebuah suah nara bersemak ke burung. Nanti kita itu madah ke diri empu jampat datai. Uleh mindahkan kita. Lapan nak bersemak ke jelur bukai. Nah. Lepas aku tentu ya tegal burung tu. Rumpas mindah. Tau ke jampat mindah. Ari Siti Alai. Ke Siti Alai. Nyak ke buah ya. Bersemak ke kita mensia bersemak ke burung. Ke perkara penyampat mindah. Dengan Siti Nur hari Siti Nur nanti aku bakal burung aku boleh datai nemuai dan nyak mar meh laban aku anak mensia nada diberi petara sayap kena aku datai ngagai nuan wasih. Jako bujang adara. Okey, kita mendiang ke lagu dan kan kenyak lagu kena kumbai anang meh anang dah pelabak kaku tu lagu jako ajar tu datai hari Mira Adam. Terima meh anang meh anang Mira Adam.

Anang nama aku ya tadi. Anang main mata, anang main api, anang lalu mendak mata hati. Nama kini Kerkumar Mata Hati. Nyak kebenar ya. Anang tu bertundik-tundik nanti kak pada kak, nanti ngai pada ngai. Tu kira ketik kisah orang ke berkuntik pengandiri. Nyata deh. Oh, dalam lagu Kedekumai, Anang Mai Anang, Ari Mira Adam. Kita ngerancak kaki program berkunci ke lagu-lagu lama dengan cara berkunci ke pesan Rino Ati tu. Tiga bengkah pesan. Oh, Abang Dito Mayu pesan itu. Cita itu datang dari Dayang Jega. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak. Seminaknya ajak DJ Mary Antayan. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak di Konti. Lalu gaya hari kami bersenadin Miri. Panasku ya, minta tebah ke sebarang lagu. Lalu Siti itu sebenarnya mendiang ke lagu hari Michael Jemat. Surina Sendai Jana. Selamat berjalan ke pengawak. Salam ngai, salam hari suratu nuju semua kaban Facebook. Ya kenglala, semua orang kenglala muka ku ya. Nuju pesan Arab ke semua kita semampai gerai belama. Setiap lagu dari Michael Jemat, Joget Milih Menantu.

Kita terus ke, ini gue kenal lagu nyao. Kita terus ke lagu dari Lina Kidang, lagu Kedek Omai Keran Ati Dekat Bertemu. Aku harap ke lagu tetap rindang, meh kita menyang ke lagu itu dituju ngagai Mr. Man ya ke benuang Triba pulai remukah ngesibu.

0: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa.
1: Malaysia kita kebanggaan bersama.
0: Biar berbeza budaya dan bangsa,
1: kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.
0: Kita

Okay, kita terus meniang ke lagu-lagu lama ke Bukai. Siti lagu hari Setiwa Tinggi kini kumbai Nada Yage Pengarap Ati.

Lagu kena kumbai nada agi pengharap hati Ari Setiwa Tinggi. Jadi dua lagu ke penuh di itu kena kita ngujung ke program saluran dikenang ungkap ke sekali itu Siti itu lagi lagu Ari Penny Lily gawa band Nasib Teruna kena kumbai terubah bertemu ditangkan ke lagu Ari Dato' Zamri Amira kena kumbai kena jayau tubuh nuan. Terima kasih kita ya kebise minta lagu Ari Dato' Zamri Amira to lagu Ari ya kena kumbai kena jayau tubuh nuan. Sebenarnya kita mendiang ke lagu Ari Pini Lili enggau band Nasib Teruna kena kumbai terubah bertemu.

Ya, selamat ngelihari ngagak kita balap ninga. Kita udah datang dalam setengah jam ke Nodi. Nur berkunci ke ngau nena age. Pesan-pesan Rinwati kebisa dikenatai ke balap ninga di Facebook YFM Sri Aman. Lebih agak kita ya ke dekat kenatai ke pesan minta lagu. Pesan ala lengau ngagai bala akaban kita ya ke bisik dituju ke. Aku terus berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita bala peninga. Jadi sita itu pesan hari apa yang lambai. Selamat ngalai hari, selamat berjalan ke pengawal. Panas kami bak bintangur jam dia to. Benuang meda orang rami kami di to. Sida di bintangur bisik rami nah. Harapkan ada tanggul hari gaya hari. Lalu berjimat meh kita ya ke baluar dian. Jaga pengerai nanti nak uliah. Tahu tak ngendak ke diri. Golok sebarang pengenami yang kebisik bak luar. Laban kita nyangka nak tetapik ke gaya hari yang kebesetok. Kaget mengkang bak gaya hari yang ketau ngerugak bak pengerai kita. Hari yang ke semampai bersebun tu. Lalu si Teto Debi payah kuya hari kami di Johor. Kami tu hari Johor kebenar ya kuya. Selamat berjalan ke pengawal. Ngagai semua yang kengelala. Ngajak ku pesan harap ke gerai-gerai belama. Ngagai kita yang kendi menua. Minta lagu hari Anthony. Igu Anthony kuya. Lagu hari Igu Anthony kedikumbai maligai pengerindu. Ngenata ya kemengkak pesan hari Sinun Edi. Amat Sino lagu-lagu lama. Ya, aku udah di kenatai ke Nuan, ke Sinon Edi. Terima kasih udah kenatai ke lagu Ari Penny, Lily. Lagu ya ke dekrindo kia. Nama lagu Penny tadi nah, terubah bertemu. Sinon Edi nang sige rindo ke program Seruran Dikenang. Siku hari peningah kita ya ke rindo ke program Seruran Dikenang. Dor berkongsi ke lagu-lagu lama. Siko tu Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal Anggai Nuan, panas kami bak limbang di tu, minta main ke lagu hari Winnie Albert, ndak ngigak lebih, kena merindang semua peninggal YFM Sri Amat. Itu Mr. Samuel Mudin, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal, panas kami bak Sibu Jaya, jam dia tu, nanti bisi awak, minta main ke lagu hari Igu Anthony. Kena merindang dirempu engkau semua yang ngelala. Aku jaga pesan dari Samuel Modin. Tau pesan dari Akiah Alex Delta Bina Watabarau. Akiah Alex tu dari rumah Johannes Laja Pentiak Baru Angkelili. Selamat ngalih hari, selamat bertugas. Minta tebah ke lagu Meligai Pengerindu Ari Igu Anthony. Dia kena merindang animate di selulat betung. Bulan Pengerindu di Batu Niah. Ripien Nyandang. Pihak Megak Kaban Facebook Alex yang kebukai. Alexander David Biju. Wellington Imai. Richard Unop. Rosi Roy Kuang. Induk Kenawit. Max Jagat. Golbin Gordon Balai. Tinggal semua yang ngelala di Facebook. Mayuh kabarnya tu di Facebook. Ya ke di tag ya, ya ke di pesan dituju yang agak ya ke ditulis ya nama dia, ditayap ya nama dia. Salam rindu, salam sayau, salam Malaysia Medani. Aku pesan dari Alex Delta Bina Wata Barau. Landi Alex berpesan dia tu nah. Michael Johnny, panas kami Basrian, agik mengkang bersebun, minta Nuan nebah ke sebarang lagu hari Remjana, dikena berindang balam nyadik, di sebarang luar sidak tu diau, kawan Facebook harap ke semampai gerai. Nyata dia pesan hari Michael Johnny. Itu pesan dia kedatai hari Ali Malang. Minta main ke lagu semampai lagu Ariduna dikena yang merindang
Semua yang ngelala, lebih agak kita ya ke di SK Nanga Macan. Panas kami di toko Alim Malang. Mami Dodi, rindu dengar ke lagu-lagu retro. Sigit nak kalah tinggal tiap-tiap hari tiga. Terima kasih Mami Dodi, Aris Tampin, Iban Kucing. Sama mengak rindu ke program Seruran Dikenang. Nur berkongsi ke lagu-lagu lama. Ujuh Cawang, selamat berjalan ke pengawal Genuan. Panas kami bas bawah ke Ujuh Cawang. Pihak mereka Mr. Uka madah ke gayari bak moyang sibu agi mengkam panas. Jaku pesan ngagai semua, anang dak mayuah ngirup air bersih musim panas to. Ko Mr. Uka ari kemoyang sibu. Rita Philip meri selamat ngalih hari, semina nyapa ngau natai ke pesan selamat ngalih hari, panas menua kami kapit jam dia to. Ko Rita Philip. Lalu Siti itu datang dari Anita Nawai. Selamat ngalih hari. Meruan likun jalan ke pengawak Genuan. Grab lama minta main ke lagu hari Duna. Aku tetap sayau. Dikenal yang merindang Anti Selina, Indai Endun Bak Miri, Elysia Tony Bak Bintulu, Doni M, IPD Limbang, Agnes B, Sharon Sia, Stephanie, Diana Charles, Charlene Duri, Catherine Kelina, Aiden Lang. Ngau semua peninga YFM. Jaku pesan, harap kita semampai gerai berlama-lama ya. Ko Anita Nawai. Okey, Mayu, kita minta lagu hari Igu Anthony. Kita nyedia ke lagu tau kena kita berperindahan. Lagu hari Mr. Igu Anthony kena kumai meligai pengerindu. Okey, terus rindu ke YFM. Semampai mendiang ke YFM, dia tu agi mengkang YFM Iban, Suryaman FM ngau kita. Nyentuh ke pukul 3 ngalih hari tu lagi.

Okey, tetap teguh. Saya ke Pangandiri. Menyanyi sekedar di leka lagu Meligai Pengerindu di sadaka Igu Anthony. Terus mengatai ke pesan-pesan bukai hari bulan peninga. 42 minit dah pukul 2 ngali hari. Zek Ming, hari Suratu, selamat ngali hari ku ya. Hari kami di Suratu, ngali hari itu mengkang panas. Salam ngagai balap ninga yang kebisa meniang ke radio tengah hari itu. Nya aja hari aku, Zek Ming, hari rumah Minggu Suratu. Lalu si Teh itu, Kristina Penting. Selamat ngali hari. Hari Jalai Ulus Bawah minta lagu Hari Gombang, ndak kalau salah. Hari Gombang. Lagu kena kumbai ndak kalau salah. Bisa lagunya. Gila kita mendak, okey. Lalu Tuan Nur Agat, selamat ngalai hari minta lagu berpesan dulu ku ya. Selamat jalan ke pengawak baka ngalai hari tu. Minta main ke lagu Sayau Noan Ndak Dimpu Aku Ari Juni Aman. Dikena merindang semua peninga ya ke bisik mindiang ke bisa mendiang ke program Ari YFM Seri Aman baka kengali hari itu. Harap ke semua terperindang serta tucum-tucum mes selalu ku ya. Hari kami di SK Ulu Durian Kibak Sibu. Nyata dia pesan dari Nur Agat. Siti itu pesan dari Ellie Spencer. Selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawak. Panas bak pakus bawah di itu. Minta tebah ke lagu Pobi Kolawi Aku Ukai Pak Nuan dikena merina Mak Ken di Seri Aman. Isan ya Mak Lani di Sungai Besai Lacau. Menyadik ya Apai Kibien di IPD Miri. Kami serumah Bang Kerbai Paku di itu ku ya. Serta ya kenglala ngajukup pesan. Salam saya ngagai semua kita ya kenglala aku ku Ellie Spencer. Lalu Cecilia Kumit, selamat jalan ke pengawak ngagai Nuan. Seminaknya ajak pesan aku noju Nuan ku Felicia Kumit. Lalu terpesan yang kedatai dari Lina Bugis. Selamat berjalan ke pengawal Gainuan. Bak konti dia. Hujan kami bak kosa. Okey, kosa tu. Kota Masai. Kok ya dia? Kota Madai. Lama aku Kota Masai tu. Kota Masai Johor dia. Minta tebah ke lagu. Anderson Ngalai. Ngai Jawanuan. Kena merindang dari empu. Kami serumah di Nanga Ulin A, Ulin B, Ulin C, bak Sungai Poi Kenawin. Ya, maka dituju ngagai kaban Facebook baka Dana Tenggoleng Indok Kenawin Miri Ubuang Matin Sindun Edi Malaya Ugo di Kapit Pangkas Unggang James Anyau Bulan Pengerindu Menantu Ngaucok ya di Sibu Jaya sida serumah Bajohor. Ngagai Nuan mega di konti dia pesan salam sayau ngagai semua yang kenglala nya aja. Terima kasih ya ko Lina Bogies. Lalu tu tadi ya ke bempu ke nama akaun Mawar Jingga minta lagu Jessica Remaya Makin Sari Makin Benci dikena ayam rindang sida serumah. Lain nah lagu tujuh ke serumah tu nah. Kena merindang sida serumah di ya ke benuang nyedia kediri dekat Berami ujung minggu tu. Minta lagu Makin Sari Makin Benci hari Jessica Remaya dituju ya ngagai sida serumah ko Mawar Jingga tu tadi. Lalu lagu okay, lagu pesan ke sekali tu Jeffrey Jeff dari Batu Kawah Kucing. Selamat ngali hari, selamat bertugas di konti. Minta tebah ke lagu Aku Tetap Sayau dituju ke ngagai semua kawan Facebook ngagai Nuan Lema Thomas di Bayon Serikai. Semua peninggal Radio Seri Aman. Biar mengganggu Joko pesan. Harap kita terperindang ngalih hari-hari Rabu tu ku ya. Ngalih hari-hari tiga. Bisa mendak Nuan live. Terima kasih ku Jeffrey Jeff. Terima kasih mengganggu kita ya kesempai nyukung YFM. Lagu kelis dia, lagu hari Pobi Chloe. Lagu kerikumai Aku Ukai Ipa Nuan.

Ya terus ngenatai ke pesan-pesan bukai ya ke diterima di balap linga. Nah, dua itu pesan to sebelum kita ya berkongsi ke lagu ya ke di ya, pinta balap linga. Si tek tu pesan ya ke datai hari ya. Nisa Andrew, selamat berjalan ke pengawal. Panas muari kami, panas gaya hari kami ku ya. Panas gaya hari kami di Sungai Spasial Sibu. Minta Nuan main ke lagu peminat Nuan hari Florent Low. Lalu pesan kedua ke penudi, datai hari Kawi Kurus. Selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal gaya Nuan di Konti. Harap ke Nuan diau dalam pengelantang. Minta tebah ke sebarang lagu, kena merindang semua peminat setia. Kawan Facebook yang kenglala Kawi Kurus, bak sebarang dor kita tu diau. Terima kasih ya Kawi Kurus, selamat nak dengar Kawi Kurus bisik berkongsi kepesan itu. Nyangka Chef Nanggol menyana nak berkongsi kepesan di ruang bagi ban YFM Sri Aman. Neo Fu minta masang ke lagu dari Matthew Francis. Seminat penyangkai di tujuh ngagai grup WhatsApp Rumah Senin serupai tengah tatau. Panas kami bak serupai tengah tatau bin tulu kok Neo Fu. Okey, mendiang ke lagu hari Juni Aman kerekumbai saya Nuan tak diempu aku.

Okey, bukan selama di pukul 3 dia dah penuduk atau dekat ada suak baru ngagai YFM Kuching terus ke program YFM Kuching ngar program rentak ngali hari. Lalu YFM Miri dekat berbalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan Kenyah hari pukul 3 didengar kita lagi. Lalu Tok Meh Naka ngau YFM Iban Suriaman FM ngau kita dalam program ngela tengah hari kita berperindang ngelengkap kita bala peninga. Sebenarnya salam saya ngagai semua kita bertemu baru jaga dirimpu musim hari ya ke nak mana ngagai pengerai tu jaga pengerai biar mega lebuah musim sebuah nasab tu bertemu baru bawa ke bukai kita meleka boh perindang meniang ke lagu hari Mary Camilla kedekumai tujuh mimpi bye bye.

0: Mansa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti main gau hari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Harap kita enti aku madah, kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Boop Books. Pengawak menjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke anda dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun menyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap itip Boop ti dibeli, kita misi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berkah hari 25 Ogos menyentuh 6 September 2026. Beribu Boop anamit fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf meli Boop jimat besai engka kita deka mai pulai emas.
0: Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Runtah, hari-hari. YFM. Segulai, sejalai.

Terima kasih Ibi dari YFM Sri Aman. Bulan kita 3 jam ba ngelah dengari YFM Sri Aman. 28/8/2026 Sari tu bulan aku dan Stephen ba seman rentak ngalih hari kalau kompa tu lagi bisik program bepantun. Terus bulan kami ba YFM nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi seman rentak ngalih hari kita ke Sari tu. Ingat crown lagu ke diberi nama Nagipal.

Dana tai nak baka dikereka kita. Nya alai, tanya siliat dulu ba orang kanyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedijualnya. Aku, Derek Warren.

Lagu hari ni kerja ding kapai-kapai. Okey, nak ke dia tu jam tu. Ya ke pemadu baru hari APIM setau ke website Upis Rampak Menua. Di mana ke di Kuching ni tu dah mana. Dah berinsur mana. Ianya 93 API di kas pengamah angin. Sebenarnya di Semarang, Serian Gaus Riaman di ngerikut di kas pengamah angin agi nak mana ke pengerai. Ianya Curak Kuning. Di Semarang 162, Serian 164, Seri Aman 163. Kebukai mana bakal ba Seri Kai 82. Udahnya tadi di Sibu 70 lebih, Kapit 54, Bintulu 68. Serta mega di Semelaju mega di sama dengan Bintulu ianya 68. Okey, ni meh tikas pengamai angin tiga kanan dur ngerikut tikas di mana ke pengerai ianya Seri Aman, Serian ngau mega Semarahan. Kucing udah beli insur mana yang kanya bisi namanya tadi laban hujan kemarin hujan kemarin di Kucing bersekalian nur di ujung ketika sepengamai angin nyau berinsur mana. Okey, kita tinggal ke Hani J, Aneh Laju. Aneh Laju.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Statistik pandang kepenusah Bapadi Ibak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari hari ulah tidriba tina itih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Ibak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawam boleh melimpang kerunding. Persa perengkap mengangkut, tentu ke perengkap mengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari, Wah.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Okey, lagu hari Louis Bennett Martina. Agi ninggal ke kami YFM semerentak galih hari serito. Agi begulai dengan aku Maga Daniel Stephen agi berjam ke terubah 26 bulan 8 2026. Okey, berindak dengan gaya hari kangatu di asapi Premier Sarawak atau Madah Glass Ugambas kembaga pengerusi JPBN Sarawak madah ke hari bulan tau ke timpuh ke mana nur ngaga hujan ianya 3 nyentuk ngaga 5/9/2026 pemindahan awan betul di pelabak kiam laban tu dekat di perunding kemaru dekat di awam baru perkara ke ngaga hujan atau ke pemindahan awam tu serata berita tu mengapa dah ke nakak ke dia tu nya tadi 287 hotspot atau ke titik angan di Sarawak hari bulan 1 nyentuk ke ngagai dia tu lalu kita berhati ke di Kalimantan dia ke berita tu lebih 11,000 hotspot hari bulan 1 serta hari 11,000 nya tadi lebih tau ke 9,000 nya ianya bak bulan tu kita berhati ke di Sarawak hotspot ya hari 287 hari bulan 1 subak dan bak bulan tu aja 171 hotspot artinya bulan tu meh ya ke Maduk Mayuh nur ke angat tau ke hotspot nya tadi. Okay. Dia berkawan dengan gaya hari kangat serta menggap pengawak di kumai kita pembenahan awan. Serami selalu.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: penyakit influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu orang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjur diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.
1: Arab kita, enti aku madah, kita uleh menang emas tulir, enggau semina meli City Book, nang amat, Beat Bad Wolf Books. Pengawak berjual ke Book, tip madu besai badunya, dia tu datai baru enggau rega ke endak dijangka. Uji kita berundiang. Diskaun nyentuh 95% lalu Book berkat dijual, enggau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi, ianya bat tiap itu Book ti dibeli, kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Datang meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringkat 3 berengkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Book anamit, fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibut jimat mesai engkau kita deka mai pulai emas.
2: Why? FM.

0: tebing lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu sapa nun bujang siga di peda.
1: Akar karak di tetak ijau lang. Alai nampuak bebukit lingga. Aku tu meh bujang semanggang. Pegari nama endang beberita.
0: Begulai ngau ak
2: dalam program Aram Berpantun di YFM.
3: Okey, sudah datang bawa kita buka lebar program Aram Berpantun. Kita nanti ke pantun kita bawa Facebook YFM Iban. Serta moga kita boleh telefon ngagai konti 082-258-634 ngau 082-258-633 kita ke dekat nanti ke pantun kita. Dua arus telefon serta moga kita boleh nanti ke pantun kita bawa Facebook kami bawa YFM. Sudah nyawutkan ngau kita semua terus berperindang. Kita dia ke St. Even. Ngai berumpan.

0: Kau hati tuang lagu Ari Linda. Okey, bisi peninggal ke ngatai ke pantun tu Flora Deli. Pantun di ngatai ke abang Facebook YFM Iban. Okey, pantun yang bunyi tu, tebang kayu ninggang prabung, prabung digagak Ari daun mudung. Ndak salah kita bertolong, awak keberat nyadi lempung. Okey, adanya pantun kedua. Tajak tua jarang bertemu, aneng ngumbai aku nak rindu. Kak tebah, kak minta tebah ke lagu Ari Florence High, kau antara tua. Regis sekaitan tu. Ari bau kaya, malas pantun dari Mike Cagat minggu yang kemari. Okey, pantun dia bunyi tu. Nurun ke gerai, tapau umai, pulai ke rumah, empak ngau asi angan. Aku runggu, ukai nama wai, dia tu musim bersebun, ngau lemik semengan. Si tinggi pantun ditujung ngagai Mia. Tergendung kediri duduk batisi pun pinang. Tergendung kenang kawa tua kelia. Antara apa kilat ngau janeng, siapa bagi seduai pilih tua Mia? Tanya ya, ya pantun tanya ya ne. Okey, tu barang siapa meh ku ya, pantun rindu hati tu. Bisi padi, bisi ampak, padi ditambah bapaya, aneng dekat. Aneng dekat berdanyi senyapa, enti minak bakar dalam mimpi nak dipercaya. Pantun Ari Jessica Itan. Kita boleh ngatai ke pantun ba Facebook, ngau megak ba arus telefon. YFM, siapa tu? Hello.
1: Hello.
0: Oh, siapa tu?
1: Rina Rimukah tu.
0: Rina.
1: Inendo Rimuka.
0: Oh, Inendo. Okey. Terus ke pantun, Inendo.
1: Kan malah pantun sekilat minggu ini juga. Ya, mana sebenarnya bisa gini. Ya, main adai, ku ya. Aku berdarah ngambil kulat. Kulat dia ambil di Tanjung Batu. Amat jujur, amat apa kira. Lagi setinggal. Bumbu satu. Ya, jadi.
0: Okey, Inando sama-sama. Ya, Inando malas pantun pikiran kuya tadi. Pantun pikiran minggu nyen kemari ni. Okey. Lagi nyen kangau untuk YFM. Hello. Hello. Hello.
2: Hello. Bujang senang kenal
0: tau. Bujang senang kenal.
2: Takak
0: Oh, terus ke pantun dia ni.
2: Ke pantun lalau tau. Yeah. Artinya tuh ingat semua buah petai, buah semangka dipakai jalur tupai. Hai balah kapan semua anak ndak nyangka pengerai menua musim musim jelbu dia tuh hanya aja.
0: Okey, Aki Wan.
2: Yes, okey.
0: Ya, selamat kenari. Hanya Aki Wan ke suah megak ngau kita berpantun berprogram arah berpantun kita kebukai ke si pantun terus kena tega pantun kita ba arus telefon kita itu ar bengkai arus telefon 082 2586 34 ngau 2586 33 YFM. Hello.
3: Hello.
0: Siapa tu?
3: Orang putih, ada bentuk.
0: Okey, berkini ke pantun sore tu.
3: Kain batik, kain sutra, baik orang, hari ini jawab. Siapa ni mau? Tahu jawab semua oleh kita. Tahun berapa saya masuk Malaysia?
0: Tidak
3: ada,
0: okey, sama-sama. Pening hari bintulung megap singgau kita bah program Rambu Pantun kering taburkan inti hari 3 pukul 4 ngali hari setinggi kangau ni sebelum kita berperindau YFM. Siapa tu?
4: Halo Dinel. Anti Dinel Mami Riko. Lama nanti bejaku harinya aja bejaku dengan Dinel hari minggunya. Ya bisi kedengar program Iban selalu dengan Nancy yang aku kan mantun apa kilat harinya mantun aku ya.
0: Okey, mantun
4: coba-coba lah ngarang-ngarang pantun Melayu tapi ngarang jago Ibannya kan kita tok program Iban nyukung program Dini-dini lah sama-sama lah kita nyukung program kita untuk anak Sarawak ya Dini ya.
0: Okay.
4: Dengar satu nanti Dini. Makai tabu anda boleh dikupas. Kalau dikupas lenyau manisnya. Cinta baru Anang dilepas. Kalau dilepas susah juga penggantinya. Nyang nuju apa kilap. Kelanya nengah. Mukanya sehat lah apa kilapnya. Nya dine nanti pula berjimat-jimat nen. Nanti gitu. Ah dine sehat lalu nen. Bye nen. Bye. Makasih nen. Bye.
0: Sama-sama. Apa ni kita ke menggabisi bukan lengok kita yang bawa YFM. Berpindah kita dengan lagu dari Tony Peace Band. Napa-napa. Napa-napa.

0: di tebing lari ke benang. Udah lama atiku kak nemu sapa nun bujang siga di peda.
1: Akar kara di tetak ijau lang alai nampuak bebukit linggang. Aku tu meh bujang semangat pegari nama endang beberita.
2: Pegulai ngau aku dalam program arang berpantun di YFM.
3: Okay, bisi pantun ba Facebook YFM kelimpernya kita megau oleh telefon now. Pantun dari Richard Uno tu selama berjalan ke pengawal ke yang agak bersebun ba simpan semunyan. Okay, pantun minta lagu. Menua serian bala jerbo tinggi IPO hari menua bukai minta di jenebah ke lagu hari Lucy M tu tulang besi urat dawai. Nya pantun dari Richard Uno. Okay, buat telefon biasanya tu siapa agak telefon tu? Hello YFM.
4: Hello Muka.
3: Janel.
4: Ha.
3: Okey, kena ke pantun Janel dah.
4: Patung ni. Sebab apa yang pasang lepai. Mungkin amat orang boleh dengan setiap isi barang. Sikit lebih nakak kuantik. Oh, nyajak.
3: Oh, nyajak ni. Okey, ke Janel. Janel hari Muka. Sikit nakal lah tinggal Janel tu. Nama yang berpantun. Okey, hari istimewa tu. Pantun yang bunyi tu. Klip-klip ukai gak calon berpijar-pijar ukai gak gitar emba antu aku nak takut nangi lagi mensia ulah ngelakar. Aristemus pandu kedua nurun mansai bodo sungai boleh undang ribut semangku abilut ane nak berunding gak panjai pemansut leka jaku ari mulut. Okey, mana pandu Aristemus ni nya pandu Aristemus lalu kebukai ari bulan pegari. Okey, hari bulan pegari pantun yang menyetuk daun kayu nya kebut-kebut dipuput keribut lemai hari pegaran hati nyau tengah-tengun dekat bertemu ngau suluh hati pantun hari bulan pegari. Faham pantun bulan pegari. Okey, kita boleh telefon gagal kita kebuka ke dekat pantun 082-258-634 ngau 258-633 Natalah lagu ke diberi nama Kelirati.

0: FM. Ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap guna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merit bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

Lagi lagu Ria Kadai, lagu ke diberi nama Anna. Dituju dengan induk ke bernama Anna menyatani. Okey. Program adalah berpantun kita. Kita menerima kangau. Serta mega kita akan dekat berpantun. Oleh kerana natai ke Facebook YFM Iban. Serta arus telefon 082-2586-34-2586-33. Okey, hari Merdan Ashadi. Selamat dengan hari ku ya. Angat bersebun nak ngasuh pala berpetir. Kumai di nak anci aki ungkil ku ya. Agi regas, agi oleh mangkil. Jambu batas batu. Ambil segi buai kai. Nemu diri tuai maneh ningan lagu. Maneh duduk liut kaki dia diri. Pantun ke namanya ni? Kira aku pantun punya tadi hari Merdan Ashadi. Terima kasih Merdan Ashadi. Kebisi buka langgau kita yang program aram berpantun kita ke sekretu. Berpindah baru kita ke sekretu. Tegapang badada, kira di bawah.

Bintang Kenuan. Kumpu penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web ti di asal skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpu Nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: utai tu nyadi ba ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bini kelebih lagi hari laki ko kita aba ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi aku minta ampun nyebut tu ente tu salah lebuh laki ngo bini tu tadi ente bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ini laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah daripada aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiba utai tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat lagi tinggi lagi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih ya berpangkat atau kena lebih pangkat nyak status di depan dunia tembak ruang bilik lebih ya berpegai berperanan ya jadi ketua ya ruang bilik jadi pastor beruang bilik jadi juru latih beruang bilik nyak tadi ya bini ya tajak ya status setinggi lagi bak pangkat dunia tang lebih hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketua ya ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke induk tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasti. Nah betul.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Zoom 99.8 FM. Sekulai sejalai.

Wow, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Anda gak ingat, mai apa inai, minum malamnya di sama-sama, mendiam.

Okay, lagu hari Isteri Bayang, lagu ke diberi nama Merampau. Semalam mai kita ke baru ni ngaku FM tu jam ke penuh di Sema Rentak dengan hari Isteri tu 26.8 mula ngaku Daniel Stephen nyentuh ngaku pukul 6 lemai tu lagi. Okay, DYT Sarawak ngau bini ya Isteri tu tadi bisa nemuai ngaku pusat San Sarawak di Petra Jaya Kuching. Lalu sedua ya tu tadi bisa nemuai ngaku galeri serta mega bisa nemuai ngaku mayuh dor buka ya meh ya kebak dalam pusat sains Sarawak yang tadi ya ke bisa di Petra Jaya Kuching. Jadi pusat sains tu udah berga dibuka ngagai mesin mayuh kena 30 bulan 7 2026. Lalu udah berga dibuka untuk mesin mayuh dan nak ke dia tu nya tadi nadai dibayar atau ke nadai berbayar kita ke deka datai nemuan ngagai pusat sains Sarawak tu nyentuk ngagai ujung tahun tu. Jadi tahun baru ilah nyangka je buat tahun 2027 nyangka dekat diletak ke bayar. Jadi kita akan bisi anak atau meh berbaik ke anak berbaik ke diri sebilik datang dengan pusat sains Sarawak. Mari kita ke ngerinduk ke hati kebenaran ya buat pusat sains Sarawak di tu. Okey, kita berperindah ke sekali tu. Friendly, pahit manis ku telan.

Mama, kakak kita, jadi kami itu mah cukup rasai lantainya mana tiu cowok. Tiu dah mulia main apa namau. Hari bala pernikah hari upis pengara api. Jadi kami rumah beka diberi YB. Tung kis mirahnya ucau. Nah, sangau kai main kakak ya kagik naima. Tung kis mirahnya ucau. Sangau nyo nemu kik berjimat ucau lebuah keberapi. Asal ia mindah. Tiga kali api berapa nangi ke api berapa nuai ke berapa ingat nak ingat itu padam ucau dan utai kenyalai kenyau udah licanya pedih kemerak sangau entak berumah panjai udu berjigawe ucau marai malah kepenuhan. Lapa kini kurundian kita ucau? Alam, kita ni ngak kerana ruai. Sekali tau, tak keguni ngai kebelas.

Sama itu minggu hari, sama juga minggu juga ujung. Di rumah piteng, temawai kanyok juga dah.

0: kay Bumba may garito. Kanya may gari nga, yung mga di, yung may buwat. Uda man naman na, hindi ko pa naska din. Nga hujan, gadi ato, yung basa baru gagari ako. Tala na, buwat, yung may gari. Nga may gaya, yung may baruway dito aja. Nay, bisa di rumah deh, penut. Nari nurut ke pasar deh, sari top ya. Muda 7 minggu suwa di pasar. Tuh tau tuh bisa di rumah. Nari mindah, penut.
1: Eh, nanti mindah ku teban nun. Tadi, ku makin lama ngabas nanti mau betul. Eh, tanah mindah ya ku din. Kami tiga pai ku tadi kin. Nggak lama aja. Mayu-mayu, buah. Nanti mau betul, buah rampu. Ayan bak belah tanah umai kami den mo dek banun ayau medanya pekecit nah kayaknya ame kakarang kami tiga tadi nasib pagi tadi na hujan hari ya dia jalai kumai kin maya hujan ya gerbuah ti hari hujan
0: oh pia mayu inut mayu uli ade teh mayu kak tu beli mama bisa kelawak
1: mama agak tadi bisa setengah gunisan sana pai ku tadi namun kapak ini dijual lagi ini merek besok terjun gulai salaikan maka pemanis kuah semua dek nanti kan ngulam tau gak ini gudut deh
0: ladai gudut di rumah sarito ini wat yuk ke pasar ya bisa pengawa ku ya aku bisa belajar miri jenama ke muam namun dek maneh mai belajarnya nemu di nut ya mai nemu deh lagi ku agak ke kita sambal ini kita ngulam di ruai aja
1: mau di ruai itu aja meh lagi mau ke sangau mau tua duduk benadai
2: nggak lama udahnya
0: apa mai saya uga mau buah rampok ternyata itu dikerit siat ini uji tanam bak belakang bilik dia nih tempat rumah kan tak cik berani ngacau
1: ya ni banun tu gak igik temu tabur kinai kuti si umai mak nangka kebangat gawak bekenya nanya pedak dekotnya unsi-unsi nyau setengah aja boleh guna laban nya penuh habis tebuk cik maka tu magang buahnya meh nyak meh nak nemu bekenya kenyualnya beri aja meh eh ini gabuk dah gabuk jabut. Oh, jabut. Jadi kan ngau tidur ini dia jabut. Asuh pansot keruai ana megang urang diri bile ya. Oke, megan ana umbung. Apa dah kini dek? Kami duai banuan tu kemai yang ulam, ulam buah rampo. Kan ngau kini dia dia tu jabut.
3: Se nada di rumah ini aku ibu minut. Nyob juga ke pasar ya tadi. Sama mama minggu tu ya. Sigi udah juga ke pasar. Aku tu dia di rumah. Tak ada buntah kia sadin lupa aja aku tu. Ya laban ya kena dari nyomai lawak. Kadang-kadang temu nyulik belacan aku tu. Nada yutai ke lawak. Ulam aja ngebojerian nya bojerian kule minggu sitenya kemari nih sedua di ibu banan ulam timunnya ya aku kengal sedua di ulam ulika aku tu agi lapar tu agi berkeriuk perut aku tu asai tekerawah maya perut aku tu
0: nai lapa ini dia jabut. Kini kaya banget berjegau ke pasar ni seminggu-minggu tau. Ni nak terpandu ke dia lawak. Iga ke ini dia banget berjegau berkenyak. Lawak ucuk dari puna galah pandu.
3: Nadai aku tu nemu tai ibu banuan. Udah malam hari. Selalu berpegai ke telefon batalia lau. Adai kedudugai kadang-kadang ngena WhatsApp ya bujaku nanti nak itu dedingo tai sebut adai nemu tai tai tersebut dan tu dinga tersebut ya petelai Nemu deh. Bisa arinya aku gila. Ning aku teka terendah ya buat telepon. Bisa belap iu tanya. Basayang sayang. Akainya getar si aku tuh. Selamur perlu aku ningau teh bekenya nemu deh. Engka boy prien baru ya banyak ini ya. Irau aku ningannya. Siapa meteka ini aku utai kenyo lilupnya. Nanti bakal utai ke bakal gari. Akai nyomesok memesok di makanan. Udahlah umurnya agak guan bekenya. Ada ikonmu. Nanti bakal main banat. Sekitar 16 ini kunya. Kak cabut mati. Nak dicabut pun dipakai. Ada ikonmu ini kunya. Tak tahu ngai terbatu-batu.
1: Pak mama ini dia tuh cabut. Dini ya boleh lakinya deh. Kayak belah pisboknya. Dia tuh udah main ayah putai. Kini dia nyabak pisbelah pisbok. Lagi kena tipu orang baru ini dia nyanyi buat. Nyanyi buat. Rampok dah kunci. Nyak aku dah suap. Gak usah laikan lawak kami tengah hari tadi. Nyak tahu pakai dek. Iruak mambah biar kenyak sayau kenyak. Nadai dia lapar lagi dah. Nembok ketuk lagi.
3: Nadai nak aku tak nemu. Iya nyak bisik berkala kau. Orang bak pes bawah. Jangka aku lakinya udah nemu bak licau pes perapirinya jangka aku. Tidak kari perapi kau punya perusahaan harinya. Ya bisa ngekelala si ku ayat tinggi-tingginya gegumnya. Datai riupi bumbanya. Bisa ya bersuak-suak ke kereta putih ya. Kan nyamperi ngakai lumut lipun ya gini. Harinya benar ya. Ngeliat ngesau ke jari ke penuh masnya. Maya ya bayaku ngosidak ayak bombanya. Orang nadai si gila merati kia jangka kau. Aruh ini ke 2-3 hari itu ke pasar raja-raja ya. Widro duit engkau dipinta adanya buat duit. Deruku aku renyak kini ya. Nya kapan lah. Nama teh ini kunya.
0: Sempat gini dinya neja buat. Aku labang ke kiri waktu cik ke pinggai. Nadain tu berarti ke bala orang mayanya. Kadang kamai lakinya kak kaya ni nuan. Kadang nang ini yang mas sangau aja lakinya. Tapi aku lain nuan. Nah, alih mat dia laban sangau nya inuan. Sangau malu boleh solo. Dek alunda inuan.
1: Dek uka nak nemu sangau nya banun. Perahu injir 60 kuasa kuda. Laju nyinyinyi dan hati dulu kan. Tang, amat dah. Bisa siku sedak riupis pengerara api ngau penyah penusah ke datai harinya pada aku. Bisa siku ya ketua yagi ke sedak. Nak nyentuh jauh hari umur ini jabot tu. Kadang nak siku nyak reh. Kak ya kak lelah sewuk palaknya. Kak nyak ya?
3: Nyak kepin kincuang untuk datai. Jangka kau bisa aja ini ke dalamnya. Nyanyian ya, ibu minut tadi kumpai di bula. Sigi ina katai jauh. Sangka aku ma penyau ini kuna nyedak dinya laban bayannya. Nyau gersau penyau. Makai itu. Nyau murak boroda derkak beruang penyaunya. Pansut aribin. Ini kincuangnya ini punya. Kangau kalai satu adik. Ini nya. Ada papa.
1: Oh, sangau. Sangau kita. Eh, laju pejalai. Kita hang ulam kita.
4: Hey, minuan, banuan. Hey. Nung ngawlang ulam, de pia aja buat.
3: Nay, kati kena deh, nay. Lapar demo deh, lapar nyaku sebarang utai pakai ketu. Udah seminggu-minggu tu aku udah terbuka ke desa di lubak. Deh, udah deh temu. Ngelak mata aku tu, lalu makai sedin lubak. Maka makai nyomi pihak gulang perut kutu semua minggu tu makai sedin luba namo de nyoba kasirap sedin luba nya tu tu kai ketegal aku tu mila lawak inai nadai petan belawak kasadin luba seminggu minggu mama minggu tu bejeju curut nyomi pihak gulang perut tu makai sedin luba dapere day namo de inai.
0: Amai, gedenya sangau. Entek dekat beji kau ke pasar. Sumai kedai dulu lawak. Sumai kedai dulu ucok dek. Sumai kedai lawak dulu. Nemu dek. Ni alah tu dah suah dek. Muka sadian lama-lama.
4: Nara sempat nyumai na banyuan. Tumu pagi. Kincuang ratai. Tumu maku mumpuak. Nyal muak ke lemai. Lawan gak kincuang. Tertarik nurun ke kemawai kanyuak. Eh, nyona sempat. Bebelah kelawak ke aku tau. Aku tau, ukai. Bisa ukai kena. Bakal kitanya banuan.
1: Ya nama pengawak dek. Tekalat-kalat ke pasar kanyuak seminggu tau. Nyawa banget nak tersumai kelawak. Tersumai ke tebelah kelawak. Kucuk dek jabut. Nyo lebih hari kami ke gawak tu ke pengawak dek. Sangau nama dek. Di tiang sangau. Eh, pada ke kami dia mah. Siapa boyfriend dek sangau? Siapa boyfriend dek?
4: Eh, dek tu minuat. Nyo bakal mana ulak ga? Nemu ni liat, nemu ni jauh rem. Kati dek nemu nuat. Nemu dek nuat. Sikuk. Abang bomba alinya lagi ingat dek ia ke bisik berkelalang waku ia ke sisikat deknya pajak pen sikat tuai ngalah dek nemu dek siapa aku-akunya ingat seluruh dek manun
3: aku sikit ngamang-ngambat aku tu aku sikit nemu ini bisik boyfriend ukai ayah bomba kengenak nem tiaknya gilong gelana kai nai gilong na gelananya entinya tahu ke pedaku ipak de genya ini pedaku matanya lalan wak udanya ngena gigi batu jajanya nya pemama yang kaku ipak de nya ini pemangga ku bisi ang ake baru orang ngari upiah bumba upiah pengerapi nyopnya pelusa nya pamama hari tekemik tunggu ala nenek
4: nya mia jabut akik balu dek nya ilak mu dek tawin nya ilak yuka pincian ke ya kawak pamama bisik ngau tua bulai
0: tau ke nya ngau ne tipak ke umur seduai dek nya. Ni alah dia bangang ngigak laki ke biak. Umur 20 lebih ya. 30 lebih ya. Nyo naipak dek. Nyo umur ucok dek. Nyo sangau. Kada nekak kemas dia ajak orang ke biak umur bekenya.
3: Ye ye. Nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye. Pemam aku boleh. Aki baru. Aki bomba. Aki ni ni. Jadi nasib orang kerja bumbanya jadi kini tu. Bama mejara hari tekemek ditunggu lah.
1: Bah, kemaya lagi dia sangau. Kita itu lama. Nak ngansar ke kaki. Bawa ke kita beramai ke ngansar ke kaki. Dini menua giluangnya sangau. Antik jauh menua rindu lagi ah. Rindu medak ura datai ngambil induk. Ke rumah panjai kita itu. Napiak aku deh, Banuan?
4: Rumah panjai sirak ya. Kilik kian. pungak ke punggau engke luang. Asai kekenyak nama mulua silaknya. Daya dia bapasa kanyu wak. Mulai ngosila ucau ianya. Bini udah parai. Kila balu menyak. Teng. Lebuah ya ke mai aku ngusuang. Anak ngau. Ucau ya ke ngau ya sebiliaknya. Akai. Akai, akai, akai. Manca, manca ucau ya. Nara ya kutuk. Kak baik ya sebiliak ngucau ianya. Ih, gelam ke muda asai kak getil ku. Belanda kian kia, kian kia. Aku, disaik mengucau. Nah, dah me. Dia buat tu belanda kian kia mancanya. Eh, nalara. Minuan. Banuan, akai. Boleh balak aku muda. Sila, nyak sebiliak. Ni kelarawah akai enya ngelaraya. Peluat ke mata. Nadai benda yang sesuai mancal gay.
3: Biasa lain ni. Aku kan Jackson Jabut. Nami akti pemadu lama bak pemeriksa tu. Nami akti pemadu pintar. Nami akti pemadu kiot. Bak temui kainya waktu. Ngai kedai dan mau. Nya.
5: Ya, nanti dia jadi ngau gila wang nyelak ngau. Kati kedai ngai sebilik ngau bala nak bala ucok ya deh. Engkau madiknya, kak mai ya diau bak kita bak mau kanyu di tau. Pama ga? Ngerami ke kita serumah. Nambah ke pemayu tu buah kita serumah dah ngau.
4: Dah. Nanti aku tu nak diau nguya bak rumah bak pasar kanyuaknya. Ilah anak menantu yang ngempu rumahnya banuan murid. Ni aku kalah. Nanti aku jadi nguya rumah ya. Rumah aku mai. Jabu awak ke dia ditau nguan rumah kami dua.
1: Nai. Lain mai penemu ditau sangau. Kati dik ngenggai kucuk, ngenggai kanak ya. Baka dik kemadah rumah ya, rumah dik. Sama gak anak ucuk ya. Anak ucuk dik. Ni ditau ngai kesedak sebilik bukai. Ya kak melah pinang. Bukannya jadi kesikuknya jak. Jadi kesedah sebilik-bilik nyak menemu dek. Nyak mi aku terlalu berdaukah belaki. Laban udung rundiang nyak.
5: Oh my, gede sangau. Kati ketika ngaso cabut ke direk nguan bilik batu mawai kanyuak tau. Ya bala nak ucuk giluang nyak kak. Deburu dek nyak. Nyak gak sikit sebilik ngoya. Hari subah-subah. Dek kebaru kan nyemilik sidak ya. Lu kan muru orang dini nyekan nyadi.
4: Ya, barang kau sidak ya. Meburung liat ngikat rumah dua. Diau, nanti ucuk ya nyan. Nak manca apa maka ke. Ya, nakak pun manca, manca, manca. Ya, bak banuan. Mu dek.
1: Nanti dek seminak kak kapai. Ngau akik sidak ya jak. Nak ibu belaki di sangau. Nanti dia jadi kegiluangnya ilak. Ujung-ujung. Baka cerita TV bawang merah, bawang bakuangnya dek. Jaik ngau anak tiri, jaik ngau ucuk tiri diri. Nyak ke kumbai sempama, kak ke beras, ngai ke guni.
5: Nyak minun, nyau ingat ke kes ke bisa nyadi bak bintu lu api lama terkudah ni nun. Indah ya ke baru nyama kati ku nyama anak tiri ya, umur 4 tahun, tiada salah ku mah. Parai ni ya nyaudu kena jambai hindai baru nya. Kati ke bekenya ka ya kapai nemiye nya. Ngai kane ya. Ngai menda ane ya. Lain mai ga pengawak bekenya dini nya kanya di. Nanti kita ka kapai ya. Ka me kita kane ya. Napi ya ko dinu eh?
1: Amai ko de jabanon. Ngelamak tu ningau te tu nyari di Melaya din aja. Benda untuk lama bak perak din. Adaban din kesuahnya di utai berkatok dah. Tu tadi. Baca aku. Benda untuk lama bak perak din. Indai tirik ke dibicara bak kot laban nyamah anak dulu laki ya keberumur 6 tahun. Apa yang main nemiak tu megak sama nyawa bini baru ya nyamah anak itu tadi. Nyak kepada aku. Baca aku bak surat kabar. Lalu dia tahu seduai itu didakwa baru Seksyen 34 Kanun Keseksaan ketau dihukum jail 10 tahun tau ke hukum duit 20 ribu ringgit. Tau ditinggal hukum kedua sekali megak. Lalu indai tirik tu, di nitiah kedibaca aku, dekat dianjung orang ke hospital. Merasa untak. Artinya tadi ngambil ke untak edi persa pengerai. Sekali ke iya tu, bisa betul tau kendak bak untak. Nyak mai tadi, utai kenyadi bak seduai melaki bininya ke udah ia kenyamah nemiak tu tadi. Nya, di sini nga kesnya dek, sangau. Pasal nyamah anak, nyamah ucuk dirinya sangau, di ngamat mat ya di ngamat nah kenyotek kenyadinya. Ngambik kenyadi kelalau dek, ke dudiari.
4: Eh, bisik bekenya, pihak banuan, minuan. Apu?
5: Kok dek? Nggak, menyamai he sampai ngemedias ya. Tang, nanti udah geram kadang-kadang tak berasai jari kita itu sangau, sangau. Baik daripada hati, umbak hati dia kepediasnya. Ini nanyu datai jari dia deh.
1: Baka kes di Bintulu ke Bandungnya tadi meh. Ukai di dawa, bicara bakut nitih ke section kenyadi. Di Perak Den kesebut aku tadi nya sangau. Labannya nyau sampai naban ke nyawa. Lain lagi hukum ya nemu dek. Ya ke di Perak, di Bintulu nya. Kira ke debaruh section ke sama disebut aku dulu tadi. Nyadi inti nyemak ke ya ke nyadi di inti nyemak ke kes sampai ngujung ke nyawa babadi. Lain lagi ya beka kes di Gombak Malaya din bulan 8 tu tadi. Nah, siko nemia umur 8 tahun ke parai. Jadi lebuh ke parai tadi di persa tubuh ya tak manyuah. Abi demaram, abi getil, abi palu. Tubuh ya tu tadinya madai. Jadi kes tu diambil polis di tasat polis dia tu. Jadi ni tiah ke cerita ke baca ke winda ya tu. Laki baru. Lalu dipelabak ke ia ngau laki baru ya tu. Sama bersawup. Salah, sama salah, sama bersawup. Laban nyamah nemiak tu tadi. Jadi dia tu dua ya didawa baru section 302 kanun keseksaan laban kemunuh. Nanti ditemu salah, seduaya tahu dihukum gantung sampai mati. Hanya hukum nyelai lagi kalau bantuknya naban kenyawa. Kok kita meh tadi kadang-kadang kak nyamah nebiak, nanti kita itu udah nyoda rasuk sitan nyamah nebiak, tahu naban kenyawa nebiak. Nyak ti tahu mujuang ke section hukum baru 302 kanun keseksaan tu ketau dihukum gantung sampai mati tu mereka tahu ninggang kita nemu ni sangau
4: rumah nak kuningannya minun aku tu nanti udah geram kadang-kadang nak berasai nyatai jari
5: nyak me sangau mana lagi dia berpikir panjai dulu sebedau dia kat jadi ngolakinya berundi yang panjai-panjai dulu dek. Nanti dia ngasai ke diri, nak boleh nerima bala anak, nak boleh nerima bala ucok ya. Mana lagi dia nak ibu jadi ngau gilawangnya. Ila lusa, dia mpau ke pedi ya. Nyamai dia beridup ngau jabut aja. Dia buat mawai kanyuak di tu.
1: Nusi ke dek utainya, ukai magang di belaki sangau. Mana meganti di belaki? Laban kita serumah tu. Lama endak berame melah pinang. Tang, gaya nak padah. Pengawak ruang bilik tu, kak pikir dik panjai. Dik ukai nak baru sekali belaki. Maduk penyuah nyuah. Nanti dik tuang. Sepiak jari aku lebih hasai kau nak cukup nombai. Subak dik jadi kapai igat, nanti dik ingat. Sarak nama kebuah sebab sarak. Ha, tegal lapai igat mai sebilik ngau bala nak edik kucing din. Lagi ingat dik? Nah, dek genggai sebilik ngau anak ngau cok apa ikat. Sanggup di sarak keliak, nyak ingat ke nyak?
4: Hei, nyok berundang baru gak kutu. Kak belaki inti, giluang nyak ngai bersarak ngau bala anak bala ucok ya. Nalailah aku kepedih hati sebilik ngau sidak nyak. Aku tu sikit nak tahu ke sebilik ngau mayuh lah. Bukan sesuai nak lemu banuan minuan. Bukan terlepas aku bermalam mayu lah. Akai. Dia palak berundian kenyak.
3: Asai-asai aku ulat. Ini. Nah ibu aja di laki baru ini. Nah Allah kita terus rumah lah. Temu medak di pansuat buat TV. Pansuat buat berita sida WFM nya. Laban kenyamau cuti rei. Ia agak nanti dek nya. Jadi kaki gilong anak gelananya. Aku tu lalu dah suruh ditinggal ke diri buat temu kanyok tapi ya. Agai hantu adai pakutan makai saden luba ajak tiap hari nyau esit tubuh aku tu namun nyau keracunan perut aku makai luba temen mesinnya agai nanti buka tu nanti penyadinya dia aku tu ilah nanti dia jadi ke aki gilong gelananya.

0: si mulia mangan nari upia mengala api ini uco. Tanya matane uco. Iya nya. Kak kemangan ya nya aja. Tengai kane ngucu lakinya ni tahu makanya ne uco. Nyo bunyi jaku sempama. Kak ke guning ngai ke belas. Nah, bupa dulu ini mana yang kita tu dulu kemakai buah rambut suap ngau salai pama beri minumnya tadi. Nanti orang ke ngelulu ke dirinya tadi tangau ni si nanggai jambut merini di ben banuan melati badi kita minuat Monica midi. Jadi program lanau ruai tu dikeluar ke Monica midi ya nak kesau tu.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Ngagai bala kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
3: Why?

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan,

lagu ke Terima Hari Kavalan Gal lagu sedaya sampai aku ngarah ke semua pengawal ke di kerja kita ungkap ya saritunya mujur magang di kerja kita. Hujan di Bandar Kuching kau sekedap lima nua ke bukain bala kita ke benar terbang jam ke dia tu ya berjimat bang jalan alun tebal lagi bala kita ke benung berambik ke bala anak bala ucu pulai sekolah tau ke pulai gawak mansang gawak lemai tua terima kasih laban kaki ni ngah kami nampung awak tadi ya okey. Rentang ngali hari engkau kaban kita hanya Daniel Steven lagi ditampung tadi ditampung engkau sedalamai 6:09 malam tu engkau tu dapangan DJ MA tau ke tiu di konti ya bakal selama nintiang hari 3 pukul 6:15 lagi kita terbaik ke Sibu dalam mending ke hello why Sibu ok terus ningat kami lagu ke terubah tadi cover Lon, sampai aku kita nginjau lagu ke di sada Jesslers Peter ngau lagu ya lebu ningga kami secara online mega ngena RTM klik tau ke ngena channel Astro 871 tau ke channel My TV.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Semangka, Nalihari, Tata Lemay, Pemerindang, Malam.
1: Y, FM, Sebulan, Sejalan.
2: Selamat malam, ay balap dengar. Abulai baru kita dalam Hello Wai Sibu, boleh aku Nana. Jadi berita keterubah kedekat dikunci ku dalam Hello Wai Sibu ungkup ke lemah itu. Ini antara pengawak ke dikulu Sapit Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang Penau Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Haji Anwar Rafai. Jadi tunggu pagi tadi, ya udah ngulu program ke dikumai program sepagi warga 9 briket. Lalu pengawak tu dah diatur berkari pukul 5.20 pagi bak kem Rescom Sibu. Udahnya urang pukul 11 pagi dia ngulu program back to school ya sampai ke Mas Rawak. Jadi pengawak tu tadi dah diatur bak SK Kampung Bahagia Jaya Tekuk Sibu. Lalu pengawak kepenudi diguluk ya muak ke lemah itu. Ianya pengawak Nabas tapak projek skim pembesaran kampung SPK Tekuk Sibu. Jadi pengawak tu diatur bak tapak projek SPK Tekuk Sibu berkari pukul 2.30 lemah itu tadi. Jadi antara pengawak bukai kebiasaan di bakanan tengah Sarawak ianya kita ke Meradung ianya program My Journey to University serta pengawak nyerah ke insentif pelajar STPM 2025. Pengawak tu tadi sudah diatur bak Dewan PIBJ SMK Meradung berkari pukul 9 pagi. Lalu pemesai ke jadi ke pengawak tu lalu nyerah ke insentif pelajar STPM 2025 ianya yang berhormat Datuk Ding Kuang Hing ianya kaban kunci negeri N46 Meraduangnya tadi antara pengawak kebisiknya di Saretok 26.08 tahun 2026. Jadi kita berkongsi dengan berita bukai kedekatnya di ujung minggu itu. Ianya berkawal dengan Pesta Air Sibu Jaya edisi ke-7. Kedekat diatur kena kari 6 itu 29 dari bulan 8 tahun 2026. Berpalan Mbak Endur Kebaru ianya Mbak Azman Hashim Community Sport Center Sibu Jaya. Jadi pengawak itu dekat berengkah diatur pukul 7 pagi. Lalu masuk nadai pebayar. Ngaunya tadi balamaya dipinta datang ngau sama ngerami Pesta Air Sibu Jaya. Lepas main macam aktiviti bukan mega bisi diatur. Pihak mega balamaya kedatai dekat berperindang. Abgulai ngau penanyi ke bisi dikangau merindang balamaya mayanya antara tadi enyak Lucy M, Asim Matawil, Harry Francis serta Regress One. Okey, lalu berita kependuduk kita bawa Hello Wai Sibu. Enyak kena ke malam 30.08 tahun 2026 bergerak pukul 7 malam dekat diatur Pekir Ratu Kebaya Nyonya bak panggau karnival Sibu Jaya. Jadi sidak ke menang bak Pekit Ratu Kebaya Nyonya tu ialah hanya Johan dekat Mike Pulai RM1,000 crown sash ngabungai. Nombor 2 RM800 sash ngabungai. Nombor 3 RM500 sash ngabungai. Lalu sidak ke bukai dekat nerima sanggu hati ianya tadi hamper. Jadi malamnya megak bisik disedia ke aiskrim percuma ya. Ngagai sidak ke bisik datai medak Pekit Ratu Kebaya Nyonya. Jadi anak ingat Pekit Ratu Kebaya Nyonya kena ke 30 hari bulan 8 tahun 2026 yang kena hari Minggu berengkah hari pukul 7 malam. Okey, ngau berita Pekit Ratu Kebaya Nyonya yang tadi hang ujung ke Hello Wai Sibu. Terima kasih.
3: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dan RTNK YFM Regulai Sejalan.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ia pukul 6.20 minil mai sandal mai hingga pihak lemai tu lemai hari 3.26 hari bulan 8 nganti penuduk Monica Media. Okey, lemai tu hari kita ungkap ya berita pukul 4 lemai tu tadi dikeluar ke Upis Meteorologi Malaysia yang dibeku di Nyadi Bak Sekadandur di Kuching Serian Semarahan Serikai Mukah Sibu Bintulungga Kapi lagi bersebun Bak Sekadak Kandang Menua Baka di Seraman Betung Miringga Limbang malam lagi megak di pelabak ke dekat hujan Bak Sekadandur di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Bintulu Kapit Miringga Limbang lagi bersebun di Kandang Menua Serikai Muka Engau Sibu Gaya angin di menua kita tungak ke barat ngau utara Sarawak angin berpupu dari barat daya ngau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Tasik bergelombang kesong pun 5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Ya, bila kita kena derba jam ke ditu mansak kandang menua ke benung ia hujan berjujimat bak jalai alun ya. Terus dengar kami merinati diri dengan lagu ke desa dan Philip Jambu patah pengerinduk. Kedua lagi Felicia V Badu ngenang pengerinduk lama.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jeluhnya pendiau ya baka ti nadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu RIY FM.
1: Ya, bukan selama berjam ke terbang sedang lemah kita yang hari ini pukul 6.40 lagi. Macam pesan berat ke visi diterima kami lemah itu di YFM ya. Mereka lagu di Sada Dennis Steven, Nujar.

0: adalah di hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, bila kita ke baru muka radio ningga kami, terima kasih son dan lemai ungkap ya lemai tu ya macam son berat dulu baru ngat ke terbatu datari judian anak likup ngari ke sidak ya sebilik madah ke indai ya sidak ya lili anak pahit udah nandai 24 dari bulan 8 yang tu dintu balamanya baru mah yang pu bak kampung sampun tebun di Asa Jaya di sengai malam tu 26 dari bulan 8 dianjung ke Pendam kena ke pagila 27 hari bulan 8 pesan di 7 ngagai kabar belayan kenglala niang tu niang lili anak pahit di sampun gerunggang sampun baru sampun tebun sampun kelilik sampun jugu tungkah Dayak Sebangan Sungai Mulun Sungai Daun Sungai Bulu di Senangih ngau semua kita kena oleh dirintai ke di Temagang kalai penerang ke Silik tahu bertanya ngagai anak niang tu judin nombor ya 012-881-3815 tau ke judi 011-251-5621. Pesan pemati kedua datang di tuan rumah kana anak temaga madah ke pemati apa ya ex tuan rumah temaga anak lum tau ke apai kana udah nadai 25 hari bulan 8 pesan di 7 ngagai kabar belayan di Madur Ulu Ngau Ili di Sungai Jantiung Tulai Bakung Sebungan Bintulu Selidap Muara Bunut Sungai Lemayung Batu 5 Jalan KJD Madur Batu 8 Keletung di Sungai Kelupuk Ngau semua kita kenulih dirintai ke di temagang ni yang dintu malam tu 26 hari bulan 8 Barumah Kana Anak Temaga Sungai Kawi di Bintangur Dianjung Pagil hari 4 27 hari bulan 8 penerang ke Sili telefon ngagai kana temaga 012-895-6797 tau ke langgung anak temaga 012-792-9993. Pesan pemati ke sekali tu datari James anak Jalin ngari ke siah anak abut madah ke pemati indai ya sidaya sati anak gasah pesan dituju ngagai kabar belayan balang di rumah gesah di Teluk Batu rumah muluk di Selitut Tatau rumah Buddha di Gemuan Selitut Tatau bala di Jelai sepemanjai Tatau Sangan bala bertungkat Jalai Tatau Sibu bala di Japang Sida Japang sebilik takah apa wini digenan kabar belayan di Semuruk di Bakang Sabala Madi Anil anak Thomas sebilik di Lambir Miri Kaunselor Jantiang sebilik di Sepupuak Niah XSM Jalin Anak Daung Barumah Andy Medan di Nangalua Julau Gabala Manyuh akan oleh di Rintai ke di Temagang Niang tu di Sungai Balamanyuh malam tu 26 hari bulan 8 Barumah Rabayah Lubuk Pas tak tahu tak ke rumah Niang Termah Mos Subak Niang Sati Anak Gasa atau ke Indai Siah tu dekat Dianyong ke Pendam Pagi 27 hari bulan 8 penerang ke sila telefon ngagai James Jalin Lina lumur 013-599-8090. Pesan ke sekali tu datang dari Peter tau ke apa yang naung hari labang ngari ke indaya mawas anak melintang madah ke apa yang labang anak badiah tau ke apa sibat udah nadai 25 hari bulan 8 hari 2 niang tu dekat di Sungai Balamanyuh lemai tu 26 hari bulan 8 baru rumah Boni Sungai Bayan Tasik dianjung ke Pendam pagi lari 4 27 hari bulan 8 pesan dituju ngagai kabar belayan di DJ Tamin Jelai Buluk Sepiring Bunau Oyak di Tamin bawah Kenawit di Rantau Limau Liuk Sebuluh Berdegan Sebetung Setejuk Setuan Kuala Balingian Bintulunggal semua kita akan uliah dirintai ke di Temagang kalai penerang ke Siliak telefon ngagai Peter ngenak lumur 010-590-8940 tau ke Esah 014-971-9924 Pesan datang dari Mikar anak canggan sebilik madah ke pemati apa ya canggan anak ikau tau ke dikalan ke apa bunyau tau ke aki mil. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Jalai Pengkalan Lobang di Ulu Bawan Sikat Daru Ulu Mukah Balingian termasuk di Tiris Megau Bayan Penyana Jalai Selangor Mukah Suai Niah Kalai Apai Sedak Tu Udah Nadai Kena Ke Lemai 25 8 Bak Sepital Sibu dekat di Intu Balamanyuh Bak Rumah Rami Jalai Pengkalan Lobang Sungai Bawan Bali Ngian kena ke 27 hari bulan 8 di Anjung ke Pendam kena ke pagi hari 5 28 hari bulan 8 Bak Tanah Pendam Sengayan Enya Pendam Besai di Simpang Pengkalan Lobang Penerang ke Silik kita tahu telefon ngagai Mikar Canggan 013560 5312 tahu ke Munai Canggan 013-8194-312 Pesan pemati ke penduduk dibaca aku sebelum ngalih ngagai pesan ngetah sulit nangkan ketul lagi pesan pemati datari Aslan anak geraji ngari ke sidakya sebili madah ke hindai sidatu inya naja anak banyang udah nadai 25 hari bulan 8 hari 2 dekat di Intu Balamanyuh 30 hari bulan 8 malam hari minggu bak rumah Yempu bak rumah Petrus di Nanga Tadak Kenawit diajung ke pendam kena ke hari 1 31 hari di bulan 8 pesan ditujung ngagai kebab belayan bak batu pikul wong betung dibangkit nanga ensenggai di Kenawit mapai Kenawit nanga kabah Kenawit Kucing Sibu Bintulu Baram Miringau di Selangau kau semua kita kenglala niang tu kalai penerang ke silik tau telefon ngagai Aslan Geraji ngena lumur yaku 014-877-6017
3: Sada lemai YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.
2: Ya lagi aku macam baru pesan bak rangkat kedua kita nginjau Stella Philip ngal lagu ya Sulu Injau.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, terima kasih kita ke hari ni kami tau ke muka radio ni kami sound lemai ke lemai tu ya. Nguyung ngagai pesan ngeta sehulit ba renggat kedua tu datari Umin anak busong tau ke apai Linda. Mada ke pengawak ngeta sulit enya anak ya, niang anak ya, Jennifer anak Umin tau ke Linda. Pengawak diatur nguan ulit. Kena kari 6/29/8 ngeta sulit pagi hari Minggu 30/8 ba Sungai Kawi di Bintangur Pesan dituju ngagai kaban belayan di Madur Ulu Ngau Ili di Asan Rumah Jampak Belungai Pasin Nansang Lemayung Gemuan Bakung Bawang Asan Muara Bunut Ilau Sungai Sian Rumah Mawang Ngau di Kapit Ngau semua kabar belayan ngau ndak uliah dirintai ke di Temagang penerang ke sili telefon ngagai Christina Subang 0112-9966-778 atau ke Lisa Giman ngena lumur ya 0198-497-728. Pesan kedua diterima dari Roslin anak Linguh madah ke pengawak ngetah sulit niang laki ya singe bin Ruby kena ke malam hari 5/28/8 nguan ulit ulit dekat di kertas kena ke pagi hari 6/29/8 6 pagi ngena cara sembiang kabar belayan dipindah datang ngagai rumah sidak tumpu balot 506 Kampung Seduan Jaya Lorong Jeriah Barat di Jalan Oyak Sibu penerang ke sidak telefon ngagai Hillary Singit ngena lumur 0178-04-5411 kiap tau ke Elizabeth Linguh 0194833156. Pesan ketiga ngeta sulit ngau nyuak ke Entebalu datai Ari Masmuni anak Gindu madah ke pengawak ngeta sulit lalu nyuak ke Entebalu niang Indai Sidatu inya niang Anita Gindu anak Indang pengawak diatur hari 6/29/8 pukul 7 lemai berpalan ba Fu Siu Trading Batu 6 di Bintulu. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kengala niang Anita Gindu anak Indang tau ke Indai Yud penerang ke silet telefon ngagai Yud ngendak lumur 011-397-98434 tau ke telefon ngagai Umang 010-9463-415. Pesan ngetah sulit niang Regina anak Nyela diterima data dari Nyela anak Sempurna itu ke apa api madah ke pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke yang terbalu niang anak ia niang Regina anak Nyela tau ke di kang orang enya Bini Hendra Kenawang anak Manggau jadi pengawak tu dekat diatur kena ke hari 5/28/8 ditampung ngau pengawak nyuak ke yang terbalu kena ke pagi hari 6/29/8 pengawak diatur baru rumah putih di Sungai Rasau Batang Igan di Sibu. Pesan dituju ngagai kabar belayan ba Sungai Rasau Batang Igan di Sungai Tutus Sungai Sebedil Engkalat Aup di Penasu di Sungai Pinang Rantau Panjai Sungai Arif Balungian Pasai Siung Batu Borak Rumah Nor Liza Sungai Menyan Sentosa Bala di Sungai Ilas Banyuk Sungai Salim Simalajau Diet di Debak Ngau Munggu Tunggal di Debak ngau semua kita kengelala niang tu penerang ke silik tau telefon ngagai Nyela Sempurai 013-6588-048 tau ke Lundat Nayang ngena lumur 013-800-6820. Pukul 6.52 kita mendengar lagu di Sada Majestika dulu ya. Lagu ke 26

0: Radio YFM.
1: The 101.3
2: YFM. Ya, sebenarnya nyingkang ke jam ke dua. Sadal mai macam baru pesan ke sekali itu ya. Pesan ngetah sulit. Datari Sudan anak munsang madah ke pengawal ngetah sulit. Entuaya embai anak tindian tau ke indai bangga. Kena cara sembiang pengawal ngetah sulit itu diatur 28 hari 5 nguan ulit. Di tampung ngau pengawal ngetah sulit kena ke dini hari 29 hari 8 pengawal tu diatur bak rumah runggul nanga sepayang lijan di jual pesan dituju ngaga kebablayan jauh ngau semak bala kita ke diau di Batang Lijan, Jalai Intabai, Jalai Sangkung, Ulu Kenawit Merurun, Sucung Balut, Ranan Kenawit Macan, Lasi, ngau semua kita kenal niang embai anak tindian, tau ke Indai Bangga, penerang kesilai tau telefon ngagai menantu ianya Indai Peter, agenak lumur kusung 1125181261. Pesan ngetah sulit kedua tu datang dari Kerawana Johnny West madah ke pengawal ngetah sulit niang apa ya niang ex-counselor Johnny West engkamat pengawal diatur 29 hari 8 hari 6 pukul 7 lemai bak rumah Peter Tinggum di Bawang Asan Sibu nak cara sembiang pesan dituju ngagai bala kebelayan di Bawang Asan di nangat telik kerian seratu nangaluau awik seratu julau Sibu dengan Pak Sibu Sungai Tebelian Tanjung Bekakap Melangan Sungai Apung Engkalat Rontau Panjai Bidut Pasien Teku Di Sekerang Sibu Kucing Kapit Biri Bintu Lupakan Sungai Maung Di Julau Gau Di Pelungak Roban Gau Semua Kita Kenal Niang Apa Isi Datu Niang Ex-Counselor Johnny West Engkamat pada kesila atau telefon ke Kerawana Anginat Lumur ya 012-883-47111 atau ke Bujang Carlos 012-232-47111 Pesan ke penudi tu Datari Nelson anak Charlie ngari ke sidak ya semenyadi madah ke pengawak ngata sulit niang indai sidak tu enya niang libai anak mindar dekat diatur 30 hari 8 pukul 10 pagi bak rumah Bobby anak Dawi di kampung Grandi Seri Aman pesan dituju ngagai ya ini pama di Miri ya timah di Kuching ya munah di Seri Aman ya mira di Miri Engkau ia Gloria di Miri Begak engkau semua kebablayan ke dia bak tuan rumah Bobby Gerandi kebablayan di rumah panjang Gerandi Kucing Miri bala di Grand A B C engkau I pian begak di Banting engkau di Pelilim Lebukai kena boleh di Rintai ke di Temagang kalau ia penerang ke Silia bak pengawak ngata sulit niang indai sedatuk kita tak telefon ngagai Nelson Charlie gina lumur ya kusung 1374-90775 tau ke Roslyn City gina lumur ya kusung 1945-95699

0: さらなる前にすんな BYFM。
1: So 9.8 FM

0: buat ke Jalur Gemilang. Bukan megak semenak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, rajak ban nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Mesti main kau ari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Ya, hari bersebun sekadar kandang menua kita bergagi di lalau sama nyaga pengurangan rimpu kurang ke aktiviti bak luar. Ya, kalau ofis meteorologi Malaysia, Met Malaysia, benung bertati ke baru ya. Okey, sekali ke pengawal menih remang atau diatur kena ke 3 nyentuk ke 5 hari bulan 9 tu. Nanti semua gaya hari nyamana engkeman. Okey, nanti kena ngaga hujan tiru. Nitiah ke penerang, hadi keluar ke Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas. Yang madah kalai awam dekat diatur raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBNS kena ke 1 hari bulan 9 tu. Bertati ke sekali ke pengawal menih remangnya uli diatur tahu ke endak kena ke 3 nyentuk ke 5 hari bulan 9. Okey, dalam kandang ya 2 hari ke udah lebih maya lemai hari tentu ya hujan banget diumbak engkau angin teras bak sekadar kandang dur ya tang hujan dah lama angin teras megak dah lama ya. Okey, bala kita kebenun terbang gak ngarak ke semampai baju jemaat ba jalai alun. Okey, menikah lagu di sada heli. Galagunya Baduk Kiruh bagai selama 7.30 minit lemai mending ke berita lemai di kami di YFM. Abal kita ke baru dekat beringkah makai lemai tu ya. Terima kasih laban ke agi terus. Ninga kami dalam awak sada lemai.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, temu pagi tadi laban ke nganjung bala anak bersekolah. Handalah ti meda tikas penyanguh tinjau mata kita nya jauh kira ke kurang mesebun tu ku anak ati ne. Nemunya nyau lama kelama udah ke paginya majak agak menua kita itu bersebun ya sama-sama. Kita nyaga pengerai. Okey, bulan 8 cigi ya, bulan dul kita nya ngintu bulan kemerdekaan kalai ke tahun tu ya. Lagu tema anduk kita ngintu hari kebangsaan hanya lagu Aku Berjanji, lagu kedisada Faisal Tahir. Suah moga di pedak kita iba stesen TV RTM ya lagu tu. Kalau lagu tema Aku Berjanji tu ya, ditengkebang serta dibaik penyanyi menua tumpunya Faisal Tahir. Kalau lagu tu dah dipansukkan secara rasmi mai menjadi ke bulan kebangsaan gau kempen nuat ke tambai jalur demi lang 2026 akan diatur di Perak sebedau tu tadi ya. Kita begat diperansang semenuat ke tambai tau ke menera jalur gemilang ba rumah kita tau ke ba premis kita tau ke ba bangunan kita ya. Jadi kita kena kita semangayan ke penalu serta penyayau kita ngagai menua kita Malaysia. Sebelum mending ke berita, tulang disada manca endak berani ngelaban matahari kedua lagi Wings Sejati.

0: utai tu nyadi ba ruang bilik kitai nang ulih di pedak kitai bini kelebih lagi ari laki ko kitai aba ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngo bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah di pedak aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan dari empu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status tidak pernah dunia. Dan bak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya jadi ketua ya ruang bilik jadi pastor ruang bilik jadi jurulatih ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak bapegat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketua ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasti. Nah, betul.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bejurai ke mayu macam perkarak nyadi tau ke di tapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Dinga ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
2: Aku memang yang keterlibat kami yang petuai yang sudah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggau semangat dan tuya. Bak YFM.
4: Waktunya kita susah juga. Kerana kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
5: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
4: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 2022. Dan juga kita si bankrupt.
6: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak
0: YFM Segulai Sejalai.

0: Pegulans Jalan.
1: Jam kita ini di pukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal kami buka berita lemai hari YFM Iban Kucing kena kelemai hari 3 hari itu 26 hari bila 8 tahun 2026 batang berita. Pengawal Menih Muari di Sarawak di Sadang diperjalai ke dalam minggu keterubah bulan baru telah. Program pelancar Petronas RM28 juta ringgit diagih ke Ngagai Sarawak tahun tu. Isu salah guna dadah Sarawak merambutkan gemansang kepalan pemulai pemanah pendiau Ari Penusah Dadah. Kita mending ke isi berita. Upis Meteorologi Tau ke Met Malaysia dekat Nuku ke Timpuh ti mana hari antara 3 hingga 5 hari bulan 9 tila endur berjalan ke pengawak Menih Muari di Sarawak perkara tu dipansu ke Baawum Penyelarasan Khas Komiti Penyangga Penusah Menua Sari tu tadi. Tegalnya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Madaka sebegah awam tinangkan ketua dekat diatur kena kerja dua nyin ilak alai berhati ke pemanah hari endur berjalai ke pengawannya. Berbangunnya di Sarawak 287 bengkah kandang endur tiangat bisik ditemu kenyau hari bulan 1 tu kemari. Nyingkaum 171 kandang endur ke ditemu dalam bulan tu. Di Kalimantan, hari 11, 1,364 bengkah kandang endur tiangat ke direkod kenyar bulan 1 tu kemari 8,989 nya direkod ke bak sepemanjai bulan 8. Kandang endur tiangatnya majak nambah ketegal hari ti kemarau serta angat jam ke dia tu. Berbangunnya Dato' Amar Douglas Ugah dilalu jadi Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua atau ke JPBN Sarawak madaka sidak udah bersetuju dekat numbuh ke Rabaun Operasi Khas babili operasi penyangga penusah menua. Rabaun tu dekat Semampai, Ngemata serta ngerekut ke Empas Ari Ai ke Majak Langkang di Selampur Menua tu. Komiti Penyangga Penusah bagi menua gau semua agensi megak udah diasuh berhati ke nakak ni sidak udah nyedia ke diri nangkup penusah ti tau nyadi. Tunjing kaum penanggul air pipe perkara pengangkut gau sumber alai tentu ke bantu oleh diberi gau lengkas enti semak penanggulnya majak balat. Pengawal nyedia ke diri bakat tu berguna benar laban hari tau kemarau panjai serta bisi empas ngagai tikas air. JPBN Sarawak Megak dekat Semampai Ngemata ke utai di nyadi lalu dekat berjalai ke atur kontingensi antara agensi. Pengawal berluar kelas di Sarawak lalu bedau di Kemendar ke diatur jam ke diatur perkara tu dipansi ke Director Upis Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli. Ia madaka tajapan ikas pengamah angin tau ke IPU bertebal lagi kandang menua bisi udah berlinsur ngagai ikas ke jalan tang Upis tu agi dekat nentu ke angin majak bersih nur ngatur sebarang pengawal berluar. Perkara tu dipansi ke ia ngagai pengarang berita di Kuching. Dekat pukul 3 ngalih hari tadi seminat 3 jak kandang menua ngerikut ke IPU ndak manah ke pengerai enyak serian tinggi ngerikut ke IPU 164 Seri Aman 163 ngau Semarahan 162 kandang menua kebukai sama ngerikut ke angin ke jalan pembersih. Inisiatif Pelajar Petroleum Nasional Berhad Petronas dekat majak muka peluang endur bala nembi Arit Sarawak ngulih ke pelajar ti menyana serta nambah ke penemu gau penelebak sidak. Pelajar di pelajar ngelati ke penemunya. Ianya sebengkah Ari Jalai ti dikena Petronas ngada kemenyagi Raban Profesional gau bala ketuai menua tu ke Dudi Arila. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakar Datuk Sri Roland Sagah Wiin beri terima kasih ngagai Petronas Tidak nyaup negak ke orang rebak baru di Sarawak lalu sukung ari kompeninya. Tidak lama jadi tawing pemansang menua Sarawak megak cukup di pebahasa ke. Ia mansuk ke jakutu bak program nur nyuak ke anugerah pelanjar-pelanjar Petronas ngelati ke penemu Sarawak 2026 tidiatur ke 100 iku anebiak ke udah tembu peresa POM 5 tau ke SPM 2025. Program tu dipenyadi bini pemegai menua Tepuan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Berbangunnya Senior General Manager ngau ketua bagi perkara pelajar pemansang modal mentia ngau pengatur pengerja pengawal Raban Petronas Akmal Niza Ahmad. Madah ke company itu dah ngagih ke belanja kira 28 juta ringgit dalam tahun tu dikena berjalan ke programnya. Tuduhkan beri peluang ngagih bala penerimanya nampung belajar sidak bapalan pelajar tinggi ke Tebilang di benua tu ngau di benua luar. Di Sarawak lebih 100 ikut anabiak ke udah tembuk perasa SPM tahun 2025 udah dipilih nerima pelanja tu. Program ke bukanya nyengkaum Discover Petronas at School terang ngagih ke mobile STEM kit ngau STEM hub bapalan aktiviti pengajar serta sekolah ambu. Kita datang benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Sarawak merambu dekat memansang kepalan pemulai pemanah pendiau ari penusah dadah Kediri. Menteri Nebiat Lumbak Gamain serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kepalanya dekat Ndur Nulung mulai ke pemanah pendiau orang Tigian Dadah. Ia madah ke tajak pen penglikun gau pengawak nagang penusah dadah tu endang perkara kedikuasa perintah besar Tang Sarawak Megak sama dekat berjalan ke ungkup diri dikena mutar ke isunya. Datuk Seri Abdul Karim telah jadi chairman gerempung penagang penusah dadah Malaysia Pemadam Sarawak. Maksud ke jakutu dah tembu AUM Council Penagang Penusah Dadah Renggat Menua Sarawak ke diatur di Kuching. Sarawak dia tu bisi sebuah palan pemulai pemanah pendiau ari penusah dadah tau ke Puspen bak puncak barunya di Kuching telah muat 300 iku orang. Malaysia patut negap kaki kaul kerjasama antarabangsa dikena muktar ke kes tipu online. Sikit orang ke terbangkar bak perkara kriminologi. Datuk Dr. P. Sundramoorthy madah ke Malaysia ngerikut ke pengerugi semak 1 bilion ringgit dalam tempoh 6 bulan ke terubah tahun tu. Tuk terang benar ngayan ke pengawak penerit adat dalam kandang menua tu aja endang endak cukup dikena ngelaban pengawak sindiket antarabangsa di Majak Mar ditemu. Ngena kawul kerjasama antarabangsa pengawal mansi nyidik penunggak duit pansut ngau atur penerit adat uliah dikerja ngau jam 4 lagi. Kena ke 18 hari bulan 8 tu tadi Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazel madake pengerugi ketegal penyalah nipu nengah online di Malaysia tu ditetap kemanggai 958 juta ringgit dalam tempoh kenyar bulan 1 ngagai bulan 6 tu tadi. Di Pelilim Nua Pantu, 13 projek infrastruktur dia tu benung di pejalai ke ngena ungkus timanggai 500 juta ringgit. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Snowden lawan madah ke agih belanja ke semua projek tu udah diberi dengan agensi pemansang Seri Aman, Kaunsel Pelilih Menua Seri Aman, ngau sekedar lagi agensi perintah kebukai. Sekedari projek besar, tibenung di pejalai kenya projek jalai muding, tubal, mentu, kebulian 42 km pemanjai serta berungkus 265.5 juta ringgit. Kebukai, nyak-nyak kaum jalai menangkin menuang, jalai batang strap, spak, isu, munggu ubah, jalan sebemban gaya ngau jalai munggu ubah. Perintah Megak bisa jalan ke projek indur ngadu ke parit jalai kebun serta ngagak jalai di bersambung ke palan pengelantang hati. Datuk Snowden mansit ke jaku tuba program randa ruai ke diatur bak rumah Augustin Antika di rapat tepus pantun. Program Singgah Media Merdeka yang sebagai program ke bisi diatur UPIS Pemadah Malaysia Japan Sarawak berserimbang dengan Hari Kebangsaan Hari Malaysia HKHM ke tahun tu. Director Japan Sarawak Sabri Said madah ke program yang diatur kena negak ke semangat merdeka kelimpah hari tinggal rapi ke kaul antara agensi pengerembai berita. Program yang berengah diatur kenyau 5 ngagai 18 hari bulan 8 tu tadi dipastu 8 agensi pengerembai berita. Sabri Said maksud ke penerang tu buat program pagi Sarawak Bergulai Engkau Sarawak FM di Kuching. Dan ujung ke berita lemah itu batang berita dibaca baru. Pengawak meniah muari di Sarawak disadang dipejalai ke dalam minggu keterubah bulan baru tu hilang. Program pelajar Petronas 28 juta ringgit diagih ke ngagai Sarawak tahun tu. Isu salah guna dadah Sarawak merambutkan ngemansang kepalan pemulai pemanah pendiau Ari Penusah Dadah. Berita lemari kita ke lemari lemari 3, 26, hari bila 8 tahun 2026. Ditusun Rosita Ampung disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: 99.8 FM. Segulai sejalai.
1: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak, kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

di Sriaman 89.5. Mari pengagati, pengagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Yang terperasai, kita yang datang jam ketiga sah dalam hari. Sari tu hari tiga, mai. Bila kita kerindu ke program Genggam Semangat ya Hugelenggau. Ya, DJ Sam kita lagi 9 ngagai pukul 12 tengah malam berkongsi ke cerita bala kita ya. Ngagai yang berkongsi lagi kena lumur talia lau kami 258633 tau ke 258634. Bagaimana dengan lagu lama, lagu Kedisada, Lina Kidang hingga lagu ya baik berita aku ngagai ia. Kena beri nama kita kagi mending ke kami di selampur menua kita ni Sarawak Bumi Kenyalang. Udah tu aku uji nyapa bala kita ba fanpage kami. Kita nginjau lagu Kedisada Ram Ringgit ngau lagu ya ukai selatan tua. Okey, kita ke diau di Surian. Ninga kami ngena 106.9 ngarep ke teramega. Program di dinga di selampur menua Pedawan Bau Lunduk Sematan. Nyentuk akan gagai pukul 9 malam tu tentu ya. Sada lemai segulai sejalai.

Lagu dari pengajar kita Ram Ringgit Menjam 8.7 minit malam di Islamabad 14.6 minit akan baru ada berbadi nyawa berpenusah angus ke nuntung wat anemia mit sebuah hospital perintah di Indo Negeri Pakistan enya Islamabad nitiah ke penerang dikeluarkan agensi berita en dulu ya kalai penusahnya nyadi oleh pukul 7 pagi jam menonya nuntung ringkat 3 bak wat pengerai indai ngau anak bak Institute Sains Perubahan Pakistan kalai lebuhnya 15 anak mit benung di perubat ke kalai raban berkuasa lebuhnya ya. Okey, sidak ia tertemu ke 14 siku anam itu betul balat bak tubuh dipindah ke ngagai wat ais.

rating agai semua. Sedak ke dituntung perdesanya ia minta megak pancet siliat dipercalai ke kalai ripotumu melabak ke kesangusnya nyadi bepun ari ya short circuit tau ke litar pintas sebega madah ke kalai pun perdesangus nyadi ketegal penanggul ba sistem ekon ba hospital nya ya okey kalai pancet siliat Benung di percalai ke nyautai ke nyadi di menua Pakistan dedin kita ke Benung nyumai Benung Charles handphone tau ke nama aja gadget kita ya anang kelalu lalik ko kita anang mega overload ngai ke pulang ngai penanggul ya ngambil ke kita semua bela likun tambah lagi bala kita ke diau ba rumah sewa diau kediri-kediri okey ba bilik sewa anang lalik ko kita terus Mendikan lagu ke disada Stephanie G Ngau lagu yang nujah penguji Merina kita Sada lemai Ungkap ia sarito 26 hari bulan 8 Ia kezingin tu hari pengada sarito ya Selama ingin tu hari pengada Panjang umur Murah jerki Hari kami di YFM

Ya, balang temuai ke dekat ngelantang kati ngagai menu kedai Sarawak Bumi Kenyalang tau tulis ke diskaun yang nyentuh ke 40% sebab package ngelantang kati ngagai menu kedai Sarawak abak kempen Sia Sito Sarawak ya ke diatur Maya Mata Fair September 2026 ke dekat dibuka 4 ngagai 6 bulan 9 tu. Ini bapalan pemandang gau dagang antarabangsa Malaysia MyTech ke dibuka pukul 10 pagi nyentuk ke 9 malam kali package ngelantang kati teka cuti ngagai menua kita Sarawak itu Sia Sito Sarawak booking ya patut di gagak balam menyuh bak pavilion Sarawak semanjai pemandang yang dibuka ya kalai timpuh pejalai yang sah nyentuk ngagai 15 hari bulan 12 tahun tu ya nyediakan menyebegah package ngelantang kati ungkap ya di menua kita nyengkaum ia ke pemadu minima enya cuti ngelantang kati 3 hari 2 malam ngagai Sarawak Bumi Kenyalang bisa pegang tambang khas ke disediakan ngena penerbang bilun A Borneo tambang Sarawak ku sayang ha nya ya kita perlu datang ke benua kami Sarawak Bumi Kenyalang selamat datang selamat datang welcome to Sarawak ke kita lagu sada Isna Nala terkenang kenua kedua lagi Jonas Makin terlemak kediri.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge balau orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Romani niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: tu rumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Yunus Bukin Galang tu ya terlebak ke diri. Okey, jam ketiga sadal mai kena ke lemari tiga. Kita mesti main asal kena nutup program ke malam tu lagi enyak pantun. Okey, sebelum kita mending ke berita hari pusat berita di Kuala Lumpur pukul 9 malam tu lagi kita gini dengan program kami. Terima kasih manyu-manyu hanang gue madam ke radio Nampung Baru Ngau Pemerintah Malam. Udah tu lagi yang pula kita ke belalak malam tu. Okey, bukan selama belalak gawati ke cukup ya lantang tinduk malam tu boleh mimpi ke mana ya tinduk jenak. Sorry kita ke belalak ungkep ya malam tu 26 hari bulan 8 ya sepeda dan ni pergi lah. Ungkep ya 27 hari bulan 8 hari 4 nak berasa ni. Okey, kita kagi dengan kami secara online. Terima kasih yang memanyu mengenal RTM Click guna channel My TV tau ke channel Astro kita 871 ya. Lagu kedua ya penudi kita mending ke lagu lama di sada Anderson Ngalai hingga lagu ya Nuan ke ambai aku. Okey, dan mendingkan lagu Ari Roslin Abu Nawas hingga lagu ya Kenang Aku di Mimpi. Terima kasih semua. Kita kudah berkali engkau DJ MA Bak Lubang Ribut untuk ya sari tu yang nganti penduduk Monica Midi Sadalmai. Bagai selamat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep, serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke

kirua kirua kami orang ino siblat loa angiga utai geka gaga aku kaumpan dia nuruan kae galma duwal me aku lunang manyade mane nyepua di lubua aku dalam nam datai kami orang ino dae malia kaki ba aku subalunang aka mangatmo lunga lunga aku ayam da banda ikan kuluang karangan mangatmo bengap bengap

Keliang pulai kat biang masuk kuang dago kami orang ilo bapa yoak lengan nante bakato manage aku toilang inde kalage bisa bedawo penyuaikan.

puang ditangkap bawang. Sadua ewa sakam nini nembang tuwarina kusubara mawang sana naudu pangagang aganya rayas. Aku ngau panyuang panyuang mendaria tangada ngekami urang do subamanga.

habla tu nariz. De luna hueca anda saya odu mepanya yau pipao kutuan bamda bakirian nagian ni kita.

Andak semati kami urai non aliat ila bujang sigat dalam aku nakudat rensiang sas dan singian aku kamai baradai naik ku begadaik bab naik tawa sebaluan baliluang karumuang guang ajilan ngica kalembang tua bunga kami urai no kamai naik ku bajual tanah getah ku madang rian ngaliluang.

sas nan aku nganati kami bing gulunang orang laki katinoa dilalani ganuang nabalan galai dati kae kubuara danya.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri subilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngeruga nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

Kapal MV Ocean Winner itu membawa 20 warga China, 3 warga Myanmar dan seorang Bangladesh. Punca kapal berkenaan karam masih belum diketahui. Pasukan wartawan agensi berita AFP berdepan detik cemas selepas diserang kumpulan peneroka haram Israel di Tebing Barat. Serangan di kampung Jannatah itu berlaku ketika liputan mengenai aktivis Israel yang mengadakan lawatan solidariti bersama penduduk Palestin. Peneroka haram itu bertindak membaling batu, merampas peralatan kamera serta memecahkan cermin dan merosakkan tayar kenderaan media. Sekurang-kurangnya 5 individu dilaporkan tercedera dan menerima rawatan daripada petugas Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet bertanding bakal menikmati kemudahan penginapan berkonsepkan kontena dan kapal persiaran sempena temasya berkenaan. Kawasan penginapan Atlet Plaza di Pelabuhan Nagoya dijangka menempatkan 2,000 atlet bakal dibuka secara rasmi pada 6 September ini. Penginapan itu turut dilengkapi ruang interaksi sosial, pusat kecergasan 24 jam serta kemudahan perubatan moden. Jepun memilih untuk tidak membina perkampungan dengan atlet berskala besar bagi penganjuran kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey, lagu ke di by Anderson Ngalai ya. Linda Omai, jam kita pukul 9.18 minit malam. Yang pun ke awak pemerintah malam, hari 3 ke malam tau peninggal ya. 26 hari bulan 8. Anak bakal selama malam hari 3 kita bergulai dengan awak ku Sam. Okey, kabar aku ke malam tau. Selamat malam, Min.
1: Selamat malam, Sam.
0: Ya, tua berkulai dengan bala peninggal ke malam tu lagi. Ya,
1: menyentuh ke semangat.
0: Ya, lebih lagi bahawa program kena diantik bala peninggal kita. Nanti yang malam hari 3, hanya program ngenggam semangat. Ya, terima kasih lah kita ke nang udah bawa TC radio ke malam tu. Nanti nuan mereka ninggal bala ya ibu kita ini, Min. Malam hari 3 nang nganti program tau.
1: Lu sida anu si cerita ke ngasuh hati rawan.
0: Betul.
1: Ngasuh hati tak kuat menya.
0: Ya. Penusah ke kalak di tapi nanti kita berarti ke mega cerita ri peninggal kita sebedau tau macam-macam. Ke bebadi ngau mega penusah ke bukai. Okey, jadi nang bakal selama arus telefon ke disedia ngagai bala peninggal ke malam tau. Ke dekat telefon tau.
1: Ngagai nombor di konti hanya 082-258-634 dan 082-258-633. Bukan ingat aku dah Sam.
0: Ya. Dua arus telefon ke disedia lagi kita ke dekat nusi cerita ke malam tau ya. Okey, jadi bedau tua nyawut kangau ri peninggal kita ke malam tau Min. Berperinan dulu ngau lagu-lagu dah disedia ke lagu hari sandai. Udah kalak sangkai bahati.

0: Okey, jadi udah berengkah kita itu peninggal bawa program Ngegam Semangat ke malam tu. Jadi kita ke bisik cerita nang bakal selama tahu bertelepon kena urus telepon kita 082258633 ngam ke 625863 4 ya. Dua urus telepon ke disedia ke malam tu ya. Okey.
1: Kami dosen menganti kangau ribalau peninga jama ke dia tu untuk kita bisi cerita ke dekat dikunci tau bertelepon nah.
0: Ya tadi bisi beki jamin ada ngawak ke bedau bersedia. Jadi inti udah bersedia tau berengkah bertelepon nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi panjang awak kita ke malam tu lagi nih min. Okey tu udah bisi peninga tau tua nguji nyawat kangau ke rubah tau. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Oh, selamat malam. Ya, siapa tu dah?
2: Ini Tirin, hari Julau.
0: Ini Tirin, hari Julau ya. Okey, ini Tirin. Tu kak, berkongsi cerita apa tu ni? Okey, ya, nama cerita kita malam tu dah.
2: Dengar ada cerita. Dengar hanya kan nosi ke cerita hanya asidin. Kagak aku nosi aku kumpul.
0: Okey.
2: Lama tu dah siam. Tahun bapa aku dengan anak aku ke biaknya berdemik coba.
0: Ni. Nuan pu. Buat nuan pu.
2: Bapa kumpul. Baik jalan ke jidi. Jalan ke jidi julaunya dah.
0: Julau dia ni.
2: Bapa tu tiga.
0: Angkat
2: kami mana tu tadi? Kenapa tu sikal? Kau kenapa meringkak? Coba kenapa tu sikal?
0: Kenapa tu sikal? Hari ini kininya?
2: Hari Sri Kai kak kejut kak waktu 12 jalan kejadi kagak ni aku sikok dia.
0: Jalan besar ni.
2: Jalan besar.
0: Berdau temu. Pemberniannya?
2: Baik, lama tu dah. Bisa tu biasa 30 tahun dah.
1: Petang jalan.
2: Udahnya tadi dengar tadi dengar tadi angkat tadi nyawa kami mana tadi akhir tu dah hujan panas. Kira pukul 6 lemai baginya. Datang letup mataya motosikalnya.
0: Okay.
2: Tak pelantik yang kami mana aku dah kian kenal mana kedai aku. Ini nak dengan mengan baginya. Aku nak nemu tay lalu.
0: Apa luput mana?
2: Luput. Datang pita serikai aku nak nemu. Ni pukul 2 pagi pun segar apa pita serikai.
0: Apa kati balak nek ada deh?
2: Kami aku punya petiah tapi nak datang aku laki aku punya lengan yang humbek magang.
0: Kai ni.
2: Aku belakang kecil. Kecil sepuk muka saya motosikal tan kecil pelanti yang lapan yang ada parit dia tiba bisa parit kalah nak mati.
0: Apa?
2: Baik.
0: Si nari temu udah orang ke nyelamat kita mana?
2: Dah nemu. Aku dah nemu siapa nyelamat ke kami. Aku nak nemu. Nampak aku nak nemu tay gini. Udah nyata tadi mencelak aku tadi pedak aku sudah serikai pedak aku yang dia tisi aku dia. Balane aku tisi aku dia. Udah nyata tadi pedak aku kudai pala aku kudai tu nanti hemat pecah pala. Pala aku nyebak ke papau. Nyomuk mau pala aku mengku.
0: Okay, ne.
2: Iduang aku kudai nyok tanya iduang aku terlihat magang-magang. Jumbo iduang nadai mali ke pula kedai.
0: Apa?
2: Dia tahu pada mekau jumbo iduang lah. Jahi ku kaki aku nadai ku kuat. Ambil semua sepiak kudai. Semua hajai magang-magang. Jahi sikut balat. Ku kuat jahi aku kudai tinggi. Ku kuat kaki ku tinggi. Dia tahu pada mebelah-belah ku abis ya.
0: Apa ni?
2: Cari ya, tanya tanjut. No, aku kecil kata tujuan ke bawah ini motosikalnya kecil. Dan ikau tayar motosikalnya.
0: Namanya licin kan namanya?
2: Udah hujan. Panas sahinya tadi. Banyak kini ya. Tayarnya nak nakal kini. Saya nak kelupa mau petuai banyak balat. Tayarnya. Gaban tayarnya besar. Kecil tayar. Tepuk gue. Tepuk nanti yang.
0: Nih.
2: Baiklah. Dia nemu tai batu-batu tisinya tal jalannya tajaman batunya. Aku nak nemu kaya nan mu kaya supaya yang paling ledak nan mu kini anak aku nya bedong mian anak aku ke dia tahu dah. 30 lebihnya ke 40-an ni aku penggau punyanya.
0: Oh, amat lama cerita tu dah.
2: Lama. Mai 3 ya mayanya tu pak.
0: Au ah. Oh.
2: Ya.
0: Nasib narai dah mana mana.
2: 40.
0: Au ah. Au.
2: Ya aku mayanya gemuk agak saya aku dah pedih-pedih aku.
0: Au. Au.
2: Au.
0: Kanya tu buah. Pedih ya sabar.
2: Au ni. Ya aku dia tu habak aku nya aku pedih-pedih dia tu laban dah kalau balat tepangkaknya tu pak. Ada aku hanya nyihitan ngabah aku nadai nemu nadai sedar mata aku nadai meda oheng jahit oheng betisi mata jahit sebab aku mata jahit maka bedau api dia tau
0: au
2: ini tacat dan aku dah tacat
0: au lama kalau au. Bala apa tu wain yang tadi deh minat terlih aja
2: tidak minat terlih aja dengan yang home anak aku tadi hajai memakai aku sedak meda aku terlalu pada masa hospital lama aku masa hospital seminggu
0: au
2: ya biar masa inai aku kumai hendak hidup poya ke inai aku mayanya nemuai ke madai aku ke batu linda undup dia
0: au
2: oh nyapek ni sudah ya kumai sudah hendak hidup po
0: au nasib kena ada nama-nama ni
2: baya nasib aku ngulih ngadah datang besta saya kaya aku 2 pagi aku ngadah nah aku pedak aku datang jelek pedak aku mai hospital aku dia
0: yang ngadah au luput manuanya tadi ni Tirian.
2: Nei luput lalu nak nemu angkat nak nemu nama kena mai nak nemu.
0: Nasib nak dai cerita manso ne.
2: Ba ya.
0: Luri cerita semua kai.
2: Suba la ban utainya kurang mayanya suba. Muto kurang, ruri kurang mayanya pain tu bisa. Pak kami mana nak tu sikal mayanya.
0: Au amat.
2: Au. Au nya aja kau. Bila mesti tabahu age main wah kita tu sah deh.
0: Yo kesal ninggalnya.
2: Baya.
0: Okey ni Tirian. Okey terima kasih ya telefon. Au ke malam tu. Nya peninggal ke terubah kita malam tu Min.
1: Ya, ini Tirian.
0: Ini Tirian. Bobadi ba jalan luan. Kai nasib ke nadai nama-nama ne.
1: Ya, nya be. Kita nak nemu dah tak kanya di bekenya.
0: Ya Tuhan aptara yang kuang kita menya tadi ne. Amin. Okey, utai ke nak disadang kita nyari ba kita ikut kita tadi. Berjiman
1: berjaga kita tadi berarti kita tanya tadi ente kan jadi mana kuda sem
0: amat ya nanti utai penusah nyaka datai nya tadi datai me okey nya peninga ke terubah kita ini Tirian ke malam tu okey bisik tu halo selamat malam
3: halo Sim selamat malam
0: selamat malam maya
3: Ake Noel baru tu.
0: Ake Noel baru, ada tay baru malam tu. Terima kasih meh Ake Noel. Lama. Ya ke suah nama tu berkongsi cerita meh buat program kita itu ne.
3: Jadi. Cerita orang belalang tu isan aku.
0: Ne.
3: Ai si tek ni.
0: Okay.
3: Siapa? Lama cepat tu sim.
0: Aau ne.
3: Aau,
0: okay.
3: Apa barang nade ni? No sih gak tu.
0: Aau, nade ngawak ya.
3: Jadi ya pada namanya nurun ni tay dan nurun nyalau.
0: Aau.
3: Mada kura belalang.
0: Aau.
3: Mansai bahai sidah edil. Rili rumah tu.
0: Aau ah.
3: Lemah udahnya tadi kena keman sayang kurau belalang masai kuan kuel
0: selengan
3: udahnya tadi nanti dia buyan pas buk kekain bini kuel
0: nanti
3: udahnya tadi nada ini nyepurai ya nyari bukai ini tadi ulu ya ibu
0: au
3: ibu ini sibu kak ibu ke di nemu ini yang 15 merinan
0: au
3: apa ya nak slow pas yang isan kok ya
0: au
3: pedak tepang sur tenangkap pam ya kedriba motor tu.
0: Okay.
3: Lekat ngeli belalang buat tangkep tau.
0: Apa ni?
3: Ya nasib nak kena ya.
0: Hei, amat tercari apa?
3: Amat nyau yang tu kena dia.
0: Lekat mulai ini.
3: Lekat, boleh bunuh ya. Bunuh ya, udahnya. Nyo lama tu tadi, udahnya. Mulai hari sibu. Nyo lama. Kak kumai ke sebelah bini ya. Kak kumai ke. Sekali tengah ipak ya, bajalah umai. Pemesai, pernah madah ke pemesai ya. Udah belalang tadi. Besai-besai, kau ya tenak jemput ke mesai kantor yang besai palok, besai-besai.
0: Nadanya, itu madah ke besai aja.
3: Madah ke besai aja. Bisa, ini ingat cerita tu. Nanti kita nampak radio. Udah ingat. Nak nyadi sudah ini ke umai. Ya, ya, madah ke aku. Baru kuisan ku ya, baru nuli belalai. Aku ya. Ya, bunyi ceritanya pada sih.
0: Okay.
3: Siapa yang ngadanya?
0: Min malam tau.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Okey, nak peninggal kedua kita ke
1: Akinuil
0: tadi ni.
1: Apa cerita ulah belalang te terbaik pisan kak ditanya ya. Kak di
0: tapat ke?
1: Tapat ke? Ternya aku dah bisa ulah ranya.
0: Ya kin wheel tu nang sweh buku lain ngau kita buat program tu mian ne.
1: Ya kalau ni ngau aku tu sebenarnya manti ni ngau cerita ke bunyi kerantai nasi cerita antunya. Takut ni ngau.
0: Kegele ni ngau.
1: Kegele amat asem.
0: Mayu minggu yang kemarin mayu ah. Nama tu cerita ke bekanya Demen.
1: Ya, nangis kenduli tidur malam sem.
0: Takut ni men. Okey, nada Ismina tidak ya ke bekenang aja menyata Demen utai ke Pak Nyadi. Ba tiap kita yang tadi nang bisi utai ke bekenya.
1: Lebih lagi orang kekala ngasai utainya. Kita yang nak uleh, nak uleh madah kutainya nadai lebon. Utainya segi bisa.
0: Kita ke dia apa rumah siwa. Kita nak nemu deh siapa orang ke dulu hari kita ini bakal cerita minggu yang kemarin demen. Bekau rumah orang ke mati ngantun diri ni. Kena kacau masa doanya tadi. Okey, nak dengar awak nyawat kangau ke Siti tu. Halo, selamat malam. Selamat malam.
4: Apa tu?
0: Siapa tu deh?
4: Halo.
0: Halo. Okey, angkanya tersat dengan wifi telefon ni. Nanti ngawak 082258633 ngau 258634 program ngenggam semangat kita ke malam tau. Nyak meh dor kita nusi meh au.
1: Nusi cerita kalau dia sai ke kita lebih lagi maya kita kerawan kini.
0: Betul.
1: Bisi te pedak kini. Kayaknya aja ke nasi mesidian kini ne.
0: Ya, utai kudah dari tapi kita.
1: Ya.
0: Angkanya penusah rumah hangu sekini ambil ke contoh tadi ni min. Okey, halo. Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Siapa tadi?
5: So, aku WhatsApp nyawai. Dari Kapit.
0: Orang Kapit tu ni. Wilfred.
5: Bikin orang ingat. Cerita aku sebab ke nama biluan ke bisik. Lantak. Bodoh lang.
0: Ingat. Lapa lama nuan ada tai baru ni.
5: Ya, lama aku nak datang. Yang diberketuk aku cerita aku tu. Aku tu kerja 1973. Aku atas sahabat Raskom. Raskom dengan kumai orang Rejang Anas Kerti Keman. Jadi kami tu nama ambisi operation mukat saya. Biasa orang hari headquarters Raskom di Sibu dia operation agak menua tulai.
0: Tulai
5: nerasi. Tubuh kami bisik 15 ekor lah, sebilian. 15 ekor. Jadi Orang ke skot kami askar Melayu. Bisa 30 ekor dah ya.
0: Au.
5: Now kami operation. Nak bas kami semua.
0: Oh, nak bas.
5: Sangkai distrik au, sangkai distrik kai.
0: Okey.
5: Ada distrik kai nya kami. Baju pergi ke Nasir Ken, agak Nasir Ken. Nak ke Nasir Tulai.
0: Au.
5: Nanya-nanya tiga mawai tiga tiga ku.
0: Au. Musim tiga lah punya.
5: Ah, musim tiga punya. Jadi kami pengawal kami kliennya ketuai oleh kek leda komersibit action group leda. Jadi tuai kami konsil dengan orang gaya kaca medical kumpul medical lah.
0: Au.
5: Lawang itu tubuh.
0: Anuan medical.
5: Medical. Nanya aku medical surgery.
0: Au.
5: Pakaian kena ken, kena baju sedadu megang lah.
0: Baju sedadu.
5: Kena sedadu ke. Okay, ini nak napang, kau bila mak mesti napang. Ini nak baju satu aja. Okay, seminggu kami dia di menua tulai. Abah sekolah kami dalam. Bira kami nakai semua di kodan segalu megang. Nada oleh kami aja tahu mana kai.
0: Naga sungai. Jaga rumah kai ang mana?
5: Jaga rumah gang kami. Mak ya malam hari kude. Ninga munyi namanya munyi suli yang terdebah orang munyi lagu-lagu Cina meh. Terdebah orang
0: aw.
5: Pagi peda merah aja apa jalan lu apa jalannya jalan motosikal deh. Dekat orang nan mula jenis karita lah aku nan mula nama jakonya dia. Tamai-tamai. Nama aku punya operation dia kira ke seminggu meh. Ras operationnya aku lawa cikoknya pertanian
0: kalau
5: sikoknya orang agak kaca ngajak simpang jalan situ ngajak gak dari balam menyuahnya balam menyuah bawah main road atau hokian eskot sikok sedadu Kopral Ahmad ingat ku nama Kopral
0: Kopral Ahmad
5: jadi kena sikoknya itu untuk buah orang nanya ke nama pemisik hidayah kalau mendak ke minis toknya kita tu ya
0: au.
5: Jadi aku dah nyak punya dah ubat. Saya berbebrek kubat pial nyambo apa peladol. Kubat tu angkat Cina. Cina sebilak je. Cina sebilak mesti 12 ekor. Dua aku apa? Dinilah dah mih mawa je. Jadi kapan kedua ekor nyak ge bedau dia? Mari aku ke bas. Nama Cina tu mesti nyangkul ke aku?
0: Nyangkul.
5: Nyangkul. Nak dia kira bisik 10 pak mih pian. Pati kau komat pada aku bintang tiga tupi ya. Senapang kau boleh cangkul.
0: Okay ni.
5: Tiga iko.
0: Nama.
5: Nunjuk lagi aku. Ya nasib aku dah muka baju sudah dua punya kas kau berdiri yang nunjuk aku pia. Anjir lima aku. Sial aku Cina mati aku.
0: Aku bunso lah ni tadi.
5: Bunso lah. Kau ini asnya. Aku then mungkin nak punya baju sama holiday. Maka popuk namanya pop sama holiday lah nak kita nak kita nemu bajunya. Nak kami punya agen agen nak bajunya. Merah baju aku. Angkat namanya Kopra ke baru. Tidakkah saya tengok balik aku ya. Jadi Cina tengok aku dia. Nah tiga kali ya. Kita dicari ya. Aku nyungap ke dia. Aku dah medap ya. Ngap ke dia ya. Udahnya. Uji bilik belakangnya dia nyampau nama tingkahnya dia siku ngai berjuak siku ngai berjuak lekak ke kesah aku tak berjuak aku lari lagi berjalan ke ini tiap lah dia sedadu ini tiap ke atau berjalan ke saya dia nyomadah sudah ya ini bergegas kepala sedadu sedatai ngesah kami kia orang ke sidak askar Melayunya nama ke nak dia terpedak
0: ni
5: nyorari
0: okay
5: kemudian sikit orang kampung dia ampuh sikit kina dia ampuh
0: ne.
5: Nanti ini mak aku parah ya mak aku amat dengar sebenarnya tu kan cerita pula tu
0: amat ya.
5: Kisah amat jadi buat aku jadi buat kami tiga
0: kira nasib punya ne.
5: Nasib nanti ini mak dadah aku kena aku tu ngisap
0: nak mendak ya dengan pihak.
5: Nak medak minyaknya. Nyau lama aku perhati bahawa aku medak. Kumai kau yang kuah, medak kenapa? Atau mesti gannya sikit ke aku. Repol. Dua ikit, kenapa patah?
0: Nama kebuah yang nak jadi tenyak tarik deh?
5: Angkai medak kau ajar ke ni. nak lima aku tahu ni datang senjem aku kata ke.
0: Oh, nadai nangkap nadai media semua meh.
5: Nadai.
0: Oh, nadai.
5: Kami ini kecil terang sudahnya. Lepas sudah duduk squad kami berumahnya madah ke. Bisi musuh aku ya. Lima aku nak aku anang kau aku. Anang ni mbak.
0: Oh.
5: Hari dia kita aku.
0: Oh.
5: Ya kami bola lari. Datai bak. Balap saya nya nyo ko sida video ah. Tai balap nya malamnya. Mainnya kira pukul 6 kena.
0: Oh.
5: Orang ni nak ada lagi.
0: Ni gak sida ya orangnya.
5: Ni gak tapi ni nak semua ke sigi wa kam orang ke dia mun lama nya kapo Cina de. Cina ke.
0: Nang mun lama sempu.
5: Mun ada pun rasitnya. Itu lain rasit area serikai. Nya pengalaman ku mudak gwinis.
0: Amat tahu juga.
5: Amat kenal juga nanti ditimbak.
0: Okay.
5: Mati weh.
0: Oh. Amat tahu juang senapai hang ne.
5: Tahu juang senapai hang. Harap ke kapan ku cikgu.
0: Oh.
5: di dengar.
0: Oh.
5: Mana ni aku ya selalu masuk kunusi cerita.
0: Oh. Arwah ya rasa kunusinya. Oh.
5: Kisah amat tau.
0: Aman ya.
5: Apa min ke selalu masuk kunusi cerita tau. Biar ku.
0: Cikgu rayu warna.
5: Yang lor jaku tau nya. Ustaz rayu. Harap meninggal lah cerita ku minyak. Terima kasih.
0: Okay, Mr. Wilfred. Terima kasih cerita tuan. Temu baru ya lah nih.
5: Okay.
0: Selamat malam. Nuan pun ngelala Mr. Wilfred tu. Amin.
1: Tak aku ngelala. Sam.
0: Okay, ngapain Nuan?
1: Ya, lama dapat aku terkalau mayor kaban.
0: Ya, ngasuh sida Mr. Wilfred tu cerita menyata dari arti apa yang Wan pun ninga malam tu.
1: Ya, sehingga rindu ninga program mengau semangat.
0: Oh.
1: Yang tadi mesem, nanti kita tunggu bertemu ngau orang tua itu. Kalau mai wak, nak mau ni bagi ya deh. Okay, kubah kita nak lala nama deh.
0: Aman. Okay, halo, siku ke pelabak aku, berdau kita mendiang ke berita. Halo, selamat malam.
4: Halo, Sam.
0: Halo, selamat malam, kaban hal.
4: Amrus tu Sam.
0: Oh, sama lah Amrus. Nama lawan bas hari tu.
4: Lawan tu abang aku tarinya. Abang kedai di sini lah lawan itu ada Sam. Apa ngau ada Sam?
0: Min malam tu.
4: Min Melisa ya.
0: Oh betul. Lala deh ne.
4: Ya nak jawab menua aku nyaku deh di suang dia deh.
0: Oh di suang dia. Okay, Mros, 7 minit sebedau kita ninggal ke berita. How kira 7 minit mah nuan bercerita. How. Okay.
4: Jadi cerita aku tu tadi terima kasih ngode CM ngode okay. Min.
0: How.
4: Jadi aku tu tadi nak serius mampai mulai kita abah dengan semangat tu. Jadi aku beri terima kasih ya. Saya terima kasih ngode kita ke pengeluar program tu, Sam. Jadi aku tu tadi nak sedih mayuh cerita sama aku tu, Sam. Laman aku tu tadi nak asal dari Munaulu mayuh udah sebelah air udah sebelah kampung aku kelia.
0: Amat, ya.
4: Ya, cerita aku nak mau ambil ya, Sam.
0: Abis saya ajak aku deh.
4: Abis saya aku, Sam. Mereka sudah ada main.
0: Okay, ya. Okay, malam
4: jadi cerita berkata ke ya Sam. Jadi buah maya tu subah aku tu tadi bukalah yang kunia ke aku kenama nanduang ane empati. Bukalah yang wakil aku beliau awet. Beliau nama ke kami subahnya beliau awetnya orang sikit bak ku kita beliau deh.
0: Beliau. Nama mana yang
4: ter? Jadi aku tu tadi ucok sida ya aku tu tadi Sam. Jadi mayanya suba aku tu tadi nusi ngambil bala aku ini aku sebelah de tunggak ke sibuk yan mu ninga aku tu ucok nanuang. Ucok nanuang tau ucok beliau awet. Kalau ucok kumai orang tadi mana yang riduan lepas lagi kami coba mana yang ya. Yang sudah nyak seruai nyak sikit nak kalah ninggal ke pengadilan seruai nanti si kau kulu nanti kile belak kile. Kalau ini kami kena mabanuah coba ini kami. awak sida ya bisi ninga aku mesti jadi tang ibu kunci ngau ngau ayak ke muda ane ake ku beli awet awak nyame ngame sida enemu aku tu tadi ucok nanduang tu ke kumai orang mana yang mana riduan ake kami
0: awak
4: aku tu tadi mayanya subak DSM
0: awak
4: lepas ke kami sikit meyang sikit bergulai sejalai ngak ke kami beliau awet ni sebab
0: tau
4: meyang kami tadi maya tu saya tadi bergulai meh ngak pengadiri jadi mayanya sebab aku rupai ni ke aku sebab tim tau
0: kini
4: baik merintah sama kami lepas sikit mayan sebab sikit sama merintah dia tu pun merintah mesin
0: tau
4: tau nyak tu justi cerita lagi keliak tu sim
0: tau ke.
4: Jadi mayanya subak tadi utai kempak pun ada berau pun ada lawak pun ada biciang pun ada garam pun ada.
0: Au.
4: Yang udahnya tadi nyabe aku. Aku ngomade ko kena mak kena wayang tadi nyabe.
0: Au.
4: Nyabe mari kami kena ma liap siko himade kami kindau. Nyabe kami nyabe. Pahae mak kita ko ake. Aku dah dia tahu nyukanya baik aku jebutnya sim.
0: Aw genang pemerintah.
4: Angnya pemerintah lagi betul mayanya subak deh.
0: Aw aw okay.
4: Aw dia tadi sim. Anak takut dia ucap ada susah dia ucap pakai aku.
0: Aw.
4: Pakai kami ke dama nanduang anak empati tahu ke mana hiduan. Jadi udahnya tadi sim ni pada kerja aku.
0: Aw.
4: Penemu. Udinya tadi nak lama udinya tadi ake aku tadi lalu ngadu ke telau ya ngadu ke telau nak buat pinang
0: au
4: au lalu telau menya jadi telau nya kedempak kami kami nyade nyabaya kami tiga made aku kena mak kena wayang made fisiko liap ngaku nyabaya nade terdempak
0: au
4: nanti maya tu saya tadi nak lihat gagak otak. Ante nak tu saya nak uliah gagak atau nyak gagak ake aku buat pinang jadi terlalu. Aw gagak ni ake aku suba.
0: Aw.
4: Bisa ikut terlalu ada nyak tadi. Baru mungkin nyak tadi nyak bayak.
0: Aw.
4: Nyak bayak ke dihempu nari terempa. Aw udah nyak tadi. Yo hari maya ke tanya tadi siam nadae nyak siam nadae uliah gagak berlalu lama nyak siam.
0: Aw.
4: Oh, sesuai de tanya katin tadi min Malaysia tadi ngau de siam.
0: Au min, au min malam tau au.
4: Au meda min tenang bunyi min.
0: Dia meninggal cerita orang ko ya.
4: Au tu tu kayaknya cerita tu namanya media pengadiri ngeneng ke kami baik niak ke kami suba ngau ke kami beliau wit. Beliau wit nada urang nan mo de tunga ke suang dien ngau tunga ke. Umeh ya, nanti orang nak nemu dia. Okey, kami beliau wait coba.
0: Oh, aman. Okey, Imbrus.
4: Nanti nyabuang tadi.
0: Halo, Imbrus.
4: Nyabuang tadi, buah.
0: Lagi, nak nampuang boleh, Imbrus?
4: Oh, okey, nyabuang baru.
0: Okey, okey, laban kak berita.
4: Oh, okey,
0: okey. Okey, okey. Selamat malam. Okey. Nyak tadi Imbrus ke malam tu Nemin.
1: Ya, lagi kita nampuang baru ni.
0: Betul.
1: Merewak ngu saya macam berita tu.
0: Ya, 10 malam tu lagi peninggal. Nuna bur ke berita malam di YFM. Udah tu lagi kita nampuang baru program menggenggam semangat kita ya.

Selamat malam peningah. Dia tu akan menabur ke berita malam. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jaafar di Sempulang Pinia Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bisi udah nemuai ngagai palan sains Sarawak di Petra Jaya Kuching sarito tadi. Rambau penemuannya Tun Pehen Sri Dr. Wan Junedi ngau Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah bela ninjau perengka guna ngau semua kerasa ke bisik disedia ke bak palan sains interaktifnya. Seduai maka diberi penerang berkawal ngau mayah macam galeri pengawak pemandang ngau perengka guna pelajar di mandang ke sukut sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM. Palan sains Sarawak ditumbuh ke tinya di pelasar Nur Belajar Interaktif dikena nernak ke pengerinduk Mensia Mayu kelebih haki Pak Rapan Nembiak Repak Baru Pak Bidang STEM. Palan sains Sarawak sudah dipenyadi ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping kena 29 hari bulan 7 2026 lalu udahnya berengkah dibuka angkai Mensia Mayu 30 hari bulan 7 2026. Kes penyalah cyber di Sarawak ngayan ke tren niki tik ngirau kati 5,875 kes direkod ke timungkur pengeruki ruang 233.48 juta ringgit antara tahun 2024 nyentuk ke bulan 4 2026. Sapir Menteri Pemansang Rindu Ngau Nembiak Mit Sarawak Dato' Rozi Yunus madah ke penambah kesnya ngayan ke pematut bak perkara ngenegap ke pemerti hati ngau literasi penglikun digital bak Mensia Mayu. Bak tahun 2025 kes niki 36.1% ngakai 2,662 kes nanti dibanding ke 1,957 kes tahun sebenarnya. Yang madah ke komuniti patut terus ditegap ke ngau penemu digital dikena sidak nyaga diri empu ngau diri sebilia lalu nyiliah kari nyadi mangsa penyalah cyber. Yang mansut ke jakunya lebih jadi ke program Wacana Bistari Klik Bijak Waspada Jenayah Cyber di Kuching. Pemansang Sarawak Hari Baru Strategi Pemansang Semudah COVID-19 PCDS 2030 tak boleh tak bisi IPAC serta meri penguntung ngakai rakyat kelebih lagi sidak di menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Kelaka Muhammad Duri madah ke pemansang tak boleh tak dipejalai ngau cara komprehensif lalu kai seminar fokus ngakai kanang negeri aja. Yang madah ke peranak bak pilih menua bakal seratuk berguna ke infrastruktur jalan alun air ngau kuasa karanti intam bungkur internet ti mana lagi peluang kawak serta pelajar ti berkualiti. Berbangunnya sektor bertanam ke patut ditegap ke dikena nyungka penatai pemisi rakyat. Yang maksud ke jakunya lebih menjadi ke pengerami Maulidur Rasul tahun 2026 pilih menua seratuk. Perkara pelajar Al-Quran ngau fardu ain kafah patut ditegap kaki. Yang jadi ke pelasar tiba guna benar dikena nampak rebak baru tiba penemu bisik pengarap serta ngembuan ulah ti mana kelimpah ngembuan jati diri ti tegap. Sapit Menteri Pemansar Rindu Nembiak Miet ngau pengelantang komuniti Datuk Muhammad Razi Sitam madah ke pelajar ti berkualiti nak boleh nak ngemerat ke pengawak nampak ulah ti mana. Nyalai kafa ukai seminar fokus ngagi pengawak belajar ke Al-Quran ngau penemu senentang pengaram dan muka nyadi ke pelasar ti berguna benar dikena nampak ulah Nembiak kenyau risidak ke biak umur. Yang maksud ke jakonya dalam jakok yang ke dikenatai ke pengaria sapit Presiden Betuang Muhammad Nizam Wang bahawa pengerami appreciation kecemerlangan kafa renggat pagi menua Betuang di debat.
Janaka nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Mai hari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Okey, pengerino di lamun sebun hari niang mekel jemaat tadi min.
1: Mai jam kita pukul berapa dia Sam?
0: 10:11 minit malam.
1: Ya, nur kita nerima kangau daripada peninggal kita ke dekat berkongsi ke cerita dekat nusi cerita bangam semangat.
0: Ya, jadi ke terubah tadi bisi empat ikut peninggal kita ya macam-macam cerita meh ke malam tau ya. Okey, jadi bak jam kedua ngau ke penudi itu lagi harap ke bisik lagi peninggal kita ke dekat berkongsi ke cerita. Jadi ngenang sebun tu tadi deh mien ni. Nyo bisik kurang mimit ke pada aku.
1: Bisik suar lagi ke maka ke sari tu ngau lemai tu tadi
0: Ya, lepas udah bisik bekau hujan. Tadi pan bisik nyo ke kudik dan nak nyadi ke ni.
1: Nak nyadi, buntu berkilat je menya. Bum duruk nak lama.
0: Ya, tang kemari balat pada aku. Tunggak ke airport kian
1: ya balat kian tunggak ke moyan batu kawah pun balat
0: ya,
1: juga
0: ya ngujung ke kita meda namanya prabuang ba airport nya nyo teksai bisik keruntuh menya tadi
1: bisik keruntuh tanah dai gora bakal
0: ya okey jadi kita lagi nyambung program genggam semangat kita ke malam tu.
1: Ya, bekari ke kudek tu pun kita pun merasa genggam semangat. Anak yang tidak diterima masak pun kayu.
0: Anak
1: yang dia tahu mayu mat pun kayu bermenua kuci yang dia tahu. Deh.
0: Betul.
1: Kena dijarau orang banyak. Nih, mayu sama punggo-punggo. Ya. Untuk ribut kudek. Pemandangnya dah, Sam.
0: Ya, okey. Dua nyawat kangau peninggal tau. Bisa peninggal. Halo? Apa kodik gane?
1: Berdini.
2: Oh, kau berkilat. Enya lah dia.
0: Apa
2: cerita?
0: Apa ya cerita kata? Nade tanya, nade kilat?
2: Oh, kilat lepas tu tak balas hujan tu tinggal tu DJ.
0: Pakai.
1: Break break loud speaker.
0: Jimat tau.
2: Oh, ya dia okay. Tu kau lihat ni.
0: Ah, boleh siapa tu nade ne?
2: Jonathan
0: Ari Pakan. Jonathan Ari Pakan. Oh, berjimat ke benung kudik koyanya? Oh, okey.
2: Oh, kudik ni tu hujan tu tinggal tu.
0: Okey. Okey. Okey, Jonathan.
2: Ah, terima kasih. Oh, dia buka tu tinggal tu.
0: Rejak
1: nak kudik hujan. Berat
0: matuk. Okey. Tak
2: kena
0: usai. Okey.
2: Okey. Oh, nanti buka ke?
0: Oh, piano. Oh, okey. Okey, siko peninggal kita benong kudek koyanya. Baru dah disebut tua ni.
1: Ya, baru aja tadah nyebut ngarap kain nak kudek malam tu nak gena sem.

0: mulai jauh malam tu lagi nih mian.
1: Ya tadi mian tadi kude bola nak ngam semangat main dribble ada je petang.
0: Di
1: makari kilat
0: hari jai. Jadi nanti aku dai atau ke berkilat tadi tahu ni buah bertelepon dulu meh ni mian.
1: Ya.
0: Ngai ke nyameh nyaga pengelikon kita impu ga. Nyana baka jenatan tadi pa pengeka ya. Kudai yeah. telepon meh. Semina ke nak tu dinga ku tadi. Yeah. Nadeng awak. Nanti udah tanya lagi tahu telepon kau. Okey, hello. Ya, hello, selamat malam. Tahu tu siapa dah? Hello. Hello. Okey, ada dengan awak ni.
1: Mungkin kau mesti penanggul ke ni
0: masa. Mesti penanggul tahu telefon baru meh ya. Tak menyi kau tua tadi nanti benon driba kini ngai ke na ampit jam ko kita entari hari minggu baru ka ni men
1: lawan
0: program kita itu nang nintiang malam hari 3
1: mesti ya ada sem tak sawat
0: muji tua nyawat kangau ke siti tau ka. Halo. Okey, halo, selamat malam. Apa? Nama tu. Halo, selamat malam.
1: Padam ke dulu radio.
0: Oh. Okey, rande ngawak ke nyak pan ba nuan pan suat tadi. Nadai hujan kita di tok ni.
1: Nadai, nadai hujan mana hari ba luar dia sen.
0: Okey, halo.
2: Halo.
0: Oh, selamat malam.
2: Selamat malam. Apa tu
0: nak? Oh, siapa tu?
2: Michael hari yang keliling istimewa.
0: Oh, Michael hari yang keliling ni.
2: Ya.
0: Kita dia ada. Nada hujan, nada apa semua?
2: Nada kita tu mana yang nada?
0: Oh, mana ni? Okay, Michael. Okay, nama teka tu si nade, ngau peninggal kita.
2: Apa tu? Mesti teka penyang kotor. Gerau hati kotor nama.
0: Bergenggam semangat mana?
2: Bergenggam semangat kotor. Lepas tu kotor. Maya karinya, maya ke hotel tu nama tu. Tiri yang ke berga tu kemarin. Maya tiri yang berga harinya, apa berga? Maya nya bukan bukan. Kita bukan tinggi yang lah, mungkin kita tadi. Merum yang kumpat. Ya, aku nurun tadi.
0: Empat lemai
2: nurun tadi. Udah. Letai dia ni, aduh, bukan mana-mana. Tentang dulu, udah. Pulai aku tadi, kadai. Pulai ni tadi. Ini nak temu ke jalan-jalan, kelipas. Nak temu tengah lagi.
0: Apa?
2: Mbak, ya.
0: Sikut nak ajak?
2: Aku ajak. Main sudah payang aku tadi, deh. Main sudah payang. Sampai resahan aku. Udah pulai dari pulekin baru aku narai ketemu jalan lain penjual lihat
0: pakai ni
2: keluang mulai kita jual mulai kami nya dah keluang di sana keliling jauh dengan udah ada lagi dulu aku pun nanya mati dulu dulu ada lagi apa kau ingin sab maya ingin sab dari dulu kalai dia kalai ingin sab udahnya udah ingin sab dari angkat aku malah kerja lagi bah biar sudah aku setiap apa iya.
0: Tiang apa
2: iya? Ya lah iya deh. Tiang apa iya? Ya lah iya. Kau tersat ni aku kere.
0: Okay.
2: Mengal semua.
0: Kati kau tersat kaya ni.
2: Kini-kini lemak tersat. Kau ni jauh ni.
0: Kau aman kau.
2: Kau tekan siwam ni bau angin. Bau nama kau deh. Apu jalan yang banyak. Semua ni tak kuat kau.
0: Kau bisik kali ya. Kau tai mata.
2: Ya betul. Amat ya. Amat. Saya pala. Saya. Saya maka.
0: Kau
2: Oh, saya ikut.
0: Tanya tisi jalan ya, jo, kau deh.
2: Utai ya, yang gampang lah. Kita dah lama deh, bah pulau. Kena mainnya beri kau tinggi yang lihat dia.
0: Tinggi liang.
2: Tinggi liang mainnya bergama. Kami ke kedua aku lecaunya. 1200 kilo.
1: Tinggi
2: liang itu mainnya 800 sungai ya.
0: Tahu. Tahu jual dia.
2: Tahu mainnya. Kuntinya
0: ayah ni, tisi ayah ni. Tisi ayah.
2: Dia tu nak tahu ke.
0: Kini dia nyual mayanya?
2: Kelacau.
0: Kelacau. Kelacau ke ya.
2: Lepas menentu bisa dia. Dia nampak bergah.
0: 1000 lebih ni?
2: 1000 lebih sekilo.
0: Apa bergahnya?
1: Kulit ya, Jok.
2: Ini kan tinggal di punggung kau ni, duit kau.
0: Puh.
2: Mak,
0: yang main lihat duit. Mak, dah dia tahu nol ya, kena.
2: Dia tahu nol dia naik
0: ke agak dia tahu nyungai gitu. Oh, nasib mana kan tuan ketemu ke jalan tadi ni. Ya, kanya pelabak aku orang udu tersat-tersat pelabak aku.
2: Ya, mak aku nyu bawa ni gue. Ni mana tahu anu macam.
0: Oh.
1: Kan kan kanya udah silau kini lemai nya.
2: Bedaunya, ya sudah jam sudah. Ah, bedau. Kurang biar pulih mak minyak lalu kena
0: lah. Oh, nama doornya suah ke doan kia?
2: Suah ni suah lufu tanya nya bukan dia tadi.
0: Kati tahu tersat.
2: Kalau orang lemah luanya.
0: Ya. Ama
2: keluar kami itu mesti dengan mau tidak
0: ada. Oh, ama Iran
2: nak kati. Tidak nanya kalau dia kati dia tersat ada nyak apa kita kati. Tidak, ini tersat kan kati lihat kalau tidak. Baru pal punya.
0: Oh.
2: Oh. Ya. Oh. Oh. Nama lah, kita buka lagi.
0: Okay.
2: Kita tidak kalau kembali ke.
0: Oh. Nya
2: menyuruh ram semangat
0: dan tadi. Okay, naknya.
2: Kati pun dah. Jom cek yang bau, bau wangi.
0: Oh. Nasi ada nang lara, laban nak kediri meh.
2: Kediri,
0: oh. Okay, Michael.
2: Okay. Baru jadi nak bisi baru bisi, kau kau main
0: buat. Oh, tahu, oh. Malam baru tiga.
2: Tidak baru, okay.
0: Okay, ya.
2: Siamlah sempat ada.
0: Amin, oh. Okay, oh. Selamat malam. Nya pendengar kita hari ini kelili nya tadi men.
1: Ya, menengenan tengili yang ne.
0: Oh, nan bukan tengili yang tersat. Ya suweh ke kia ku ya.
1: Ya, tapi pa mau tetamu alam kampung ne sem sige kenya taja suweh tujeh kita.
0: Betul. Tak
1: kena pedak kita nya tadi mi hanya tadi mesem ne anang ge. Pa mau ente nyi mu tai kenya nyelai dalam.
0: Bisi nyi nyi mu tai bau bau rengon ku ya tadi.
1: Ya, tengili yang nya ya sige bisi tenya yang pu ya ku ra.
0: Tahu ne.
1: Ya, kalak gening cerita ngai kunusi ngelak kurang menusi na sem
0: tau tu si men mayar kada dai lagi au engkau non kalau bertemu ngat ngili yang kini
1: kalau meda tengili yang mula memang kalau meda tengili yang
0: okey engkau bisi ngasuh menggenggam semangat ketup ngili yang kini okey halo selamat malam
3: halo
0: selamat malam
3: selamat malam gige dua-dua gige
0: iya selamat malam tuan siapa tadi
3: Akib Belaga tu hari.
0: Akib Belaga.
3: Lubuk Bunik Sungai San.
0: Ya, ya. Okey, suah suah ngau kita Akib Belaga
3: tu. Menang clear tahun 1960.
0: 1960.
3: Lebih pengaruh banyak apa ya aku. Main regian nyelutung.
0: Tau.
3: Menua kerapa, menua kami di tu.
0: Au.
3: Au, naga jalai nyelutung. Ke kelima hari, ke keenam tadi ngetu. Tau. Ngigak sungai, kena sudah ya musim. Terang je, Jeh?
0: Terang, terang. Au.
3: Au. Terang. Ngigak sungai, kena sudah ya musim rari ke Jepun keliar.
0: Au.
3: Au. Rari, rari ke Jepun sudah laban. Ku sudah ya cerita. Nanti ya, tubuh kita 10-an. Nama cikup bunuh Jepun.
0: Au.
3: Bunuh Jepun. Cikau, mesti kat 10 ke. Itu orang pagi, itu orang temainya kena kerja rari, tidak kedak ya.
0: Awak.
3: Agak menua ulu asan din, bukit menuanya. Tau ke bukit tinggi ya.
0: Awak.
3: Tau ke 6 harinya, ke 7 hari ke 2, ngigak sungainya. Ulu sungai ni kan ngintai, kan ngigak ikat. Awak. Kata teman dua dia ketemu kena ngigak umpan.
0: Awak.
3: Umpan ke semut.
0: Semut.
3: Aau, terang dia nak?
0: Aau terang, terang. Aau,
3: halo.
0: Terang, terang. Aau, bisa dengar. Aau, aau, aau.
3: Terima kasih semua malam. Aau dah nyak tadi. Dan kemudian gini, nada mayu wah gini. Nanti bapa lima mata aja. Pasang kemudian.
0: Aau
3: lima mata, lima ikut. Kalau bermuanya ke segi. Sebab berita amat berbisikkan ya dan atau berjaku
0: mayu. Oh, okay lah tuang ni.
3: Aku mayu naikkan itu atau ya kita lalu nak lalu makannya.
0: Oh, ada mayu mulut mana?
3: Oh, nak tak mayu mulut.
0: Oh,
3: kulai ke mendua tadi. Kulai ke langkau mendua.
0: Oh,
3: datai buat sitik bukitnya besi. Kemawai lama orang ke radi ke Jepun yang keliar. Tuknya baduk Jepun mayanya yang sudah 1960.
0: Ah, yang lebuas sana.
3: Maya, aw, maya aku punya baduk sekolah keliar. Udahnya kami dua ya. Pulai datai pak nyangah-nyangah ke bukitnya, bisi tanah betah dia. Dia tempuh rumah apa bukitnya kelihat. Oh, tapi dia tahu hujan hari. Lekat dia daun hujan.
0: Apa?
3: Kemai kita ceritanya, nama hujan nyala.
0: Hujan nyala.
3: Jadi ukuai kami dua yang tujuh ikut. Dulu ukuai yang tadi, dulu kan setar hari ukuai yang nuju kami dua yang berbisirat ikut. Apa namanya apa yang aku utai menyaku ya. Betul dulu kami dua ya. Mudah hujan yang sangat aman. Ukai basah baju hujan yang sangat aman.
0: Terjempu wak.
3: Udahnya kami dua ya. Ambil daun yang goyang nak aku. Daun dekat berkeliang. Daun itu. Dekat berkeliang. Berdiri kami dua dia. Berdiri kami dua. Mudah utainya kayu. Beseliah kayunya, kayu tinggi, kayu baruahnya. Kalau nanya, koyang anak aku, hantu punya, koyang. Nak pedak, tanya. Nak pedak tubuh hantunya. Tanya hantu, koyang. Ngetu dulu tu, koyang. Ngetu. Kami dua dulu, tak tumbuh, me, tanya nama. Kumai sidaya, kumai kita naik nerajanya. Kuning punya, merah punya, burah punya.
0: Neraja punya,
3: aw. Payung dia.
0: Tu.
3: Udahnya ngetuh kami dua, ngetuh ke hujannya tadi. Kami dua ya. Mumpuk berjalai. Berjalai kami dua. Medak utainya berseliah kayunya atas tingginya. Bakal ke ditebang orang. Ya, hantu tidak terpedak tubuhnya. Tidak terpedak tubuh orang yang kita medak kayunya tadi sikit. Bakal kita berjalai babak baru ya. Udahnya kami dua ya, kira bisik setengah jam ya, pihak membawa ke datai balangkau untuk buat kampung dia. Tiga, bukannya bisik buah, bisik tumbuh buah sengang, kumpul aku. Patah-patah bisik musim mansau buah sengangnya, tadi yang lalang sengang kan?
0: Nemu buah sengang,
3: Lalang, tidak lalang, buah
0: tuai nemu buah sengang,
3: Anak mayu dia makan lagi, hal dari kekuian, tak dapat berjalan lagi, Leman perun, tak dapat, nyudah ngalih hari ni. Mai, boleh ikan kami dua ya? Saya kami dua amat. Ngagam dah semangat lebannya maya apa ikut kemadahnya sehingga hantu gerati aku yang
0: anu. Nyak aku yang aneh. Nyak.
3: Jelap dah leban ini basah baju ini basah hancut ini basah. Tidak ada jalan kau dia. Dia bergerai kemadua tadi. Ambil ya. Udahnya tadi nyok berapi. Mansau asik. Ukui kami dua tak bersirat ikut.
1: Kalau mendak
3: lari ke antunya tadi nuju ke mendua dua itu di dukui itu lo.
0: Kenapa yang mendak?
3: Kelaban cida ya mendak ya. Cida ukui tu mendaknya ya takut. Dah. Mulai ke mendua dah ke dalam kau dia nyembah api. Masa wasi nyembah kai. Nanti di mendak utai bensinya kuya hari hujan ke nama kuya. Dia nyala dekat di daun. Anak berjalan dulu dia kuya ngano aku. Bisa utainya kuya. Lekat ke daun hidup sebab pening di sisi pihak kuya ngano aku. Nanti di semak di kediri. Nyak jali ya ngano aku. Di mayuh macam ni utai dah jajal ya. Puas kita hidup di dunia tu. Macam-macam utai ditemu kita ya lebang. Bisiknya nyaman lah, bisiknya jai, bisiknya nyamai.
0: Amat.
3: Bisiknya pedis.
0: Amat.
3: Nak ke kita orang kenusi ceritanya bola. Laban amat bayar.
0: Amat. Lebih ke sebelah kampung kau deh.
3: Bak kampung. Bak kampung tu macam-macam utai.
0: Ya.
3: Bisik. Kadang-kadang sesat meh tinduk di kampung meh kita.
0: Aman.
3: Ya meh cerita aku tadi. Antu nak ada pedata ya antu.
0: Sikit temu antu mana?
3: Sikit temu antu.
1: Udua aja boleh medak ne.
3: Ya udua boleh medak ya. Rari tujuh ikut kuih kami dua. Tiap hari makan kukura. Kura kayak boleh nikik. Kadang nak boleh tikik ya nikik tujuh kayak saya. Kemian boleh tikik. Alam hutan, dia tahu nada yang di hutan dia hanya pandang sawit digagak company.
0: Semuanya.
3: Kerjanya lutuk orang keliar, ini juga duit. Hutan orang kena ngering, ini juga duit.
0: kita lewat.
3: Terima kasih KJ yang
0: berita. Okey belaga. Hau mana cerita? Tanya tadi ya, okey belaga tadi Min.
1: You nanya deh ku Sam kalau ada berkeni gaya ikut udua usirat deh.
0: Kalau. Kalau.
1: Tanya lah.
0: Ku tidak nilai ni apa? Bisik tak pedak je.
1: Ya.
0: Nama ikut ke bekenya. Kita laba kena medak deh.
1: Ya, nyak meh. Nyak kita selalu pesan orang tua ini. Nanti maya hujan nyala. Nanti menjalai kurang anak kita.
0: Au, ya.
1: Nanti bisa rumput nama.
0: Selir ke
1: bekenya. Selir ke bekenya. Nanti dia tu. Nanti wagi nak utanya.
0: Okey.
1: Kena.
0: Nanti sebelah bahas. Okey. Okey bekenya. Demian. Nanti arinya silau ya, kurang mai. Tahu anang belah tanah gaya meh anang belah tengah lama lagi kadang kita itu apa silau ari tak maya kita ke namanya ngupas ujo bili ya kini nama asoh repulai
1: ya mat
0: lari ke silau
1: ini kura pesan sida apinai sida kini ya. Kita anang mateh empaso maya ari udah Tuh udah hujan nyala.
0: Dah hujan nyala. Ya. Okey, nya kita ke dia apa menua ulu. Apa kita itu nang dia apa rumah panjai
1: ini. Ya, kalau dia bulu sungai. Ya. Kita kalau ni nge cerita orang tempat orang.
0: Amat. Okey, bisi peninggal atau Min? Dua nguji beranau nge peninggal atau ke? Halo.
4: Halo.
0: Ya, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Au tu sing lalo makoto.
4: Apa?
0: Okey, aku uban tu kini.
4: Ayah.
0: Orang putih. Orang putih atau datai baru malam tu.
4: Tiga kali aku dah kenal aku ni. Nada lain belum lama.
0: Okey, itu terang amat tu.
4: Terang tu. Kalau keterang lah.
0: Ya, okey.
4: Jadi, nak ke batal lain tu.
0: Okey, aw.
4: Nak ke putuskan sebenarnya.
0: Awah.
4: Jadi. Udah situ sih, gue sebuah anak. Engkau bakal peninggal ke kalinga. Jadi rumah pendai banyak. Rumah pendai jampang. Rumah pekiang. Rumah pendai banyak. Aku berbuncung ke bayar. Dalam tahun berapa sini rumah masanya. Aku nanti ingat. Kan dari si Indonya baru nanti di Zapun 5. Sebab Egnat nama Indonya. Jadi ya, engkau bayar ke sebab.
0: Tangkap ayam.
4: Belum kaya, saya kita juga bayar dia. Jadi, dah 3 tahun yang sudah muncul bayam, nak bayar dong. Saya nanti dah mandi kaya orangnya, tapi nanti saya dah ada kaya hujan orangnya. Akhirnya, dalam masa 3 tahun yang saya mengikah orang intunya. Saya buat orang intunya, demi ini. Ikut ni buat saya nak miri hingga ke nanya mati orangnya. Beliau. Jadi saya ke ngasih yang itu sebenarnya yang itu. Saya belinya 7 ringgit 72 sen.
0: Apa?
4: 77 sen.
0: Upah ya.
4: Saya tahu. Enggak sesukai ni. Dari saya kenalnya belinya. Kondinya nikah ke saya lah. Bisa disebut oleh Indon. Jawa. Aku dan Indon, orang kita Indon ke Jawa tapi 44 buka ke Jawa saya. Mana kita TVC dulu ya. Kita ngigau dia ada kena ada iban. Ke Jawa saya. Itu Jawa. Upahnya pendek Jawanya 777 ringgit 77 sen. Auto bukanya kira kan ni buat sebut banyak masa jam. Udahnya pintunya amat ke. Nah, dan mau coket kianya, rumah jempolnya. Bayar berpo ni kerana bayar ni semua nanti saya dah muncul bayar. Apa indahnya? Indah Ignasnya. Dan mau kenyalah saya tu je ikut dia bunuh ayah saya. Bayar bukan berbuat. Rumah jempol tu buat jemaah bayar nombornya. Abu nadai, engkau besok ini saya. Jadi kita nemu nak nama uban, ya boleh orangnya. Yang nemu ini ya sebab seorang itu tay. Kena kau betul betul ya, misalnya aku nak kena pergi rumah aku. Nanti sebab besar. Nanti kita nak nak nemu nak yang nama yang aku nemu. Betul saya guna aku, betul ambil aku. Kedua kali saya ngambil, nggak bermimpi, baru saya ngambil tanda saya di rumah aku. Lama naik besarnya besar, ampuh jadi yang di rumah kami. Hari jadi besarnya, hari mendor yang di rumah tinggi sungai Urong. Saya. Jadi tidak sedih saya. Ketiga kali saya baru saya kena perahu. Mulai yang di rumah kami, jalan di rumah kami putus.
0: Halo, Akib, Uban.
1: Kayaknya terputus tadi, Sam.
0: Putus tadi.
1: Kalau lain tu mana?
0: Ya, menyiku ya tadi. Lain nama mana? Okay. Harap ke Akib, Uban, telefon baru lagi.
1: Ya, nampung cerita ya tadi ni.
0: Baru orang ke Kak Ngiga ya tadi ni. Okay, halo.
5: Hari Limbang
0: ke?
5: Ini Jun
0: hari Limbang. Okay.
5: Mesti betul. Jadi kalau ubah, nanti bila tu mood way kemari aku. Kira nurun pagi muncul pagi baiknya dah.
0: Aku
5: aku. Kira maya aku 4 bulan. Aku macamnya tak wajar ini. Ya lah, aku terlalu macam tu. Nanti main lampu, lampu bikin, nanti main duku, nanti main.
0: Lampu.
5: Daya kita tu, daya kita jauh. Kau nang acau, nang gerdau aku, kau. Dan kau sampai di sini kerengkap, kita semua kau sebuah tak kau. Nang acau aku tu, tuang aku nang acau aku. Sudah aku sampai yang tadi di nol, saya lalu melihat kebelakang aku kian, saya tak kau melihat dari. Dia tak kimiannya, segan tu berasa. Ni pada nu jangan lihat tengah kebakaran kami, kebakaran tu kan pun jalan kuncarai. Nama tu lah. Kita buka kubur tu kemuni. Dua aku pun kita. Mesti sabat tu sabat tu. Ayo punya ngeh buat sabat naik nyarumnya. Mudahnya tawa tadi ni kerbat tawa tawa. Ni deh, buang. Kau mandi tu tak dengar kat kau.
0: Angi kat nuan.
5: Ni mutuang aku tu lah kau. Nama dia nak mutuang kat kau ni. Nak aku kubur naik. Parai dia nak beri kat kau ni. Udah ramai aku semaya mutuang malam aku nak ke dalam ruang ke aku ni kebun naik. Mesti tiga pun dah mutuang ke. Kalau mulai aku kapal, aku kap mutuang ke teh. Aku ni dah buat aku tiga pun. Kadang semaya lagi, aku nak kaget tentang semaya bulak sama dia ke dan dia. Aku nak sama dia, dah biar aku ni dah.
0: Juga kebun naik kian.
5: Tahu ni kebun naik ni. Mau kau ni, kalau ada semua tua sampai kau tahu tuanya tua itu dah, tapak
0: tahu.
5: Yang aku tahu cerita aku, tahu cerita ni cek tinggi tadi.
0: Tahu.
5: Kebanyakan
0: itu. tadi itu orang beban dua buangnya ada lagi ini
5: tahu ada air dia tuh
0: mudah jalan luar
5: dia
0: tahu jalan
5: luar nih bawa kampung puang itu ketujuh ini
0: aman
1: ada kalau jadi dia tuh
0: okay ini Jun
5: bye
0: okay bye bye selamat malam
1: ya ini Sam selalu buat aja gagal jalan kadang bisa cerita ya
0: aman
1: luar beban ke sentuh
0: coba buang kenapa dia tahu nyo beli tanya nak ada lagi ya
1: enggak ini dah jalan besar kayaknya suah pansa orang ke
0: how ya nyo nama kita sentuh buang dia tahu nak ada ini nak beban lagi murah
1: how ya
0: kelia laban ke nak beli kota bekerja lah nak beban ke sentuh buang
1: ya
0: ok hello selamat malam
6: hello
0: selamat malam
6: selamat malam
0: siapa tu deh
6: aku
0: tadi. Oh, aku uban tadi ni. Okey, sambung aku uban tau. Benar rekan ngiga nuan tadi.
6: Bunanya, orang ngiga aku nya. Kira-kira kita aku benarnya orang ngiga nya tahu programnya, ngatau orang atau lain.
0: Nadai ngau.
6: Jadi datai ke dengan rumah aku. Datai dengan rumah aku dia nanya ulun buka saya. Padahal rumah aku nya dia tinggi saja. Abang kau nya dia rumah kena semen magaan dari rumah batu dekat pernah nyebut kau nya minta pun kepada peninggal. Kau nya dari rumah batu. Tanya yang apa tuan si kau nya nada di nyawan. Nah, tanya ini tuan si kau rata rumah kau nya rumah yang kan baru kau nya kau ini tuan nya kan ya. Itu nya kia ini diri nya dah. Banyak nurun tu saya tujuh kau saya nurun ngerja. Tapi ni ya rumah kau diri aku nak kena tidak baju saya. Nyawa kita kena banyak kan di rumah pendek. Ini orang ban kosila kena ngasihkan. Nanya pencah kita dari rumah ya, nak kosila ya ngono orangnya. Udahnya nikah saya dari aku, nak kamar maya aku makai kan. Bertemu bersatu saya abang mau itu. Nah kini dah kita, nada yang beri maya aku makai kan. Aku dah rumah ke kong saya. Sama, tinggi kami sikit sama. Enggak jadi cukup sama, untuk mana yang nanya apa bangsa nanti kita bangsa kaya yang kerja satu, lalu aja kita ngga beli koko ni sudah ya.
0: Lalu.
6: Jadi cukup sama, anda nyebut ya koko. Udah nyata sama, saya. Lalu saya ngerekup ya, dua-dua. Jadi, kena aku ngeringkas ke cerita. Aku nanti kupi dapat. Kita kalau saya kopi nonton ni saya, kalau saya ambil kopi dah, ambil kopi airnya tiga botol, aku berjual deh, jual lah. Jadi hidup kita sudah saya hidup, semua betul sama saya mana. Kami kang ambil deh kopi saya, bagaimana? Ya ini kita ada kopi hari pagi yang, aku nak kalau pagi umur aku tu kalau saya, jadinya. Nah, dah tahu ke sebab kami ambil deh, sebab kami tiga kali dah ambil deh, nak kalau tak, tahu ke tu dah tadi tahu, sila ya. Aku ngau tu dia, aku.
0: Ngau
6: nak perahu kami ngelayang, dapat yang sudia, bila sudia kena, dapat yang kami jatuh kebun ketika ngelay sawit semua nak perahu, dapat jalan kami yang putus.
0: Sila
6: ya. Udahnya kami nak perahunya aduh nyam kami. Jadi mau datang kami lapo, mari utai kena kerban saja ya. Telo dua ringgit tiga lapo, macamnya. Anu wak, jadi mau mana tuanya 35 saya beli saya yang mana? Masa bukannya? Udahnya kesin lagi ya, satu pintu nomor satu sampai pintu 43. Tidak kesemayaan, sudah puas nak kesedaya, kena guna ketikis, guna kepada, guna atau gunanya. Bukai sila ngomong kesemayaan tak bisa, biasa minta pun kepada peninggalan. Kan sedaya, tidak dapat mimpi sila, nyari sila ngambil aku. Datang aku dulunya saya bian, tak boleh aku mesti ke suara DJ. Bakal kenyebut, boleh aku menama aku, sambut sila. Tak buat saya ada rumah yang anggap kereta kami. Aku lalu kami kami ngawak aku nyaman tiket saya. Sudah kami tiket saya. Nyak kami duduk-duduk-duduk. Berandau saya. Jadi kuaku pun saya. Aku nanya kita. Nama kita itu Kristian memakaian kuaku. Nak ngacau kami amatkan Kristian. Tapi kami sudah berandau. Jadi kami kaguna ada iban ke saya. Nyalai kami. Itu rumahnya lu mimpi. Mesti mimpi ya. Itu udahnya. nanti ke situanya. Lama kita ni pindah ni pindah nak kau sebenarnya. Nanti kemarin kita pindah kau. Kita sudah boleh ke sekolah bah. Mulai zaman sekolah sekolah sebab ada orang tua kena kena dai.
0: Hari mimpi mau orang kau ngangau kenuannya.
6: Ah, udah ni sebenarnya. Madah kita tahu tahu. Ati kita hanya semayang mas semayang kita kabuna di ban. Nama kita setuju semua. Setuju kok kau sebenarnya. Ati setuju. Lalu kita mukok. Malamnya sedang kira. Pagi kami yang lalu kali. Ayo bersaya sama tebunya dia. Jadi kita yang bisa buat perintah secukup bersaya. Sebenarnya ada perintah. Ada perintah ya. Waktu mana sudah kita terkaitkan. Anak mai duko, anak mai cata, anak mai semua apa yang semua anak mai. Kau saya, saya duko kena kita gawa dia begai, ngada baik. Jadi pemainnya orang rumah panjang 4/3 pintunya. Ya kan saya dah pantai pantai punya, kalau kami bawa wap. Dia mau nyukat segera wap, nyamak masa pemainnya terbuang dia. Aku hari sebelah kanan tuan rumah. Sebelah kiri satu tuan rumah. Ada belakang. Bisa dia jaga, kalau mau bisa dia jaga. Mau dia bukanya. Tidak jaga aku nya. Bukan nama anda. Takut kelihatan terjadi bukan saya. Udah ya. Udah saya berdarah. Semua tutup. Jadi putus ke saya berdarah. Kau untuk saya. Kita berdarah lagi. Nggak tinggal. Udah punya situ. Adanya sebenarnya air sitai, tengah air sitai, enggak sebenarnya air sitai, enggak ke ilai sitai tengah air. Agak kita kukun segera terima. Jadi semua tanya, buat kaya bagaimana lagi kukun saya? Jadi udahnya para babinya harus aku buat saya kaya. Udah aku bantu berbiau. Nggak ada tuan rumahnya, mayor udah biau benua kami itu. Nah kalau ini nggak biau dia, mending nyaman pakai aku tusun. Maka tu dia, udah macam tu dia pun banyak kata-kata kecilah ya mana aku. Jadi bunuh saya, udah kami beliau aku lalu tambah berakun yang tabur aku berakun yang ni kita Raja Baya, kita dalam baik, ini benih Raja Baya semua kita berjasa yang semua kita ni kita bagian kita kami bambu menyadik ke kita, bambu kaban kita tu nanda kita baru muncul ke pangan diri kosong saya dekat kambing aku. Budanya ni kenyabayak-nyabayak ni ke sinu-sinu laban saya nak kenang bala saya kuda bisik benda saya jaman bala udah sebelum air dia punya
0: aman
6: jadi udah aku baru biarnya semua kena beberapa kuning dah baru nya kami lalu ngirup dia saya dah ngirup ngirupnya aku laban ke nan tunggal ke berapa kata kelihat lagi ni lagi biar tua ni tua senadai budanya udah kami baru nya nak perahu kami perut pantai. Pantai air tu boleh masa nyak kian.
0: Musim hujan kan namanya.
6: Musim hujan tu boleh. Tampu pasal semua anak. Bakul anak semua panjang semua panjang ke semua tempat biasa kian tampu mak ya. Laban kau sedaya. Bayarnya seberapa baru rumah aku sedaya.
0: Apa ni?
6: Pun kau saya ame. Jadi kalau kau cerita saya, lala saya mula bisa orang pulang sendiri, nampak kena seksi. Nampu orangnya dua ekor, orang yang orangnya bersimpan simpan orangnya. Datai dia lapo dia, dia mau orang kau dah lapo kan, mau cuma tak lapo dia. Udah keluar nyawa ketambah lagi dia buat seksi nya. Kalau kau cerita lah, aku tu. So, ngai bona aku nak menda, amat bona aku nak mu. Cerita saya ada dien. Kian ni. Terjun dia kau nya. Terjun kai. Orang menda ni menda saya terjun. Laban saya nak kerti cekap balas punya bayarnya tadi. Saya udah nya, udah kami nya. Aku minta kita timbul seminggu. Pokok saya. Lalu sampai saya tahu saya mendar ni bayar nadai, mendar bayar tepuk air nadai, semua nadai dia tahu. Sampai saya tahu.
0: Terus mengat dah ada ke mana ya?
6: Terus mengat saja. Tapi kau dah pernah yang membayar saya dia. Udah nya, kita ya lalu masuk ke pagar rumah saya ya. Pagar rumah saya ya, pada tengah udu, pada tengah ini. Belakang rumah yang depan rumah. Itu saja ya. Udah nya ada kami, ya sehari-hari nya. Lalu makai nih, cuma ni buat sebut makainya, ni buat sebutnya. Jadi enggak cuma satu jam. Jadi udahnya, udah kami temu-temu ngajak ke hotel kerja ngadu ke dia punya. tidak lo nang gelbo ino saya dia dong nggak bini tu rumah dong aku tidak yak bini ya. Jadi semua aje kekas saya dia pun nggak turun bampu.
0: Tahu.
6: Malu berada waktu. Berapa upah dek kau saya? Aku dah ada upah kau kurang saya.
0: Tahu.
6: Aku bersaya mamat waktu. Bersaya nak bersaya niat nak niat pun kami sudah berguna dek. Kau saya.
0: Tahu.
6: Jadi upah aku dua sesen.
0: Oh.
6: Beras tujuh leka, nanti pecah, kau pun sudah ya.
0: Aau.
6: Jadi memperoleh sebagai cite. Duko cite.
0: Aau.
6: Tinggal singgah, nemu naik mata orang kuda tinggal melintas, kau sudah. Kebuat tiga, kau harus mengat.
0: Aau.
6: Mana tiga, kenapa beliau yang ngerani ke sekejai sekejanya? Ya mah. Betai nak, kau sudah. Abis saya. Betai, kau sudah.
0: Aau nya jauh.
6: Tiada nulis aku.
0: Aau.
6: Nulis sekejanya. Nada. Anda yang pun yang besar saja, kokon saya ya, semua besar.
0: Oh.
6: Udah saya meeting, kemudian nak saya meeting. Baru kami beranau duluai, kita nyawa kopi aku yang jago.
0: Oh.
6: Jadi tu kade, tu saya. Jadi tu duit sekarang kalau sudah tu, sikit kerja kami yang gede, okey apa ya?
0: Oh.
6: Kita nak kembali tu kopi aku, kaku, kembali aku kalau okey lah bumi yang bagi. Orang luar pandai, kalau bumi yang boleh kompisi penuh saya, kokon saya. Nak, lepas kami guna deh. Dia dimohon 2,000 boleh sila dia.
0: Oh, awak.
6: Udah nyak, saya nak jangka pulai. Tunggu aku seminggu sila ya. Jadi, bisa terjadi cita.
0: Awak.
6: Saya nyata.
0: Awak.
6: Jadi, lepas nyak, aku sila ya. Sila, balon dia, orang kebuja-buja, orang aku dadara. Dia dimohon luar pandainya.
0: Awak.
6: Main telefon pun, dua ya, aku sila ya.
0: Awak.
6: Datang ada lelaki si kau. Nampak menjadi induknya menjadi Agnes.
0: Oh.
6: Jadi, apa nama lelaki yang kau nampak? Lelaki yang bayar datang yang dia. Nama kau ada, kau ulangnya nanya, mana Agnesnya? Tanya nyawar ke ya? Tanya nanya nyawar.
0: Oh.
6: Nyawarnya pula tetap. Angkat datang induk si kau. Lalu nampak lelaki yang menjadinya. Dia dah nyawa nyetak kena dan laki aku untuk tu aku tu nyawa dia.
0: Oh.
6: Ya, aku tenang parah. Nyari rumah kita tu. Rumah nomor dua kami dia. Ya, berat dua kau anak muda. Kau induknya, kau Agnes.
0: Oh.
6: Aku jiwa nama laki nya, jiwa mana Agnes ya.
0: Oh.
6: Lalu sakit perlu dia terus mengalami zanjo tak beri naga dia.
0: Oh.
6: Dengar sedang ambil kau baru untuknya. Kenyanya, nyampe, udah kau minta nyampe baru nyampe tidak nyampe, ya nyampe gerai. Jadi bala bala, nama saya mimpi, bala ke gawai, kagak bayang kau sila ya, kagak bayang panjang sila nya. Si masa gawai, kau nama saya mimpi itu. Aku amat buda hari mimpi sila ya, hari cuci cerita sila ya. Saya udah dua jam bayang, lima panjang 4/3 pintu berke negeri. Banyak kan di rumah penjadian tidak sikit bisa dengar, rinci ikut saya bisa dengar. Yang lain. Maya, aku selalu nama dengan itu banyak, aku sem. Sama, enggak jadi sotak, kita juga bisa awak. Nusinya baru. Anak itu udah, kumpul ke nusin cerita pun ini nino berarti ya. Udah kenal ya, perubah aku, enggak bisa merino. Yang lain aku.
0: Tahu.
1: Namanya tu
6: bagus. Jika kalau kudang tahu nak tanya di
0: aku
6: sudah malayin aku.
0: Nya baru aku kepenudi baru nuan puratai.
6: Minta pun bola peninggal dapat cerita tu bercakap panjang-panjang ini. Semua ayah semua yang baca. Jadi minta pun bola peninggal semuanya kau tu cerita semuanya cerita. Tak udah pekian dan bisa nemu ninga saya nak betul saya nak ninga pengetuai.
0: Ya, bisa saya ninga.
6: Jadi kira ke sudah kongkak atau kerak sesuai nongkrai. Lalu anak semua berapa ninga kerai yang mana tak sudah ngomunua. Yang boleh kita tahu kerja boleh duit boleh tinggal sekolah atau panai sudah ke bujang ke bini ke kendara ke berlaki.
0: Oh.
6: Nggak ada anak sebenarnya. Nada, terima kasih. Sebagai nuansi, marah kemarin boleh Pak tahu yang 2026 tahun.
0: Okey, terima kasih ya kesampingnya. Okey, selamat malam, okey, Uban. Ya, ke uban eh. Ngena ngerampiat gini. Ya,
1: ini nemu bisa sampai ya, Sam.
0: Ya, Rauka boleh tahu ya enggak?
1: Ada enggak semangat deh. Ya. Yoro nyampi kita.
0: Oke, cerita ke uban tadi ya ke digiga orang kira ke ini kok kita nya tadi nih. Itu ke penyarut sidak ya ngau payah menya tadi. Jadi kang kaya bisi penemu menya tadi mene. Munyi ku ya krus mengat ga udahnya.
1: Nadai lagi penyarut menya reti.
0: Nadai ke bayar ke ngacau sidaknya suruh meh orang tunggak ke pekiang tadi ku ya. Ya nak nyebut nama menya au.
1: Au tunggak ke pekiang. Jadi bekal kepada hanya tadi me indonya. Madan rempo ya, ya nak parai ku ya. Ya, nyu jadi ngoradian.
0: Okey.
1: Agak kau nih kebenar ya ada Sam.
0: Mana cerita Haki Uban ni tadi ya? Okey, kita ya nama atau
1: Beprindang.
0: Beprindang lulu ngantang kati atau nyawa tu nanti berapa malam tu Min?
1: Ya.
0: Maka rengak nih.
1: Ya, mak dah ambil tau menyesem.
0: Udah sampai korang lu rengak nih.
1: Gerai udah tau dah.
0: Gerai ya. Okey, Jimmy, nyayang sunyi nadai nuan.

0: Ya, ki ba program ngam semangat kita ke malam tu min. Ya. Nyonda berasai datai ba jam ke penudi kita malam tu.
1: Jam ke tiga kita.
0: Nak ke dia tu 9 niko peninggal kita ke udah nusi cerita malam tu. Jadi ba jam ke penudi tu ke GBC peninggal bukai ke deka nusi cerita sidak ya meh. Lebih
1: hakik. Kalau dia sai ke sidak ya.
0: Aman. Ke ngasuh sidak ya begenggam semangat tadi ni. Engkau kalau berbadi atau ke bertemu ngotai ke nyelai belah kampung belah babas. Laban penghidup kita si suba amat segi dalam babasnya mah kampungnya ni.
1: Menua menua ke latuang.
0: Betul. Munyi ke engkau Michael kini tadi ketesatnya ya.
1: Kadang-kadang utainya berarti si jalai penak nuanya latuang pansar ada belama tanya tadi me.
0: Suah tujah ya, suah tengah ya. Tang kati tau tesat ne.
1: Ya.
0: Nya me te kenyalai tadi.
1: Amat. Maka kita ganti kita maka kami me kelebihan sem te kulai nurun ke sibu dengan jalai pembonyo. Kita nemu bisa sesekedak jalai ke pansar kita malam hari ne. Maka sentang Bukit Prabun. Kenya selalu tujah orang banyak tanya tadi bisa cerita ya.
0: Udah ngacau ne.
1: Iya.
0: Nanti
1: nyo terputus ne sem.
0: Ada ngawak tahu telepon tua nguji nyawa tau gak min. Halo. Halo sama malam.
2: Aku tu sem.
0: Siapa tu ai?
2: Ambrus Saraya.
0: Ambrus. Nama dekat Nampuang tadi.
2: Nampuang
0: dia tahu je lebih amat ya sem. Okey. Tampuang min Ambrus.
2: Auto. Ya, mak. Nanya mai baru si kita nak
0: meja. Okay, out.
2: Jadi tadi, udah agak aku madah ke bala aku tadi. Jadi nanti kalau yang madah nusi ceritanya soalnya tu.
0: Out.
2: Jadi, ya mak cerita aku tadi sem. Cerita aku madah ke peniaw pemerintah aku keliak masem.
0: Out.
2: Sampai nanti perempat. Baik ni ok, tu baik ni ok. Sekeliak dia, mesti nama keliak sem.
0: Aku aman. Ok bakal dia tahu ke deh.
2: Ha?
0: Ok bakal dia tahu ke deh.
2: Nyam sem, nyam aku harap ke deh. Nengah aja kok aku sem.
0: Aku
2: Terus ada katanya buat terus ada main.
1: Aku
2: aku tu tak ada main. Asal aku dia aku tu baik. Sikit deh suang dia aku main.
1: Bakti bas kini.
2: Aw deh nang lajan suang dia no aku
1: lajan dia aw
2: nya aku tadi laban nak ini aku tadi nyumayo benua nya aku tadi nyo senawir kita or ke pada sedua de sem
0: aw
2: nya ma minsa sedia ma minsa sampai dia tahu aku ke minsa sem aku de mau de wai
0: aman sem. Aman
2: maka kita kebiak ge sem
0: aw
2: maka seduai dia main tadi. Harap seduai dia tadi. Ningam berita untuk sebuah aku tadi. Okey tak? Kelakan sebarang yang itu, Sim.
0: Amat. Ya.
2: Minta kami sebab, Sim. Maya, apa aku tu? Tuai dari kita, aku, Sim.
0: Aku, ne. Ini umur ada, bro, oleh padah kini?
2: Ini aku, Sim.
0: Ini umur tu, oleh padah kini?
2: Aku tu, tuai aku, Sim. 50 umur aku, Sim.
0: Oh, aku, ne.
2: Tapi jako tadi bukan mie.
0: Aw ah.
2: Nya ku tadi ku de bae nya ke coba ku de mau de sem. Cukup berita ku de sampai nya cerita ku tadi ni ke pun kayo labu hari pun kayo macam me.
0: Aw. Nya okey, oh nyo lenyau baru ne mien.
1: Nyo terputus baru banang laja, balajan ya ne.
0: Ah, urus wong ke. Nade ngawa.
1: Da bai lajan. Nya mai na.
0: Iya.
1: Iya.
0: Okey, halo.
3: Halo.
0: Ah, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Ah, siapa kaban?
3: Naluang tu.
0: Naluang, hari ni no Naluang.
3: Hari bakong coba.
0: Oh, Naluang hari bakong. Okey.
3: Kasi ringa mesti cantu ke gagai antu.
0: Okey. Jadi malam tu deh. kan mesti nama sama kan.
3: Jadi malam tu sidik ke.
0: Okey.
3: Cerita tu kedua ni akik ke suba ke tu.
0: Au ne.
3: Nyak ke cerai kita.
0: Au.
3: Umur kita menyakin dia nak.
0: Amat. Au.
3: Sabar mun dia maya umur ke 12 ke nyak.
0: Oh, akik mian nak rumahnya ne.
3: Agi ya.
0: Hmm.
3: Dua belah umurnya kangen teh. Semua ni kita tahu buat.
0: Aku kita tahu buat. Aku
3: tahu le. Kami itu tahu le. Nah kami itu kelihat macam mayo kelih na coba.
0: Aku ne.
3: Aku. Kelih macam kita kedua kali le.
0: Aku.
3: Aku kelih macam kita le. Ngelam teketiahnya kedua ya pulai mangsaan kedua ngelam teketiahnya aku terkilek asuaya. Ya kulu.
0: Aau.
3: Macam mana mau kakek konya le?
0: Aau.
3: Maja orang tuai.
0: Aau orang tuai.
3: Orang tuai lah mau orang tuai.
0: Aau.
3: Cita itu tuh tuji orang mangsaan. Aneh deh mana kete. Orang tua itu muji kita air itu.
0: Aau.
3: Ah.
0: Akik nuannya tadi nak. Akik nuannya tadi ya.
3: Akik kunya main temuji aku.
0: Aau aau okay.
3: Aau main lagi dengan cerita.
0: Aau.
3: Benar. Udah kemudian ini.
0: Aau.
3: Kangau. Dengar tanya temuji.
0: Go.
1: Nama temuji.
3: Ari kakinya ya.
0: Oh.
3: Padahal. Ya punya uak aku ya.
0: Oh.
3: Uak aja ya.
0: Ah, uak aja.
3: Uak aja padahal, ya. Ya apa? Minta kelek kian ke.
0: Ah.
3: Aku kesua kelek ya kulu ke ya. Kek kesua. Ah, penemu ya leh. Kata ini hanya meh, aku boleh lagi, aku boleh kata.
0: Aau.
3: Aau deh yang kata. Nyong masih angka baru.
0: Aau.
3: Pasal angka aku ke. Pasal. Kurek. Nyong kan, nyong banyak lagi nyong. Lalu lagi nyong. Aku boleh kata nyong, lalu lagi nyong. Tiga kita aja abahku hari ulu hari lek tu.
0: Tahu.
3: Tiga kita pulai kulukin. Aku malah kena pulai kulukin. Tiga pulai kulukin. Aku tu nih getar nih.
0: Tahu.
3: Kalau lagi mirku mainnya. Umurku 12 ini. Nya, aku malah kena kau tadi main lagi aku mainnya.
0: Tahu.
3: Nah.
0: Hah?
3: Getar macam getar macam ni, nampuji dia macam tu aku.
0: Tahu.
3: Tahu. Udah je diamnya. Lama tak kau nggak tahu ke? Aiyah, kau keku coba.
0: Tahu.
3: Ah, ane tahu deh kau. Iya. Ah, tawan saya macam. Nih. Mas Borrello nemu, dan kita kena nemu kita itu deh.
0: Aw ah, okay, ya putus baru ke, neh Min. Okay.
1: Kena bisi penangguh gini.
0: Ya, okay. 11:08 minit malam. Ya, gay.
1: Harus telefon dengan peninggal kita ke dekat nusi cerita mulai ngau. Kami dah sem.
0: Minggu tau. 08225833. Okay. Ya, halo. Halo, selamat malam. Okay. Nyawa si Tito ke Min. Halo, selamat malam. Aau.
3: Aau.
0: Siapa tu eh?

0: Okey, okey, Flora, how? Ya, cerita kita.
1: Cerita ni mek tahun 78 pria.
0: Oh, agi enggak ya?
1: Agi.
0: Ah, okey.
1: Sudah 70 waktu dia tahu.
0: Oh, au.
1: Jadi, tahu kau cerita tu.
0: Au.
1: Jadi, tua kapan punya tadi ya? Isi bumai mayanya, mayanya sudah tembung tahu. Jadi subak bunuh sanam ke ubi kita kelihatan eh.
0: Amat.
1: Awan. Ipa yang babi yang tadi makai ubi ya tadi. Lalu nak boleh timbak ya.
0: Oh.
1: Awan. Muahnya tiga babi ya tadi.
0: Awan.
1: Ini awan. Maya kau yang lemah sikit ya kau ya. Isi babi makai pasak kau dia uji tuam. Main lagi tahu tu kian kau ya.
0: Awan.
1: Oh, ni nya. Ya, umbah sehari pun keluar dari rumah. Jadi, perjalanan tadi. Kira setengah jam, kira setengah jam lawa umai nya tadi. Ni bai umai kau umai ya.
0: Oh, nak jauh ah.
1: Au, tang kia tu muda keluar.
0: Au.
1: Jadi, dia nya tadi. Di di ni nak kau kia kau yang ipa tau. Ni kuat ni palam lang tau. Balaban ubi nya ba. Semak tanya ubah baru tanya ubi ya. Puyung tanya
0: ubi.
1: Tanya ubi langkau umai aku tu tadi. Aku dia ya. Mak nanti aku tadi. Tanya ubi. Yang dia haba. Yang tanya ubi. Jadi ya tu tadi. Dalam bila ya. Nanti dah saya. Saya babi. Nanti dah saya nak saya punya. Kalau lama. Kira pukul 10 malam. Dengar aku tak datang. Orang hari ujung jalan tadi. Nanti orang lagi umai. Ujung jalan itu ada orang dia udah mulai ke rumah ya udah.
0: Awa.
1: Laban mayanya udah tembung tahu. Mulai mabiang orang ke rumah ya. Tak temennya tadi.
0: Aw.
1: Tinggal aku tanya banyak orang mayu mayu hanya banyak dapat ujung jalan bunyi orang ke mai bangkai.
0: Apa ne?
1: Mbak yang.
0: Aw. Terang dengar.
1: Terang tinggal nung kasih kap saya opai saya udah
0: sih. Awa.
1: Saya mati mati ke mina.
0: Aw aw.
1: Nyawanya induk lapi orang kena bayar.
0: Allah.
1: Dengan nyawa kita mak pilih ayam.
0: Oh.
1: Okey, aku dengar nyawa orang apa? Mungkin kemai orang mati ratanya kau kau.
0: Oh.
1: Nadai orang lagi malam pak. Ulu sungainya, sungai selabi nama sungai nur. Orang kebisi bumai. Orangnya tadi tangsut yang kubi yang kedua. Nih. Tapi aku ya nak pun. Kamu lagi semak lagi, kamu lagi semak lagi nyawa orang tu nyapa mayu, nyawa orang nyata lagi. Ia muda tay pas semak langkau ya nyata. Ia nanti ningau tay agi kenapa na?
0: Ku, aw ah.
1: Bab.
0: Aw.
1: Muna nama, nama la bau tena peda mina ningau aja muda nyata.
0: Aw, muni orang kenyangai orang ne.
1: Aw muni kenyangai, saya muni kiri orang kenyabek kita untuk yang bangkai kem.
0: Orang.
1: Kalau darat re,
0: awal.
1: Bila ya mar ku menyata takut ku mayanya.
2: Malam malam hari mayanya.
1: Malam kira pukul 2 malam.
0: Waruh ya nya.
1: Pak ya awal. Selalu kerdau telepon. Aku tu selalu ni banyak mayu setan tahu dan tu akan tahu kalah ni hantu bu pecah karak kalah.
0: Okay awal ne.
1: Pak yang dah tu cerita lagi kan aku yang.
0: Aman aman awal.
1: Awal.
0: Mana ceritanya? Okey Flora, tahu tu si dia baru lah, minggu baru lah.
1: Iya.
0: Abala
1: aku selalu masuk pun si depan aku. Amat kita tu kata mula kita malai kita mula.
0: Amat amat. Au.
1: Kan cara kata nusi ketemu yang kata mula kan.
0: Amat. Au.
1: Punya aku cerita tadi. Au. Tanya di bawah itu nak sama.
0: Amat.
1: Akhirnya
0: kan nangkatnya tu belum
1: meh.
0: Okey, okey Flora, minggu baru tahun nan usi lah. Mayuh cerita nan tu. Okey. Ya, selamat malam. Nya, okey Flora tadi neh min ke bercerita ke malam tu, okey. Kita apa perina baru ke min?
2: Yeah.
0: Hari entuni santo benau nyawat kangau ke bukai.

0: Okey, ya kita ingat tu dah lama tadi nih, Min.
1: Ya.
0: Merindang peninggal kita ngau lagu hari untuk ni usaha oleh aku ambau. Okey, bisa peninggal kata nih. Okey, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa tu deh?
2: Menang dia.
0: Okey.
2: Michael. Michael John.
0: Michael John ne. Okay.
2: Okay, tak. Hello.
0: Aw terang nyawa na Michael. Aw.
2: Accident tu.
0: Oh, aw ne.
2: Mayanya aku Brunei dia tahun 1974.
0: Oh, gawat di Brunei.
2: Oh. Mayanya aku macam.
0: Hello. Aha. Bisik dengar.
2: Cakap berita ibadah dia Brunei
0: itu. Oh. Kalau nuan tu bertelepon sebab aw.
2: Macam kerja berada dia Brunei.
0: Hello. Aw bisik.
2: Terus dia satu dengan macam dua. Ha.
1: Terputus.
2: Hello.
0: Okay.
2: Saya cerita dan saya cikgu Anjong yang nak cerita tanya Ustin Mini. Mainnya sebab benda besit sebilan babu naik tahunnya. Tapi simpang gadung hari dan lalu ngelantak orang.
0: Oh, ngelantak orang.
2: Aku lepas suat eh. Nama Ustin Mini penerbuk lalu melipang. Lalu keluar dia. Aku lu tingkat berbunyi cerita
0: dah.
2: Ya, pindah lah cerita accident tahun 74.
0: Orang kena langgar kita nya nare nama-nama.
2: Baik cerita. Cerita kami pun ada bala.
0: Okay, Michael. Nak tu terang lah tadi ni, Min.
1: Terputus-putus.
0: Apa-apas cuma ni. Ke lain silanya. Hanya siku orang ke baca berita hibah di Brunei nya tadi, Min.
1: Ya. Cerita ya ke Sidian.
0: Ya, maya nurun nak kawak. Kau dia tu engkau nak ada lagi radio hibah di Brunei ni.
1: Ya.
0: Engkau keliak sobat deh.
1: Keliak engkau bisa.
0: Ya. Okay, halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam. Nama tu dah. Kau ke?
0: Ya, selamat malam. Siapa tu?
3: Halo.
0: Apa Roy?
3: Ya, Abah Roy dari Sungai Dam Meludam.
0: Oh, Meludam.
3: Ya, dari Meludam.
0: Okay. Betul. Betul.
3: Jadi aku tu kan usia lama tu dah cerita tu
0: dah. Okay.
3: Jadi cerita lama tahun 1964.
0: Lama mah tu dah.
3: Oh, zaman komunis.
0: Oh, maya komunis sebab aw.
3: Ya, 64. Tu kan menguasa aku ni, menguasa aku sampun aku lagi di sampun, sampun gunggang mayanya.
0: Oh, aw. Bini ke Meludam ya?
3: Jadi pelarian.
0: Okay.
3: Jadi bakat tu kita tu. Jadi tahun 1964 nya tadi. Aku tu tadi kerja lah kan bisa beli skin jual. Bisa beli skin jual dah nya tadinya. Nebas aku. Nebas tadinya. Tiba-tiba aku takut lah. Takut. Lepas kami sempadan mu Cina kemini mayu. Ya, jadi udah nya tadi madah ko ge apa aku. Madang ge apa aku tadi nya. Ngai ko ditok ko ngai tanah nyen ko ko na. Madang ngai penemanya tanah NCR kami bersama bersambung dia tanahnya panjai. Ya, pula yang ngai tanah NCR berani aku jami tadi dia ge dampi rumah panjai kami na jauh rumah panjai. Udah nya tadi nebas aku tadi bisi. Ya, bisi 3 bulan aku. Ya, 3 ika skin jualnya. Bisi 3 ika. Tepat aku bisi 4 bulan aku ngerjanya. Mbih. Ya, apa mbih tadinya? Halo.
0: Bisi.
3: Mbih tadi datai gre kaca. Nusa. Nusa skin tadi. Po udah. Udah mana mesti kerjaan orang tu dah biar ya, kau nak apa aku? Udah, bapak aku. Jadi udahnya tadi tanya ya kalau tanah kami tadi. Kami tu nanti pak tanah itu ni sambung tu bisa itu kerja dulu tadi. Bisa bapak. Oh saya om tu nanti udah terima tuan ke? Kau apa aku? Udahnya ujung tahunnya kak pernah. Aku tu kak terima, ya nanti mayuahnya RM210 terima.
0: Temanya hanya bersaing duit nih.
3: Ya. Pulai katanya baru. Ya pulai nebai mayang, ayo nanti berani aku. Nanti berani nebai pulau, nanti mayuahnya ke 2 hari kami dua nebai. Tanya, ya kali datang di sempadan kami ini kan darah ke parit Cina. Udah bisa daripada ketin cite, tin nurti katanya. Tikau ya. Tikau ya. Udahnya tikau tadi. Nanti itu mengitangkara aja tu dia. Udahnya. Dami tin, buka tin tadi beda ya. Tin milo duanya. Tin milo itu saya betih ya. Dibuka ya. Kali muka. Bisinya apa namanya? Kar.
0: Jadi kar?
3: Kar keminir. Amanya lama aku tunggu nusi tu nemuan lama berapa puluh lebih 60 tahun aku tu dah datang mula tu bedok kalau nusi. Masih madi aku tadi nina bisik kaban kita bijak aku tadi nak bisik pasal kemenyah tadi eh. Ya aku berani nusi.
0: Kini nuan ngau karen tarik. Kini nuan ngau karen tarik dah.
3: Jadi karen tadi. Laban balai polis tu nanti jauh dari rumah kami. Kami tu malam di kebun, DJ. Malam engkau kebun. Ya, setengah jam ngagai balai polis. Lalu danjuang ngagai balai polis.
0: Danjuang nak kia ne.
3: Danjuang balai polis. Nai polis madah. Nai madah ngagai abah aku. Minta anjuang ngagai temannya. Minta anjuang ngagai alai kami tenemu tadi. Nai kabak aku nya bola. Ya kaya. Boleh kaya kan. Tu ya tu khabar tu. Apa ya kaya. Baduk kita ngerjau tu tu kaya. Baduk kita ngerjau tu kaya. Jadi aku tunggai. Suruh aku minta lagi polis ni ya. Kita kerja jaga hati-hati. Pihak aku ni. Kau polis tadi. Lepas kita tolong kau kebun. Udahnya tadi. Kak yang beri kami. Tak ada tu lama ke? Tak ada tu lama ke? Okey ke? Nanti kita nunu lah. Madah ke kami baru. Pihak kau polis. Sudah mainu. Sudah ada polis. Mainu mem. Ya enggak. Balai polis ni udah mirip keringik korang. Udah wai duri makan ke? Kedai cik pasar nunu hanya berdepan no balai polis. Sepiaknya bersambung kok bersambung no balai polis ya. Asal cik dengan nunu hanya kelihatan. Udahnya pada yang lagi polis nari. Kita nari tu malam aku kebun lagi pihak ke. Ngai ke kita tanya ke minis, ngai kita damuk ke minis pihak ke.
0: Aman. Ngai ke gigak ke minis.
3: Dalam dalam 4 hari tadi DJ.
0: How?
3: Dalam 4 hari 3 hari nya Cina nya kalah-kalah 3 hari tadi.
0: Heeh.
3: 2 hari nadai kui buah ya.
0: How ah.
3: Bisi Cina siko dikalah punya dampi halut nya Cina magang di menua kami ini. Cina kemini magang.
0: How.
3: Extension nadai baju.
0: Heeh.
3: Tadi baju ya ya pedah tebak kebun aku itu ya dah udah aku udah luas lah.
0: How ah.
3: Udah luas. Ya benar saya mali kata lama ya tak tiga hari nadinya aku lukia musuh ya.
0: Oh.
3: Duku aku kunjam di tanah. Aku ngai ngai duku ngai yang ngai kata pulang jauh duku ngai aku ngai aku kena kentap na.
0: Aw.
3: Nya aku ada main duku.
0: Aw.
3: Tu mungkin mula aku orang cerita aku tu. Tato tato menua kami dia pun ada menua ada kalau nusi pulih nanti ngasuh nusi.
0: Aw aw aman aman.
3: Udahnya tadinya tiga hari tadinya kia aku. Musuh yang ngai jalai pok jalai kami tadi.
0: Aw.
3: Ya nade kebuka semua ya. Jadi merenyang aku.
0: Oh, tu merenyang semua nih.
3: Ya. Nah, jadi dampi lagi aku.
0: Oh.
3: Kak tiga hari nade dampi lagi aku.
0: Oh.
3: Semua ya ini lah jago Cina.
0: Oh. Ah.
3: Cina kebun tadi tu semua jago kita.
0: Oh, nade semua jago kita di tahu.
3: Ya, Cina ke nya. Ah, ini kau makai ya.
0: Ini yang beranak
3: mana? Ini yang beranak saya. Nama saya pedak nuan kan aku bunyi yang jepuk itu. Ini saya tahu kan. Kini aku dengan derai hamai nyawa dia. Oh, iya aku. Semua itu ya lu mukut aku.
0: Mukut
3: dan ujung mata aku.
0: Oh.
3: Kena nanti mata aku mingit tak lagi. Mingit tak mau main kena aku mata aku. Tunjuk lu mumpat.
0: Oh.
3: Sama nyawa aku tunjuk itu panjangnya tadi kena mulut aku pecah mulut aku
0: okay
3: debukut Cina tadi
0: oh
3: tunjuk itu tambah nyawa aku gigit terus oh nanti aku engkak sekali
0: oh
3: nyak yang mukut aku
0: oh
3: nah debukut yang tadi nyak aku tangkap pun ciak tu udah nyak aku mukut dah baru tusuk ya
0: oh
3: ya lu terduduk
0: ya
3: nyak dah terduduk tadi nyak tunjuk yang sikit nanti aku engkak.
0: Oh, ah.
3: Bukut benarnya dia dengan semangat umat aku lapan Cina.
0: Oh, ini bisa lah. Semua itu, nih. Oh,
3: nah, ah. Dia cerita aku buta mata aku tujuk.
0: Aman.
3: Dia gemuk saya gemar, ya.
0: Oh, Oh, nih.
3: Udahnya tadi, ini cekak aku, ya. Dah tutup aku dua kali. Ini tadi, dia baru susu, ya.
0: Oh.
3: Terus doa, ya.
0: Oh.
3: Mada nipu ayo-ayo si ya, pa si lau ke, si lau ke.
0: Oh, ah.
3: Dia cekak aku. Dia kurang munuh masih, ya. Ya ada anak mukut kau gaya jaku Cina, muta silau silau ke.
0: Oh.
3: Ada anak mukut kau.
0: Pedias semuanya. Ya.
3: Naik yang mati.
0: Aw. Kini nak lepas ke mana?
3: Lengkap aku tadi ini. Ya lo pulai lama aku mata ke.
0: Aw.
3: Mata ke pulai ni kan musuh Cina, dampir Cina dari kami. Nah, antara pintu kebun juga. Cina tadi. Tak aku lurus dia lain. Nada aku peduli.
0: Oh.
3: Udahnya tadi. Ambil lama abang ngindai aku tadi. Tadi mutong getah. Ya
0: kan?
3: Mutong getah. Aku. Nama mulut nak pecah orang aku.
0: Oh.
3: Nak kemai mulut aku. Nak sen.
0: Bukut ya.
3: Bukut Cina tadi. Laban tujuh ya teranyai. Tujuh lumu empat. Tamak nyawa aku. Aku gigit.
0: Oh.
3: Gigit nanti aku lengkap. Aku gigit.
0: Oh.
3: Dia suka muna. Iya.
0: Ketuk pena.
3: Nanti cerita. Nanti suruh polis.
0: Oh.
3: Nanti suruh polis cerita. Nanti rumah panjai.
0: Oh.
3: Nanti abak aku nanti nemu. Nanti naik aku nanti nemu.
0: Oh. Amat.
3: Nanti udah. Nanti kami hari situ. Nunu. Ngai aku. So abak aku nanti mutung. Nunu. Ngangau ke polis.
0: Oh.
3: Pukul 2 polis tadi dia selalu menyuha. Nyaka kami tu nunu. Nade menyuha nya.
0: Oh.
3: Nade latai sungai ka.
0: Oh skim.
3: Engkanya tengah soh ku takut nade. Ken.
0: Ka mat lah ba ko.
3: Engkanya permanya tayan nya tadi.
0: Oh.
3: Aku tiba-tiba takut lamanya aku nade takut nebai.
0: Oh.
3: Ya udah nya tiba-tiba aku tamu takut aku nya nebai dia.
0: Oh.
3: Nya ko nu mindah ngage. Minta lagi tanah NCR kami tadi.
0: Udahnya bisa ngacau gitu sih dah ya? ngadai.
3: Cina tu bekat tau sen. Udah ganjuan tadi, udah kami nunungnya tadi. Nya polis madah. Kita salah lagi benua berdoa aman. Kita nadai tau bekerja dia di tu. Rugi ku sen. Ketika rugi 8 nikah tanah. Ya gaji kerja ku dulu nya. Nadai tau terima tanah NCR. Saya punya buka 12 panjai 300 setengah titiknya. Titiknya buka 24 panjai 200 eh.
0: Wow, tanah skimnya.
3: Pecah skim, cuma-cuma. Nadai suruh ya kerja lagi menua sampun tu nadai aman kena selaginya kita nadai tu ngerja tanahnya. Tahu orang cuma panjai kami nadai nomor apa kami malam nak kebun na. Malam nak kebun kami tadi. Udah nadai, udah kami nunu suruh pulai. Pulai ke rumah panjai. Ada itu malam nak kebun lagi. Kita ngai kita dibunuh Cina, ya. Oh malam pulai ke rumah panjai. Pulai ke rumah panjai tadi. Temu dan suruh orang agai balai raya pengulu kami tadi. Laban kebun orang tadi bisi anguih. Laban kami ini kan bisi 30 kayu jualnya anguih. Tapi dia bicara. Udah jalan tadi yang ngalah ke diri kami. Dia pinta 300 kami tadi boleh misi 300 nanti kita nanti nabi ulia main 300 marit soal marit buka 3 kaki dalam 3 kaki panjang 100 depak marit kami bisa belap tunggal ku lima ku nulung ku mayanya 2 hari jak kami marit marit yang dia bulan 12 jatai kabut lalu kabut hari ini tadi lalu bingung kami itu tadi semua mudah kembih parit dari pulih bisa datai dengan gaya bakku. Ngasuh kami pindah nanti tahu setanah ngusampun kan. Mayanya yang bingung ni ingat penemak karen tadi. Hari kemirat batang semerhana. Sebandi munyan sepan nunu sampun semera jemukan pendam pendam tu batang air sadung. Sembilan itu kuasanya nade itu oleh kami pindah. Kemudian pedih kami ya. Kini macam tu nya hujan mah ngeri orang hujan batu ngeri aku kan nak aku pindah sen.
0: Aman aman.
3: Bapa nikah udah ambil kerja aku nya saya aku muda. Ada nama datai polisnya dia bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 aku nade kenal nade semua pasar. Mengingat kami nyadi.
0: Aman.
3: Udah nanti aku nyangkul abu aku ngeluai kebun aku nyatai tanam kumula nanti. Nyangkul abu buka 12 depak, panjai 12 depak. Bisi 18 itu bakun. Tinggal ngeri aku pindahnya. Bisi pakai belam nyadik aku tinggal. Gagi kan nyadik kami tinggal. Nya gagi ala-ala sekolah. Maca lima.
0: Okey, apa yang Roy? Nyak tadi cerita apa yang Roy? Cerita suba atau nih, Min?
1: Ya, lagi. Nu lagi siga.
0: Lagi siga. Bukai tak dia tahu. Nih, ya, kena yang cerita lagi suba. Okey. Nyak tadi, terima kasih apa yang Roy ke bisi Nusi atau ke bercerita meh buat program kita ke malam tu.
1: Amat gini.
0: Subaknya deh. Kebinis. Kebinis mayanya. Okey ta cerita ke dia tahu ni. Okey, nak berasai min 11.40 minit malam. Okey, kami dua min ke nyawat siku dua lagi meh. Berdau kita ke ngujung ke program ngengam semangat kita ke malam tau ya. Angka bisik kita ke lagi dekat Nusi cerita nanti nadai lagi kita nutup program kita itu tumu lagi ke Nehmin
1: ya apa nanti kita ingin cerita-cerita support lebih lagi ke bisik kalak atau ke kalak ngasai meh kita ke Nusi ayak kita yang tadi ne maya menua lagi
0: carut
1: menua lagi carut sikit maya kita ke nyadi mayanya untuk ke nak disadang-sadang punya dia belah langkau dia belah umai nak tahu nih mayanya nih
0: ya okey tadi peninggal kita Pairoi ke malam.
1: Muka harus telefon Nasem 082-58634 ngah 082-58633 ngagai peningau kita ini. Nang ingat ke nomornya. Pejam celak, pejam celak. Pemanya tengah malam tu Nasem.
0: Okey, ya tahu telefon angka BC. Okey, tuan uji nyawa tu ke? Halo, selamat malam.
4: Malam
0: DJ. Selamat malam, Jonathan. Oh, Jonathan hari pakan tadi ne. Nada ikut deh, okay ya. Okay, tahu.
4: Ingat kurang dah. Aman.
0: Okay.
4: Jadi tu kita main pen kapalnya tu.
0: Depan kapal.
4: Minyak ke sekolah sebab nanti belanja. Gaduh sudah. Ni gak belanja kena sekolah ke je.
0: Gawak mana?
4: Gawak ni tadi. Apai-apai. Kami yang sebab nanti sawit, nanti lada, nanti minyak. Tap tangkal, bumai mula ke belanja kena sekolah dah.
0: Aman. Tahu.
4: Getah sebab muka ke. Kati singgit muka dini.
0: Aman.
4: Dia yang baik-baik. Kumpen, kayaknya pergi main lah kena cuma. Saya kelapan kau bisa ya. Kami kerja si, jadi kau pihak tuai memang. Kang renyah itu dah nanti lagi. Ya tu lah.
0: Aw.
4: Renyah. Saya bersibuk dia. Sebab saya sibuk ni. Saya tambang berkapal je. 30 cuba hari sibuk ke meri 30 minyak.
0: Oh, kena kapal ni.
4: Apa kapal?
0: Aw.
4: Kali kali nyata birak apa itu. Tapi tambang saya bayar. Tak nyau duit apa itu pun tadi ya.
0: Akai.
4: Tak habis duit.
0: Apa?
4: Tapi dah buka ya. Ada lagi yang bisa jadi duit. Tak nangkat buku apa itu ada lagi. Kak nanya di nanya di pun tambang saya bayar tu. Lapan kapal. Kalau aku lapan start tu. Ya.
0: Hari ini ya.
4: Hari semalam. Namu. Ya tak saya bersasiak dia. Ni bagi ni kembali tu deh. Yang dia pedat bayang. Pedat tetap kapal tu ku bayar kapan tu. Tuan mau bayar kapan ku. Mau mbak. Kau main mbak. Ada ulit buatnya. Saya dah tengah hari sik ya. Mbak obat kakai kami menyok. Tapi giliatnya itu putih sama ketawa di korea main wah kami penumpang.
0: Cuma
4: 30 kami.
0: 30 ikau.
4: 30 kau. Apa yang kata ima tangai tinggok majak di gilik ni tu lagi ikuti gudin. Kita tetap lama lepas tadi mau tasik nanti pada utainya.
0: Ya, tengah tasiknya.
4: Tangai dunia buka ya tak. Nanti saya empat. Kita bantu mau nanti mangkuk. Kalian yang baik, ini sudah tahu. Ngomong cara, sekali aja apa dia makai kemirnya, setengah harinya aja.
0: Tahu.
4: Dah saya buat pasal miri, dia boleh ada ketua yang tadi. Ketain kami juga kerja, belah pasal miri. Jadi kaki, semua orang kaya lubang kian kami, kerjakan lubang ya. Membaik ke mana ke kedua. Mana saya buang. Tidak kerja. Banyak. Minta kerja ada juga punya. Pemangkin 4 jam mesti ya. Nikal baru juga. Banyak bisik galah kami semua. Mai kamu naikin saya tuai dia. Abu naikin jadi kami tinggal dia. Sampai itu. Minta kerja kami lepas rumah semua. Sebab dia nak lepas orang bambang rumah semua.
0: Apa malam dia?
4: Nanti akan tadi kena tadi yang tak kerja dah. Takut tapi bukan kerja tetap cari dua ni baru rumput pun tadi. Mana kau tengah kerja apa kau ni yang tu keban ke ini. Ni gak kerja ni maka gaji RM12 sehari menyanya.
0: RM12.
4: Ni dah nak ada mohon kayu nanti kayu tak. Tembus semien yang kena ada berapi ke mantau ke sini.
0: Tahu?
4: Banyak beri saya yang pinjau tu ay. RM12 lagi sehari.
0: Tahu?
4: Banyak pasal tu ay tu tadi. Lai pasal macam ni dia ya susah dia. Malam.
0: Oh.
4: Atai untuk sekali lu tuang ni. Tengah tak biak sebelumnya nasi yang lantak yo.
0: Apa?
4: Aku ya kan ada api, ni ada api tu sekarang. Ni saya api kan tu laju ya. Tengah tak biak, tak pelanti yang biak nasi yang lantak yo.
0: Aku ah.
4: Aku lu tuai bang apa tu tiga lain. Ya mari kita. Semuanya layunya ke lantak biaknya sama gula dia gawa.
0: Oh.
4: Yang kita pagi.
0: Aku nyuruh dia ampo.
4: Engkau au layu yang suai mayang tayang mayang motosikalnya dah patut aku iwan ngantak biak ya patut ya mayang
0: au
4: kini dia satu ya iwan mayang ya aku namanya suai mayang ini ngantak ya aku
0: au
4: oh bah beketu aku ya layu tu majak majak lagi aku baduk tu gawak aku lah.
0: Oh.
4: Banyak keluarnya baduk gawak dia lagi. Dia muntah tak biar kelantak orang ringan lah.
0: Oh, ah.
4: Oh, baduk tu urai. Luarnya sarang nyau aku. Kian tu tuan tu minta kerja kian dah. Minta kamu besi siapa baru tuan dia dah.
0: Oh.
4: Minta kerja kian aku pula aku. Taruh putih magang bersihnya.
0: Oh.
4: Oh. Teman lah, tiban. Memang kerja kepindahan aku ya. Ambil dia aku. Ini dia klinang. Bapak simbotnya. Klinang ke aku ni ya.
0: Oh.
4: Itu sifiket ni aku ya. Itu pun tiga aku ya. Ada yang kena sampai dia. Aku minta aku dua. Oh. Yang buat tunggu seminggu aku ya.
0: Oh.
4: Udah nak ambil nak aku ya. Minta ke cipu pula ke Julaukin. Lalu dia aku sebab kami nak kapal pula. Dia mat ke aku ni ya. Dengan buah bergawa dengan suai indah budaya ke kejang kok Cina Siti kena ke bandar mau saya kurang susah ke menyangkut Melayu Cina itu lain ni.
0: Oh.
4: Ya. Eh, kau kongu ya. Mana tu pulai? Kau pulai dengan gaya gaya. Tak kerja-kerja ni. Pulai dengan Cina. Baru lagi RM12 hari ini pulai siap baru keluar.
0: Oh.
4: Ujung-ujung pulai ni. Nyong-nyong pulai pulai ni. Pulai dengan. Yang ngai gawak dia agi tu.
0: Awak.
4: Ini ngai ngajak ngak aku ni temu mati tu.
0: Awak.
4: Yang gue ngai mati berkukup dia. Ujung tu tadi ya.
0: Awak.
4: Nah, mudah nak boleh. Aku menak aku. Aku tuas kediri tu. Aku ngang ngang keluar yang di sekuriti tu ni.
0: Awak. Jaga.
4: Ngai ngai nak kita kau.
0: Awak. Awak.
4: Awak.
0: Okey, Jonathan. Okey.
4: Okey.
0: Okey. Jonathan dari Pakan ni. Nusi maya ke pergi ke pengawak punya sobak.
1: Ya.
0: Mian ni.
1: Dan nombor. Ya tadi bakal sobak duit segi pedih giga.
0: Giga ni. Pengawak narin tu bisi. Bisiknya getah nya tadi nak entu berga ke ko ya.
1: Mai ro kaget nangka kelia menya nya.
0: Nya kebuah tadi belelang. Ya belelang ngiga pengawak ba menua bukai tadi. Pemerintah kita bukulah ngurang.
1: Ya. Orang macam mai puji dia.
0: Orang menua bukai nya tadi. Bisik ke mana? Bisik kena menya tadi ni.
1: Aman.
0: Okey. Jadi kira nak tau meh tua uliah nama tau nyawat kangau re peninggal ke malam tau. Terima kasih Mas Sidak ya kudah nusi cerita. Mana-mana ke cerita malam tau ni ke Bebadi. Ni ke Tesat punya nusah ke Bukai meh ni. Okey jadi engkau kita bisik cerita ke Bukai tau nusi ninting malam hari 3. Bawa program genggam semangat kita itu ya. Okay, men.
1: Kira ke nak dulu meh. Kami dah sem gulai dengan kita ke minggu tu, minggu baru lah. Betul baru ke atau orang kebukai ke ni program kebukai lah. Ban ngengam semangat tentang ABC lama ninting minggu.
0: Ya, ninting hari 3. Okay, jadi harap ke kita sama berlelak meh ke malam tu peninggal. Jadi pukul 12 kita mendiang ke timang kerabat tawas nyentuk ke tumu pagi pergila ya. Jadi terima kasih Mayuh bertemu baru kita. Selamat malam, selamat belalak semua. Okay, bye-bye.
1: Bye-bye.

Sejalan Kuching 101.3 FM Segulai Sejalan YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Segulai Senjalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatik ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

statistik bandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kaki. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diterima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah dikumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalan ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari keriri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Kerabat Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
4: Ya ya, halai mancar lembaga idok ya idok.
3: Nintiang malam hari tiga.
5: Tapi ku tentang si masak belakang ku lalu berdua.
3: Sam, ngak tuai rumah empetiang. Dekat ngergau, malam kita.
4: Aku memai keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus pala. Habis berdau ke dua-dua dia.
6: Mari ngagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang

0: Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut, ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang, ti tau ngenusah pengidok orang bukai. Jalai besai pen bonio, ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak, tau kemasa.
1: Datai ngau selamat, nyamil tai ti pemaduk berguna.
0: Pesan penyiroto, ari YFM, Miri.

Jalur Milang atau Kemenira Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita bermenua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang baik reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Tadi kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sikit bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tahu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensihai nadai ditu. Awak, isi, injau pen di. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ga pen isi? Mensihai nadai ditu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Ari kami, Bak YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main-main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kala ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pimlia David ngau YFM.

0: na ubak telepon lebok mai kereta kita tau menatai ke pelusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: Oke, laju main layan tuh nih. Download dulu mengerjau dari itu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita ketika aku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tuh.
1: 5 menit, udahnya.
2: Ken, akai PC itu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu, sapong rejau tadi tu, mayu mak tu download tu, tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess,
2: bedak dinya,
3: legging. Apa sapong bu pegawai tu lah?
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita yang download. Pesan anan download ngena reta company. Bakal reta kita yang puto hari kami. Pak YFM.
4: Yakinlah bakal jadi PC yang hari.
5: Semua kita mensia. Dan besi maya pedih hati. Tension kita bingung main kerja ke sisi pengawal. Dan anang sekali-kali kita mantup ke pengingatnya ngagi orang bukai. Laban kita pun ngai dan orang senapa. Pihak ikaban, pesan tu ari aku, Gordon John, begulai ngau Radio Malaysia Sarawak YFM.

madu mayu monorail Malaysia. Sekedar cara kena nyeriah ke penyakit tu, yang kaum sesayus 3 kali seminggu dalam tibuh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundir. Pesan tu hari aku, isali ngau wai.

0: pastor kebenaya mayu hagi nyadi aku minta ampun nyebut tu entik tu salah lebuh laki ngau bini tu tadi entik bini atau lebih hagi berpangkat ko kita ini laki atau baru hagi ya nya utai tu kak nyadi gitu dah daripada aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiba nutai tiba satu mega entik semak lah. Okay, lak bini nya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nya alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nya status tidak pernah dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya tik jadi ketua ya ruang bilik jadi pastor ba ruang bilik jadi juru latih ba ruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi ba pangkat dunia tang lebuh ya ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nya laki ti amat-amat ketua ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke induk tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
2: Oh.
1: Semua sepana nekong kene.
2: Udah gerit pedak dia temu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh. Tu bisik-bisik kau betul ne kapan kita tu amat kenya ne
2: amat kenya. Amat kenya. Nah nak salah aja ne Sam.
1: Dia nanya orangnya benong kali tadi ne. Ne no. Napa tu ada nyemrai? Napa ada budak aku nyemrai? Nanti bunuh ngepam sikal, aku ya tayam sikal. Aku yang neng dah nanya nama pengawal. Nama ada budak aku ngepam tayam bilut.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

berjaga. Anak isi kawal ngerja penyalah melimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminak lapan undang-undang teng megak nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang isi kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nyir 999. Harame belakangkan kekuasa ngau penglikun menua. Ya ku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ana ngasuh bala anak kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli anak urang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempau.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pegawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Influenza, kukerna atau ketabin piaja, tangtau merugak pengerai, bau orang tidak tuai, nyiap-nyiap ngau sidak kena berpengerai. Anak terunda-runda, lalu pesinda yang dirimpu, kena nyaga hari kena rampir. Mampun mulut ngau hidung, lubuk maya patu atau kengkasi, suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pemampul hidung, ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang kebenung rengak, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si. Kepengguna aman, anak nak ketujuk vaksin influenza nintang tahun kelantin pengerai diri. Dagang influenza, nyata diri ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, gulai ngau upis Menteri Pengerai Malaysia.

0: Cerita Dia Tu Belum Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik YFM Sekulai Sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

statistik bandang kepenusah bebadi Bajalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bajalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: pelbagai rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan wan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, ku mai ku off.
1: Kediri jauh tapi si. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

dalam setiap piece tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Nyaka rundiang warna bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingau pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

tak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi Bajale Alun ketahunya di bak sembarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansur dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tisama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke penglikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tulik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari adulah diterima tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening ngulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakar tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bat sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

menanda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kereta temeka oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: aku pepesan ke semua bala peningat arah ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo
1: mari ngagati ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke 9 lagu menyadi Ali Masterpiece lekang audio depa Masterpiece.

Jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 itik curok, ianya curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup Kitai Bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke Kitai Bermenua Malaysia nang segi berani, ngau bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua Kitai. Curok burak, mandang ke ati Kitai Rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua Kitai ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur Gemilang tau ke Bendera Malaysia Temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia Temegak bisik mandang ke 14 suria tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini banget tersalah anda ada. Bah, tak mak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk malahnya.
0: Bah, yuk. Amat dikenung. Haram, lupuk tu.
1: Ada eh. Terberun yang kini ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pimlia David ngau YFM.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak muda ni tiak hati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Nataliani Anggawai FM.

jalai bak ti sipari pendisi ya ubah meh ulah kitanya engkah meh tuli ke bandur ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bandur nak ngepang jalai orang bukai lah ngomong meh disi orang ke ngumpul troli tang gak salah kita ngomong sedaya pesan tu hari aku cerita tegung tinggal WFM.

0: Pi pedak deh mah petuanya. Patu ah, nak mampu mulut. Ya mah nanti air liurnya macam orang. Jadi batu ah mampu mulut neh. Nanti kita yang sampai ya. Ya mang tu pemampu mulut ngoi dong. Break angkat petuanya lain.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut, kena tisu, tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita, kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri, nak tu berpengerai, jam 4 Mei, kajun diri, berperasa ke hospital. Pesan tu, RUI FM.
2: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silir dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Jadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Statistik mandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa dekat terus ngerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Pengerap pagi.
3: Pengerap pagi.

0: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi menyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
1: Selamat pagi, selamat Segulai Sejalai. Baru enggak kami bawa Pengerak Pagi YFM. Pagi tu, pagi hari 4. Hari yang ke-27. Kita sudah nyingkang dalam bulan 8 2026, 27, 28, 29, 30, 31, 5 hari lagi. Sebelum kita meninggal ke bulan 8, lalu berkali sebagai bulan 9. Amat anda perasai amat ini.

0: Bahasa K. Jadi bakal selama bawa pengerak pagi sebenar manu engkuku dia kami hari bagi bahan YFM dulu engkuku ngergas ke mata kita nitya ke agreement kita iba pagi hari 4 ke Sarito tentu ya kandang sejam ti keterubah tu kita ke segulai sejalai enggau aku angke stau sebenar kita yang ngingkang ke mula lagi maka selama megaya bawa pengerak pagi YFM kita ke pagi itu mana dulu kita ya bersampi kalian beri terima kasih yang jepara labanti udah nampung sempat kita iba dunia injau tu sari ada agi lalu piam ga minta berkat ba betara kelebih agi ba pengawal ya kerja dia kerja kita semuanya hari itu lagi jadi ya begitu harap kita sama dia jenuh nama belum sampai dalam mati ya diri di ulu ke Rabana Christian Area Gereja Methodist Bak Sampi Pagi YFM.
1: Shalom, selamat pagi menyadik kade kerindu Tuhan. Bertemu baru kita pagi itu gulai ngelaku Pederi Lawi Area Gereja Methodist Iban ngulu ke kita dalam program Sampi Pagi baca Bob Kudus ke sekali itu diambil dari Matthew bagi 28 ayat 18 datai ke 20 munyeto ya rebaca. Jesus mansa ngagai sida, lalu ku ia bejaku ngau sida, aku dah diberi semua kuasa di serga ngau di dunia. Nyalai, bejalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarandu, lalu ajal sida nyadi murid aku. Baptisa sida dalam nama Pai, anak ngau Roh Kudus. Ajal sida ngasih ke utai tudah dipesan aku ngagai kita. Kingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Tu jaku Tuhan. Bub Kudus kita baca pagi itu, madah kakitai pasaranau tau ke jaku ke penudi Tuhan Yesus ngau bala murib ya, sebedau ya niki ke serga. Dito Yesus merik ke sidak murib tugas tau ke tanggung pengawak kiamat berat. Ku ya, bejalai kita ngagai semua bangsa di sebaranul, ajal sidak nyadi murib aku. Baptisa sidak dalam nama Pai, anak ngau Roh Kudus. Ajal sidak ngasih ke utai tudah dipesan aku ngagai kita. Kingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Menyadik ke dekerindu Tuhan terjaku asuh Tuhan. Allah Ta'ala amat rindu ke kita mensia. Nyak kebuah yang ngasuh Yesus Kristus datai ke dunia. Ketegal pengerindu ia ke kita mensia. Jaku pesan ke terubah ya. Ia dekat mai. Lalu ia dekat ngiga orang kita sat pulai ngagai ya. Jaku tu dituju ngagai semua kita. Nama kebuah, laban kita tu meh orang ti Arab ke Tuhan. Patut ngasi, patut nitih, lalu ngerja utai ke dasuh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ngasuh kita yang ngerja tu, awak ke orang ke bedau Arab, ngelala serta percaya ke ya, lalu nerima ya sebagai juru selamat dunia. Mazmur 8 ayat 2, mulia kanuan Tuhan ti tinggi ngelui langit, nemiak ngau anak mit belagu merek puji kaya. Pengawak tu besai serta berat, Tuhan nak ngelak ke sidak murid ngerja utai tu berjalai ke diri. Laban Tuhan nemu, mayuh pengusah ngau penguji dekat nyadi, kengasuh bala rasul pedis serta merinsa. Ayat 20b, ku Tuhan kingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Semaya tu ti nyadi kepun pengering bala rasul lebus sedak ngerja misi Tuhan. Laban ba ayat 18 tadi Tuhan pu ti ngasuh serta milih sedak. Ianya Tuhan pu ti ngempu kuasa ngau mulia. Semaya tu udah nyata dipadah ke ya ngagai kitai ke dekat nitih ke ya. Nyalai nadai utai ti ngirau ti ngenakut ke kitai. Tuhan nak ninggal ke kita, ari serga mata ya, serta medak, serta nengkilak ke kita. Bakani kita ke sebagai anak ya, ngasi, ngerja, lalu nitih ke perintah ya. Kedua, kini ketujuh pejalai kita. Ayat 19, bejalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarandu, ajal sidak nyadi murid aku, baptisa sidak dalam nama Pai, anak ngau Roh Kudus. Bejalai artinya kita ninggal kendul kita ke dia tu. Bakanya mega Abraham ninggal ke menua ya. Lalu pia mega tanah ya. Semaya ke diberi Allah Ta'ala ngagai sida sebiliak ya. Roh Kudus Allah Ta'ala bekerja bak semua orang ke mendiang, ke ngasi, ke taluak ke jaku ya. Jesus sukai semina ngasuh kita bekerja nitih ke perintah ya ajak tang ya dekat merik ke kita kuasa. Surat pasal kerja Rasul 1 ayat 8 dan kita dekat nyambut kuasa lebuh Roh Kudus Tuhan nurun datas kita. Lalu dekat ke kita nyadi saksi aku di Jerusalem. Di semua menua Judah, Samaria, ngau ngagai ujung dunia. Tuk meh kelai, tuk meh bukti amat bisik bekerja ngau kitai. Lalu ngerejau tai nunak ke penekak ya. Allah Ta'ala bekerja ba'ati tiap iku orang ke Arab, ke ngemaruah ke diri bak muaya. Sitip kara ke dekat Tuhan bak kitai, nunak kaya tok, ia dekat ke kitai muji ngonyembah ya. Matius 5 ayat 16, bakanya megak penampak kita mancal baura manyuh, ngambik ke sidak medak pemanah pengawak kita, lalu muji apai kita ti di serga. Amin. Sampai kita. Haleluya, puji kenuan Tuhan. Allah Ta'ala pai kami ke di serga. Terima kasih ke jakut nuan pagi to. Keseruran ngasuh kami berjalai ngerja ke pengawak nuan. Awak kami nak mantu tang lihat hati Tuhan. Ngerja ke pengawak kudah diasuh nuan badunya to. Lalu ngeremai ke perintah nuan. Iring itu kami Tuhan sari to. Awak ke pengawak ke kak dikerja kami. Kudah diperambu serta dipelan ke kami Tuhan. Ulih mujur nitih ke iring Roh Kudus nuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampai.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, yang nyak menyitu.
2: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang buruang, tuntuang manawal rimbak. Tuk buat bulan tiga, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap ga kita jimat anang kaki kena nebang ga kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang ga kayu serang mantap kayu ga demak, kayu ga udah rebah dan tahu redak. Kayu manyuah ga lumuk redak oleh kita. Batang bisik malintang tahak ke oleh kita. Sungai ga nadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ilah umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai, kita duduk dia. Baduk ga aku nu, gawa kita pagilak.

Jatupan sang kitay kasarito. Bagampung besukong sigulay sa jalay. Bijalay rumpas, nanti kita dekat bijalay deras. Bijalay babalam mayu, nanti kita dekat bijalay jawa. Baja kura putih hebo nyitu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis ba mau orang dari benua Afrika, nanti mandang ke kita, pemesai reti kita, nanti segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Gamat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelan di hati kita. Tang tajak pihak menjadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, betulung, ngerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensian dan terlebak berhidup, berkaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayuah. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, pengawak kitai dekat lempung agi dikerja. Kenyak meh kita itu dah rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk itu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri, anang mudah putus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, itu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Pahit tau kemanis, genggam mes mayo kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kita, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kita. Anang jampat ngempas ke peringat kita bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisik mayo jaku kita, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama meh kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan

0: Arab. Malaysia tu meh rumah kita. Mesri mangau ari kebangsaan tu Arab meh. Kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Mayo kada dari ngelapar utai kemana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya. Nanti bakal ada tadi dini dengan udah kor. Dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai 2 ringgit kenyak me ya.
3: Nanti bakal di ibu mana nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kan nama tak kada beli di salu ya.
2: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat ka ku utai ke perengka baru me. Lagi utainya mudah. Kualiti apa mana mega? Ya standard quality ya.
3: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kali ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku tak kenal lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku buat aku milihnya. Lama aku tau Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pun nasihat baru aku ngai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
2: Nah patut ke mana mie lo tak siap ke milo ke dia?
3: Kalah dia muda. Cuma mie campur milo.
2: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelak gara-gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tak siap ke milo. Sekali aku deh.
3: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Penang, lalu ke peringkat kita kemudian ke Awak Pada Pagi by channel Astro 871. Ngau pihak megah ngena apps RTM PT udah di download kita bak telefon binci. Ubah dunia ke maya hari. Radio UK 9 udah dipenuhi yang kita ngocara konvensional.

awal itu Atik Bedal dikenal kejam ke dia tu ketinggal hari di balat bersebunya dia jago tu dikeluar ke pengarah jabatan pendidikan Sarawak JPNS nya Omar Mahalia. Ko ya tanya pandai tu baca ba indeks pengamah gayangin atau ke IPU ba berapa kandang dur udah ada taib kira jalannya pemanah tang JPNS nang ya agi nganti ya gayari pulai bakal selama lalu pajam ya tu tanya pandai nurun tang agi mega sebuah tadi di pelabuh kendak manah ke pengerai jadi balau sudah upis pelajar nang ya nadai ngemenar ke tiap PTS BT bah luar kelas diatur jam dia ke dia tu. Sena tinggal 3 hari lagi hari nur bersekolah sebedau komisi ke dekat diatur minggu barunya ilas. Aku harap ke waktu mega boleh ngurang lagi aktiviti bala nembia bah luar kelas. Jadi ya Umar, tapi aku punya tahu ngegai pengarah berita udah ya ti bisi data yang ngegai awam majlis sedangkan pemerintah setadah ikas negeri Dun Sarawak kemari lalu nakal tengah hari kemari sebenar 3 pilihan menurut Sarawak ya kebisi status pengamah angin ya kendak tu malah ke pengerai yang pasarian kucing lalu bandur ya kebukai di report ke jalan ya pemanah ok lalu berkenang ke nyak megak ya penerang ya kebisi.

ke dia tu. Jadi bisa bayu mah hendak ya di lalau ngambil ke semampai ya berjimat ngopiam gak nitiah ke atur ya kuda dia keluar ke sidak ti anggosa perkara tu. Jadi pernah tu dikeluar ke Chairman JPBN Sarawak punya Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas ti madah ke jatuhan kuasa tu nang dekat terus berarti ke gayari ngau pihak mega berarti ke ni ikas peninggi air bak tekan air lalu lur hotspot serta indeks pengamah daya angin ti ngada ke sebuah kebiagi maya fenomena El Nino jam ya ke dia tu limpah hari nagang pelusah ya ke jadi dia mega semua agensi ya ke bisi berkawal nang ya seruran mantai kegerang ngagam siapa nyawa yang kaum upis residen bah tiap pelilih menua lalu banyak mega dia yang ada kuasa perusahaan dan bencana negeri JPBN Sarawak setuju dekat numbuh ke siti operasi khas bah pusat kawalan operasi bencana negeri kalai raban tu tadi ada dekat matau ngau cara tadi medak ni naka peninggi air bah tekat di menua tu tadi misi nurun dari chairman JPBN Dato' Ahmad Douglas Ugah madah ke agensi tu kelebih lagi bah bagi pilih menua nang ya deka semampai berarti ke lalu bersiap sedia bak pusah suntuk air ya ke bisi nyadi lalu pengawak duanya dua bekal air listrik deka diberi gaun naka pengelekas anti nyemak ya duanya tarik nyau megak suntuk bekal.

satu titik ditemu dalam kandang ulanto. Lalu Bamno Sebrae di Kalimantan dia 1364 di hotspot sudah direkod mengkah Ria Januari ngauk nyapau 8989 itu ditemu dalam kandang bulan hantu tadi Ria Nur hotspot tadi ditemu lebih lagi bulan 8 tu nang ya berkait ngau kemarau ya ke benuang jadi jam ya ke

0: si? Oi si.
1: Nama Indi.
0: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah aku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bising anjung.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Oh, begitu. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, betulnya. Bah, begini ku kan nganjung ya udah nyok dah. Adi ngenak fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngatai ke pesan berat sih dikirim peninggal kita ya awak pengarap pagi YFM kita ke pagi tu lalu keterubah tu yang pesan pemati ya ke dikirim nyewian anak alung tau ke apa ya adalah ngari kita sepilih jadi ya pesan tu tadi menuju kaban belayan ya ke dia baru mah Helena empena nangga merit kapit sita menua petara jang kapit ngepim gabala ke dia baru mah lidam empit pakan rumah kadam buak pakan nangga tebuak ulu pakan bala ke dia ba nangga repuah wak pakan lubuk kerupuk kabau seratu kablayan ke dia di bintulu miri sibung gawi kenalah dia rintai ke ditu tinggal sebi anak janian tau ke indah nyuyen jadi pesan tu tadi madah ke sebi anak janian sebi anak janian tau ke indah nyuyen udah nadai kan lalu niang tu tadi ada ke di senggai ba PPR Bandaria Park Blok di Bintulu kena malam atau lagi malam hari 4/27 hari 8 sebenarnya ke di Anjuang pagila pagi hari 5/28 hari 8 kabar belayan ia ke pesan di minta datai lalu kita akan nemu sila agib kawal ngawa penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai Raymond Luta bernombor kusuang 19-8813-798 Ansi Nyuwin bernombor 0149-02-3994 tau ke ngagai Nyuwin anak aluang bernombor 0134373516 nombor baru isi pesan pemati ke dikirim Nyuwin anak aluang tau ke pedela ke pagi tau jadi pesan madah ke Indaya ianya tadi sebi anak janin sebi anak janin udah nadai lalu yang sebi anak janin yang sebi anak janin tau dekat di senggai balamayuh malam tau lagi malam hari 4/27 hari bulan 8 RPR Bandaria Park Bintulu blok di sebdau ke di Anjuang pagila pagi hari 5/28 hari 8 kabar belayan ke dipesan di pita datai ngesah penusah rabatau lalu tik kanemu asili lagi kita tahu bertanya ngegaya remeluta bernumber kusung 19-8813-798 ansi nyumuyen bernumber kusung 14-902-3994 tak ke ngegaya nyumuyen anak aluang bernumber kusung 134-37-3516 lalu pesan kita ia di kedua pagi itu hanya setimaga pesan ia ke dikirim mikar anak janggan jadi pesan itu menuju kapal belayan ke dia bajalai pangkalan lubang ulu bawan sikat daro ngopi moga kapal belayan ke dia ulu mukah balangian termasuk tirias megawa bayan penyana bala ke dia basmanjai jalai selangga muka suwaih nia ngawia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala jangan anak ikau jadi pesan tu tadi madah ke jangan anak ikau jangan anak ikau dan adai kena hari 2 tu tadi 25 hari 8 hospital Sibu lalu ni yang jangan anak ikau yang jangan anak ikau tu dekat di senggai balamayuah malam tu lagi malam hari 4/27 hari 8 ba rumah ramia jalai pengkalan lubang sungai bawan balengian sebedau ke di anjuang pagi pagi hari 5 28 hari bulan 8 ke pendam Sengayani nya pendam besai ba simpang pengkalan lubang. Kita akan musi lagi tau bertanya ngagami karcangan ba nombor 0135605312 munai cangan ba nombor 0138194132 tau ke ngagami ricangan ba nombor 0138464736 nando baru isi pesan pemati ke dikiro mikar anak cangan ke pagi tu pesan madah kapaya yanya cangan anak ikau cangan anak ikau dan ada di hospital sibu kena hari 2 tu tadi 25 hari bulan 8 lalu yang cangan anak ikau yang cangan anak ikau tu deka dia senggai balamayuah malam tu lagi malam hari 4 27 hari bulan 8 baru mah rami jalai pengkalan lubang sungai bawan balengian sebedau ke di anjuang pagi ya pegila pagi hari 5 ke pendam sengayan hanya pendam saiba simpang pengkalan lubang. Kita akan nemu sili agib kawal ngawa penusara batu tahu bertanya ngagai Mika Cangan ban nombor 0135605312 munai cangan ban nombor 0138194312 tahu ke ngagai Mary Cangan ban nombor 0138464736 lalu pesan ia kenangkan kenyang natai ke setiap pesan ngetas uliat ke dikiro Michael anak bungkuang jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau di Miri sibu kapit ngapem ngabala ke diau berumah ujang rantau lugai sungai ngemah rumah Jimmy kerangan sibau sungai ngemah rumah Magala lubot tanyo sungai ngemah skim gempuruk nangga jagau bala ke dia menangan iruk sungai ngemah ngawia kenalah dia rintai ke ritu tinggalan yang Regina Dewi anak bantian tau ke Dewi bantian jadi pesan madah ke pawa ngetas ulit ke yang Regina Dewi anak bantian tau ke Dewi anak bantian dekat di atur ba rumah William juga skim gempuruk nangga ngungun ngemah kena wiat kena hari 6 atau ila 29 hari bulan 8 jam 8 pagi lalu kena lemai hari 5 malam sebedaunya ianya kena ada berapa hari bulan 8 pengawak nguan ulit dekat di atur nando baru isi pesan ngetas ulit ke datai hari Michael anak bungkuang ke pagi tu pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang indaya ianya niang Regina Dewi anak bantian tahu ke Dewi bantian dekat diatur bahar rumah William juga skim gempuruk nangangungun sungai ngemah kenawin kalai kena malam apabila malam area 5 28 hari bulan 8 pengawanguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari siti pagi hari 6 29 hari bulan 8 jam 8 pagi kabar belayan ke dipesan diminta sampal datai ngulu pengawak tu ila lalu ya keempat pesan ke pagi tu ianya pesan ngetas ulit ke dikirim Nelson anak cali ngari ke sida senyadi jadi pesan tadi nuju kabar belayan kelebih lagi ngagai pamah ke diau di Miri Hatimah ke diau di Kucing Munah Seret di Sereman Mira di Miri Gloria di Miri ngapai mengga kebelayan ke diau baru mah Bobi Grandi kebelayan ia ke diau Bas Manjai Genturuang Grandi Kucing Miri ngapai mengga bala di Grand A B C ngau I Banting serta bala ia kenal ya di Harintai ke Dito ti ngelala libai anak midar okey jadi pesan tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang libai anak midar niang libai anak midar dekat di atur kena 30 hari bulan 8 tu lah jam 10 pagi ba rumah Bobi anak Ndawi Grandi Sri Aman sile agi kita tahu bertanya ngagai Nelson Charlie ba nombor 0137 749 0775 takun dia Roslin Siti anak Cali takumit nombor 0194595699 tau ke ngagai boy takun tadi Jeffrey anak Cali nombor 0145955667 nando baru pesan ngetas ulit ke datai Ari Nelson anak Cali ke pagi tu nyari sida semiadi madah kemau ngetas ulit ke niang nindai sida ya ianya tadi niang libai anak mindar niang libai anak mindar dekat di atur kena hari Minggu atau ila 30 hari balapan jam 10 pagi ba rumah Bobi anak Dawi Grandi Sri Aman. Kabar layan ke pesan tim kada tai nguluk pengawak tu ila lalu kanemu silik lagi kita tahu bertanya ngagai Nelson anak Cali tak Nel ba nombor 0137490775 Roslin Siti anak Cali tahu kemit bernombor 0194595699 tau ke ngagai Jeffrey anak Cali tau ke Boy bernombor 0145955667.
3: Maya hari ke balat angat ngau bersebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah irup mayuh air serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Lagi nampuang macam pesan kita ke pagi tu, lalu pesan yang kelima, yang pesan ke dikira muni anak idal, yang pesan tu tadi, menuju rumah yang ke sama semakai merabat, kalau bagi bala kediaba rumah muanah titik temuda, rumah biluanah bila dua, rumah medilin canda bila dua, pihak mengakak belayan kediaba rumah mudanah lubuah injin, rumah musyid sungai kelebat, rumah geraman wong limat, Palaba rumah tampang Sungai Limat, rumah dangan wong besi, rumah singgai wong besi ngopiam ke rumah juan simpang kabau. Lalu piam ke pesan tu tadi nuju kabar belayan ke Diaba Praja, Sungai Buluh Kawiat Kawang, Sungai Bangkuang, Sungai Tapang Rantau Kencala Senulau, Tepuk Wak Pakan Empiat Meruji, Sungai Jira Peliguang Engkudu, Sungai Anak Kerupuk Lubuk Kepayang Keluak, Lempar Risau ngekebelayan ia ke Diau bersepanjai Batang Kabo, Batang Krian, Batang Awia, Batang Sebelah, Batang Sebetan ngau ia kenalah dia rintai ke Dito ti ngelala Anthony Ayuang anak Muni. Jadi pesan tu tadi madah ke Anthony Ayuang anak Muni. Anthony Ayuang anak Muni tau ke Ucuk Niang Idal udah nadai kena hari dua tu tadi 25 hari bulan 8 laluan Niang Anthony Ayuang anak Muni. Niang Anthony Ayuang anak Muni tau deka dintau balam ayuah malam tu lagi malam hari 4 27 hari bulan 8 baru mah Dixon Sujang Wong Besi ya kabo satu sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 28 hari bulan 8 nandu baru berjakup pesan pemati ke dikirum Muni anak idal ke pagi tu pesan medahkan nak ya yang tadi Anthony Ayuang anak Muni. Anthony Ayuang anak Muni tau ke Ucuk Niang Idal udah nadai kena hari 2 tu tadi 25 hari bulan 8 lalu Niang Anthony Ayuang anak Muni. Niang Anthony Ayuang anak Muni tau ke Ucuk Niang Idal tau deka di itu malam ayuh malam tu lagi malam hari 4 27 hari bulan 8 baru Madison Sujang Bung Besi Kabo Seratua sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 28 hari bulan 8 ke pendam sungai Limat ke belayar dia ke dipesan tak ngelala dipinta sampala datai ngesah penusah rabatu lalu nangkan kenyap pesan kita ia ke 6 pagi tu setiap muka pesan pemati ke dikirim Richard Mawan anak Kandau yang dia pesan tu nuju kaban belayan ia ke sama semakai ngawa rumah Kemudian Jaya ngapain muka bala ke dia bawa rumah nyalang lubuk empit awiak rumah mawar lubuk rebuk awiak bala bawa sakok betuang penurian betuang temawai lubuk nyelutuang awar banget Buyuang apa yang mereka kebelayan ke dia Banang tengah dak ketiba suang gawia ke dia Bas manjai batang awiak, batang krian, batang paku Betuang miria kucing bintulu gawia ke ngelala Elizabeth Gruda atau ke Enduk Gruda yang dipesan tadi mada ke Elizabeth Gruda anak ex pengajar Jangguang Elizabeth Gruda anak ex pengajar Jangguang atau ke Enduk Gruda udah nadai kena kemari 26 hari bulan 8 Hospital Seratu lalu niang Elizabeth Grudal anak ex pengajar Janggung niang Elizabeth Grudal anak ex pengajar Janggung tu dikadin tu balam ayuh malam pergila malam hari 5 28 hari 8 baru mah Desmond Sungan Kemudian Jaya awet Seratu sebelah ke di Anjung pagi 29 hari bulan 8 ya pagi hari 6 tu lah ke Penam Seratu Memory Hill Bukit Prabuan nanu baru isi pesan pemati ke di Kirom Richard Mawan anak kandau ke pagi tau nyari pesan madah ke bini ya inya Elizabeth Gruda anak ex pengajar Janggung Elizabeth Gruda anak ex pengajar Janggung tau kendu Gruda udah nadai kemari hari 3-26 28 Hospital Seratu lalu niang Elizabeth Gruda anak ex pengajar Janggung niang Elizabeth Gruda anak ex pengajar Janggung tau ke Nduk Gruda tau dikodin tau balam ayuh malam pergilah malam hari 5-28 28 ba rumah Desmond Sungan Kemidan Jaya awet Seratu sebedau ke di Anjung pagi hari 6 atau ila 29 hari 8 ke Pendam Satu Memory Hill Bukit Prabun kemalayan ke dipesan dipinta datai sampal ngesah penusah rabatu nangkan ketu semoga pesan apa mati ke dikirim kujan anak sili ngau lili anak entri yang dipesan tu nuju rumah ya ke samos makai merabat bakaba surai Ngkeranji sekatap luba lama luba baru Surudit A, Surudit B, Rian Batang Pian Mega Merimong Layar Melayu Ulu, Melayu Ili Serta Kaman Belayan Ia ke Diau Ba Luban Ili, Luban Ulu Bebuli yang tiga buah rumah Pasal Atas Jungkang Sungai Pandua Sekuyat Lama, Sekuyat Baru Belai Sekerang Balau Ba Jelau Nanga Semua Atas Semua Baru Serian Ili, Serian Ulu Ngau Pian Mega Kaban Ia ke Sama Kala Ngajar ba SMK Ulu Layar SK Nanga Ajau College Vocational Betuang UTM Melaka ngapem ngak kebelayan ke dia ba Tanyo Sikop Seratu Tanu Ingol Ana Jingga ke dia Bania kebelayan ke dia ba Desa Wira Cana Ana Jimmy Sbilia ke dia di Kuching Tara di Debak Setambak tiga berumah pemegak bala ya ke dia ba Mendas ini tadi baru masuk ya lebih lagi Bangai Sebiliak ke dia di Maja, Belaba, Tanjung Paku, Pelawa, Munggu, Kurnius, Terbaru, Ngawi, Kenalah, Dia Rintai, Kedito, Tinggalah, Orten, Jamiat, Anak, Kunjan, yang dipesan tu tadi, Madah ke Orten, Jamiat, Anak, Kunjan, Orten, Jamiat, Anak, Kunjan, Udah nadai kemari, ada 3, 26, 28, Lalu ni yang Orten, Jamiat, Anak, Kunjan, Ni yang Orten, Jamiat, Anak, Kunjan tu, Deka diintau balamayuh berumah lili anak entri dah buat layar betuang malam pergila malam hari 5-28 hari 8 sebedau ke di Anjung pagi hari 6 tau ila 29 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan tak datang sah musara batu lalu nanti kau nemu sili lagi kita tak bertanya lagi apa jamnya bernumber kusung 16-243-4362 Dua, nanda baru isi pesan ke dikirim kunjan anak siji ngopi mga lili anak entri ke pagi tu nyari pesan madahkan anak seduaya ianya tadi Orten Jamiat anak kunjan Orten Jamiat anak kunjan udah nanda kemari hari 3 26 hari bulan 8 lalu ni yang Orten Jamiat anak kunjan ni yang Orten Jamiat anak kunjan tu deka dintau bala mayu berumah lili anak entri ya Dah buat layar betul malam pergilah malam hari 5-28 hari bulan 8 sebelah ke di Anjung pagi hari 6 tu lah 29 hari bulan 8 ke Pendam Munggu Sabut. Okey, jadi kebelayan ia ke dipesan tak kengelala dipecah datai ngesah penusah rabatau lalu sila lagi kita tahu apa tanya ngagai apa jamiat buat nombor kusung 16-243-4362 lalu ke Siti tau ianya pesan pemati ke dikirim Aslan anak gelaji ngari ke sidak ya sebiliak jadi pesan tau nuju balaya ke dia batu pikul bangkit uang betul bangkit ngepem gak bala ke dia ba nangan sengai kenawit mapai nanga kabah kucing sibu bintulu beramah miris ngau ngau ia kenalah di rintai kerito ting lala naja anak banyang. Jadi pesan tu tadi madah ke naja anak banyang. Naja anak banyang udah nadai kena ridua tu tadi 25 hari 8. Lalu niang naja anak banyang, niang naja anak banyang tahu deka di senggai balam mayuah kena malam 30 hari bulan 8 hari minggu tu lah ba rumah Petrus nang tadak kenawit sebelah ke di anjung pagi hari 1 31 hari bulan 8. Sila lagi kawal ngau pengusaha batu kita boleh terus bertanya ngagai aslan anak geraji tumpu menomor 01487760117 nano baru isi pesan pemati ke dikirim aslan anak geraji ke pagi tu ngari kita sepilih nyari pesan madah kinaya ianya naja anak banyang. Naja anak banyang udah nadai kena hari 2 atau tadi 25 hari bulan 8. Lalu niang naja anak banyang, niang naja anak banyang dekat di senggai balam ayu kena malam hari minggu tulah 30 hari bulan 8 baru rumah Petrus dengan tadak kenawit sebedau ke di anjuang pagi hari 1 31 hari bulan 8. Okey, jadi akan pelayan ia ke dipesan diminta sampal data yang ngesah penusara batu lalu kan sila lagi kita tahu bertanya ngagai aslan anak geraji tempuh menombor 01487760117. Pesan ya ke sembilannya pesan ke dikirim Cornelius anak Kenawang ngari ke Indaya yang tadi Melaya anak Saga atau ke Indaya Harunda ya jadi pesan tadi nuju kabar belayan ya ke dia batuah bunau bawan berjahit pemegang bala batada pedai jia julau sentusa sibu nangas salim ulu salim salim kiba segana durian durian kiba pasai buah na seratu ke pemegang bala ya ke dia batu 21 jalan sibu bincelu ruban ngau ya kenalah di harintai ke dito nyari pesan madah ke pengawa ngetas ulit lalu berantu ke niang kenawang anak lasa niang kenawang anak lasa tak kapai bunai tak kapai latip deka diatur ba rumah teduang ulu tuah kenawit kalai kena malam hari nama tuila 29 hari 8 pengawa nguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari minggu 30 hari bulan 8. Kita akan nemu silia agi kawal ngawa pengawa tu lah tau terus bertanya ngegai Cornelius anak Kenawang tempuh banumber kusung 11 29 08 33 10 tau kangge runda anak Kenawang banumber kusung 13 39 65 439. Lalu baru isi pesan ngetas uliat ke dikirum Cornelius anak Kenawang ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawang ngetas uliat lalu berantu ke niang apa ya ianya niang Kenawang anak lasa niang Kenawang anak lasa tau kapal runai tau kapal latif deka di atur kena hari 6 atau ila 29 hari bulan 8 ia pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari minggu 30 hari bulan 8. Khabar belayan ia ke dipesan sebelah datai ngulu pengawal tu ke dekat di atur ba rumah terduang ulu tua kenawir. Okay? Jadi temu pengawal ngetas ulit pagi ya dia mak ke malam dekat dia tur pengawal berantu ngau nyua anta balu sekali lagi kita tahu bertanya ngegai Cornelius anak Kenawang yang tumpu nombor 01129083310 tahu ke ngegai rundai anak Kenawang nombor 01339654309. Lalu pesan ya ke penudi sempat adi kenatai ke kami bahawa penggerak pagi YFM kita ke pagi tau hanya pesan ngetas ulit ke datai area nyala anak sempurai tau ke apa ya pia. Lalu pesan tu nuju bala ke dia bahawa sungai Rasau Bataigan sungai Tutus sungai Sepedil Kalat Awap Bala Bapnasu Sungai Pinang Rantau Panjai Sungai Arif Balengian Pasai Siwang Batu Burak rumah Noliza Sungai Menyan ngapem gabala kedia pasal posa Sungai Ilas Banyu Sungai Salim semula jauh dia debak mengutunggal debak ngapem ga kabablayan ia kenalah di harintai ke ditu ti angelala niang Regina anak nyela nyadi pesan tu tadi madak pawang ngetas uliet setanyuan tepalu ke niang Regina anak nyela tau ke di kanga orang nama api atau ke bini Hendra kenawang anak manggau deka di atu hari nya kena hari 5/28 hari bulan lampan ianya dari pengawa nguan uliet lalu kena pagi 29 hari bulan 8 dia uliet deka di kertas kebelayan ke di pesan diminta datai ngegai rumah putih sungai rasa batai ikan sibu nur nguruk pengawak tu dan baru isi pesan ngetas uliat ke dikirim nyala anak sempurna itu kapi-api ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat setanyua akan terbalu ke niang anak ya tadi niang Regina anak nyala niang Regina anak nyala tau ke dikangga orang nama api tau ke bini Hendra kenawang anak manggau deka diatur kalai kena malam hari 5 malam pagila 28 hari bulan 8 pengawak nguan uliat lalu kena pagi ya 29 hari bulan 8 dia uliat deka dia ketas tembok aja pengawak tas uliat deka ditangkan kengau pengawak nyuak ke antabalu ke pelayan di pindah datai nguluk pengawak tu ke kadiatur baru mah putih sungai rasau batang

0: rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulian enggau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Boop Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkat dijual enggau rega RM3 aja ngasua pada sagi ianya bat tiap itip Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu Boop anamit fiction kemudian baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf meli Boop jimat besai engka kita dekat mai pulai emas.
2: Enti nitih ke pansiak di adi pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
3: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di puan pini 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
2: Ya.
3: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu karena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
2: Ya. Diperam
3: ni. Teka baka buah ke peram tu nanti ya udah peram-peram kita ya. Nyuman sawe ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
2: Nyo pansut ya udah.
3: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
2: Ya.
3: Au, nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah nanti kita udah berjakuk pun bini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udah berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuah nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au. Tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita. Jaga-jaga meh dileh kita. Anak yang tak teracat bakas napang misin gang bunyi korang. Dini nak nak deh postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kindo, selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, chill kerja ke orang yang mayari tu oh.
2: Teracat ne pasti.
3: Tang kita kindo tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Kau, oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit yang ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api, dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita, nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih ya, berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit. Ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun, ti bisa.
4: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kita, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jul, pagi rewind. Aku main balap peninga tentang bala influencer tu tadi. Yeah. Ya ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi guys. Wenta imain. Tiko ya, ya sikit nak percaya ke influencer tim mana dari temu ngau bala ari alam lain tau ke kemayoran spiritual life tu tadi. Lepas ti amai temunya lapan minta nombor jeepot pasut pergi lah.
1: Mau main nak juta.
0: Menyebut kejap. Bisi cerita di aku terumah. Bagi aku. Dia mesti temu ngantau ke ya. Namun ni pengamai ke lapan. Apa ceritanya? Maya hanya benung, maya pekit bola bala kami. Jadi ya, cerita ya, berkatau. Ya tu tadi, mana dia temu ngantau. Ya meh, bekas sebutnya, minta nombor jepot. Pansur pergi lah, ini nama seorang tahunya. Aku tu parai merisa. Ini kan ngasuh di hidup, senang. Aku pun hari hidupnya tu ke parai merisa. Aku ya, ini kan dulu ni.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi di Tokoh Minabur ke Berita Pagi hari Bat 27 hari bulan 8 2026. Lalu terubah tu batang berita. Projek nyimpan karbon Medan Kasawari dipelabat ke dekat Berengkah bat tahun 2028. KKM mengangkat ketikas nyikap diri napik penambah kes ketegal sebuah nasab. Sukung belanja gagai sekolah Cina tik ngati Kediri bantu ngada bakat ukur pemansang negeri. Nyabatang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Sarawak dipelabak dekat berjalan ke projek nyimpan karbon ke terubah negeri tu buat tahun 2028 dengan industri nangkap guna serta nyimpan karbon CCUS. Sapir Menteri Tenaga Ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni, manakah projek Medan Kasawari, Kanang Tasik Sarawak dekat nyadi asas untuk mayuh agit pemansang ke projek nyimpan karbon Jemaila. Diatuk Sarawak sudah nembuk ke langkar undang-undang ngambil ke oleh kemansang ke industri CCUS yang kawum aktiviti nyimpan karbon bak Kanang Tasik Menggeri. Ia madah ke Sarawak mengabisi potensi jadi palan nyimpan karbon dari menua bakal Jepun, Korea Selatan gau Singapura, kelebih lagi ngenak telaga minyak gau gas kau dah habis. Industri itu ukai seminat nyukung transition gau pemeruan perkara tenaga tang megak gembuan potensi gemansut ke hasil ungkup negeri nengah bayar nyimpan karbon. Ia mansut kejakunya penggudah berjadi awam antarabangsa ketujuh bekal gau pemeruan global gau kejuruteraan kimia 2026. Gau Aum Besai Petroleum Gau Tenaga Antarabangsa ke-1 2026 di Kuching. Upis Menteri Pengerai KKM dekat ngangkat kaget pengawak nyikap diri Raban tu. Pengawak matau gau perengkah guna ngintu pengerai. Tu dikena mutar ke penambah kes pangkak ari gaya penanggul sebun asap ke dia tu. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad badah ke fokus ianya ngagai penambah kes bakal asma gau pengerkai penyakit penanggul seput. Ketegal kualiti pemersih angin tindak berpengerai. Kau yang urung 30 kanan dur di serata menua ngerikut kebaca indeks pengamah angin API bak ikas ia kena manah ke pengerai. Yang ngelalau nemiak mit, orang induk ke bertubuh bisik, orang tuai umur gau sidak ke berisiko tinggi ngenak sengkabung hidung gau mulut. Anti bisik kelaik penyakit, nyeliah ke aktiviti bak luar serta ngirup air kecukup. Ia mansut kejakunya penggudah guluk pengerami berjadi pengawak pemandang gau conference perengkah perubat antarabangsa 2026. Penilaian gau sanding penemu ti dipansut ke Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri JPBN Sarawak berkawal gau gayari kemarau gau sebun asap berpelasar ke data kedai kemisi. Nyak mungkur pengawak penilaian teknikal gau runding secara begulai gau pakar serta agensi ke berkawal. Berbang gaunya Chairman JPBN Sarawak Dato Ahmad Douglas Zugambas udah ngelalau bensiam ayuh gabik keseruran nitih kejakut tangkan tidak dipansut ke oleh raban berkuasa. Ia madah ke komitinya dekat terus matau gayari tikas tekat air ngau pemisi air palan kangat sebuan serta pengerembai senentang fenomena El Nino. JPBN megak dekat ngatur-atur nyeliah ngau contingency ngau semua agensi terbekawal ngau pias residen. Ia berjakup ngagai pengarah berita berindik hari awam penyelarasan khas JPBN di Kuching. Berbang gaunya, Dato' Ahmad Douglas menyemetak madah keraban sidak ukai netap ke pengerami Maulidul Rasul tidik kinsil. Tang pemutus satur berkawal ngau aktiviti Maulidul Rasul dikeluar ke oleh Komiti Islam Sarawak kena 21 hari bulan 8 tu tadi. Jakup penetapnya madah kena ada aktiviti luar dikemendar ke berserimai ngau pengeraminya di serata negeri. Atur tu berindik hari gaya penanggul sebuan kediatuk serta bertati kejakut lalau berkaul ngau perkara pengerai serta megak pemilikun mensiam ayuh. Tajak pihak aturnya ndak nagang semua pengawak Maulidur Rasul. Pengawak bakal majlis kesyukuran bak masjid ngau surau agi di Kemendar berpanggai bak gaya kandang menua ngau jakut lalau hari raban berkuasa tiba kaul. Perintah Sarawak sudah mengungkup kelebih RM700,000 ngagai sekolah menengah Pemin Miri jadi kesukung pemansang perkara pelajar gau modal bensia di negeri itu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah bantu kedeberik ngagai sekolah secondary Cina tik ngati Kediri ukai seminat sukut sukung belanja aja.
Tangatur pengawak dikena ngadu ke penau, tak diguna, dikena nerus ke pemansang Sarawak. Ya mansur ke Jakutu buat pengerami nyuak ke belanja ukup sekolah menengah persendirian Cina di Miri. Ia megak merangsang balan biak guna peluang belajar di majak di Kerembai ke, kelebih lagi dalam bidang sains, teknologi, engineering, matematik ngau perubat. Pemansang pelajar tinggi di Miri megak muka peluang keluas lagi ngagai peranak Sarawak ngulih ke pelajar tikas dunia. Kita itu benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Perintah Sarawak dekat berjalai ke pengawak berarti ke pengerusak ketegal penusah ribut bedau lama tu tadi di Limbang. Tu dikena nentu ke bansa bantu kedekak diberi ngagai mansa serta perengka guna mensiamayu ia kesama kenampas sehari penusahnya. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke pengawak nentu kenyak berguna amat. Dikena nemu tikas pengerusak ke ditapik ngau anggar ungkus sebedau perkaranya dibantai kengagai Komiti Penyanggak Penusang Niat Negeri Sarawak JPBNS. Pengerusaknya nuntung rumah kedirik-kedirik serta megak perengka guna mensimayuh bakal dewan, masjid, surau, sekolah, spital ngau kuartus perintah. Ia mansut kejakunya Mayang Abbas Kanandur tidak dituntung penusah ribut berdewan kota Kampung Bukit Limbang. Ia madah ke bantu keterubah udah diagih ngagai mansa, uliah upis pengintu pengelantang peniau ngau tabung Baitul Mal. Berbangkaunya Lembaga Amanah Kebajikan Islam Lawas ngau Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Pelilih Lawas Mega dekat meri bantu ngagai mansa berpelasar ke utai ke diguna sida. Perkara pelajar ngau pengelantang peniau nebiak terus dikemerat dengan program Back to School yang diatur Yayasan Pekemas Sarawak. Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rapai madah kebantunya dikena masa raban nebiak pelajar. Inisiatif temgak ngebuan tuju ngangkat ke inspiration ngagai nembiak ngulih ke penyulut dalam akademik. Sarawak dia tu bisik nyedia ke mayu macam peluang belajar, berindik harinya akses ngagai pelajar ukai agi nyadi ke penekul. Yang maksud kerja kutu, lebuh jadi programnya di Sekolah Kebangsaan Kampung Bahagia Jaya Teku Sibu. Sepenyampau 500 beg sekolah sudah diagih hari 4 hari 13 buah sekolah dalam kandang Kaunsel Negeri Nangka. Berbangkaunya, peminta nambah ke pemayuh barang kediagih dikena nangkup guna biak pelajar bak sekolah-sekolah bukai. Udah megak dipersetuju ke Yayasan Pekema. Kes penyalah cyber di Sarawak ngayan ke tren nikik tik ngirau ke hati. Sepenyampau 5,875 kes direkod, ia kemungkur pengerugi ruang 233.48 juta ringgit antara tahun 2024 nyentuk bulan 4 2026. Sapit Menteri Pemansang Rindu Ngenembia Mit Sarawak, Dato' Rozi Yunus, madah penambah kesnya ngayan ke pematut bak perkara ngenegap ke penyedar serta megak literasi pengelikun digital bak mensiamayu. Bak tahun 2025, penyampau kes nikik 36.1% ngagai 2,662 iti kes nanti dibanding ke ngau 1,957 kes tahun sebedaunya. Ia madah ke komuniti patut terus ditegap ke ngau penemu digital. Dikena sidak jaga diri ngau diri sebilik nyaliah arinya di mansa penyalah cyber. Ia maksud ke jakunya lebih jadi program wacana bestari klik bijak waspada jenayah cyber ia kediatur di Kuching. Pemansang Sarawak hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030 mesti bisi ipak serta merik penguntung kenyata ungkup rakyat kelebih lagi sidak di menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Kelakar, Mohamad Duri, madah ke pemansang mesti dipejalai ke ngau komprehensif. Lalu kai seminar fokus ngagai kandang mengeri ajak. Koya peranak di pilihan menua bakal seratuk berguna ke infrastruktur jalan alun, bekalai ngau kuasa karantin intap, bungkur internet ke mana lagi, peluang gawak serta pelajar tip berkualiti. Berbangaunya sektor bertanam megak patut terus ditegap ke dikena nyungkap penatai pemisik rakyat. Yang maksud kejakunya lebih berjadi pengerami Maulidur Rasul tahun 2026 pilih menua seratu. Dalam jakut teri pansut ke ya, yang megak ngelalau komuniti ngambil ke terus ngetan ke penyerakup ngau pemain. Dikenang hujung ke berita pagi tu untuk batang berita baru. Projek nyimpan karbon Medan Kasawari dipelabak ke dekat berengkah bat tahun 2028. KKM mengangkat ketikas nyikap diri napik penambah kes ketegal sebuah nasab.
Sukung belanja gagai sekolah Cina ti ngati Kediri, bantu ngada bakat ungkup pemansang negeri. Nyerah kakak minabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sejalai YFM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko dolun kadazan rusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nan norindu.
5: Akek cakenya.
4: Kok lo melanau?
1: Oku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Latte.
5: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul. Tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka berserakup mai pemujur.
2: Pesan tu ari YFM.

Jalur Milang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 itik curok, enyok curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temaga bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang maik reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temaga bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, terengkah jalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.